0: Baik, pendengar, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan kembali lagi kita akan hadirkan dulu musik hiburan untuk Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, dan baik pendengar, kita akan kembali lagi ya mengikuti Pro 3 Jakarta.
1: Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifqi usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifqi, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara, sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh kantor urusan haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tarmasraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Arnon Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
4: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
5: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
4: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus.
2: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
3: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
2: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
3: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
4: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
5: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
3: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
6: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh, biasanya kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
1: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus habis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Ron Nathaniel berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101.
1: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan tentunya juga pendengar, ya, opini publik kami hadirkan untuk Anda kali ini. Untuk pendengar mungkin yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu update cuaca Anda ya bersama BMKG. Pendengar, untuk Anda yang mau bepergian jauh terkhususnya ya, terlebih lagi memang mungkin juga ada yang kerjanya outdoor ya, ini juga ada baiknya memang selalu cek untuk cuaca ya di daerah Anda bekerja. Pendengar, opini publik kami hadirkan hingga pukul 9 pagi.
1: Pro 1

0: 101.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi mai?
1: Pok nak tahu dah S?
2: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, ya dah lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au,
2: pesta apa? Apa nak kahwin kan?

0: Toronto, Amerika, Kanada, kayak Meksiko, El.
1: Bok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek mai.
0: Oh, dek lah, se-se, kita tidak perlu datang ke sana, El.
1: Cuman, kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI by S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita baca dengar siaran bola di sanin, S, di RRI-nya, S.
1: Ya, sinyal kuat, dek.
0: Oh,
1: Tahu dari Amerika,
0: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata Mbak penyiar nih es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, kali ini juga opini publik pendengar ini tentang terkait ya konflik buaya dan manusia. Ya, dan pendengar di mana kami kutip dari Bangka Pos bahwa Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Bangka Belitung ini meminta masyarakat dan pemerintahan daerah untuk serius melindungi habitat buaya dan menghentikan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang timah ilegal. Bahkan mendengar manajer Lembaga Konservasi Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Bubble, Andy, juga mengatakan kerusakan habitat ini menjadi persoalan utama yang memicu meningkatnya konflik antar buaya dan manusia di wilayah Bangka Belitung. Saat ini juga mendengar aktivitas penambang ilegal ini juga berada di mana saja, dan bahkan juga Alobi telah berapa kali melakukan penyelamatan satwa liar seperti buaya yang berada di tambang ilegal, pendengar. Nah, bagaimana tanggapan Anda juga dipersilahkan. Dan topik yang kedua juga ini di mana konsumen Pertamax juga ini beralih ke Pertalite. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan 94301. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum Mbak Nur Aisyah.
1: Oke, iya, selamat pagi Pak Irwan ya.
2: Mengikuti Piala Dunia agak sedikit puyeng, kurang tidur Mbak Nur.
1: Aduh. Aduh, ya tadi sampai jam 5 kalau nggak salah ya, terus jam 6 juga ya, ini ada ya. Lagi ya.
2: Itu aja, pokoknya masih dari awal sampai akhir pasti mengikutin.

0: Piala Dunia, kalau ada pemain pemilu dari awal saya diikutin, Timur Tengah pun juga saya diikutin sekarang itu aja.
1: Karena kalau di hari ini tadi jam 12 malam, jam 3 sama jam 6 ya, sampai nanti jam ntar lagi jam 9 ya ada lagi ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, iya mungkin
0: saya menyoroti tentang masalah yang sekarang lagi bermasalah kenaikan BBM yang non subsidi ya.
1: Iya, ini karena berpindah ini ya. Banyak yang pindah gitu.
0: Tapi di sini banyak terjadi kelangkaan yang yang subsidi kan. Nah, ini permainan lagi kan. Sekarang percuma yang non subsidi kedenaikan tapi kelangkaan, tapi yang subsidi semakin tidak berkurang. Nah, ini permainan lagi. Seolah-olah seperti itu dananya. Makanya di sinilah adik-adik mahasiswa kita baik di Jogja, di Jakarta, di daerah-daerah yang lain berdemonstrasi itu seolah merewat 55 ini yang diajukan. Pertama, misalkan yang paling disoroti masalah MBG tetap bisa dihentikan ya. Itu saya setuju apa dikatakan adik-adik mahasiswa kita. Kedua, presiden mengakui kesalahan. Nah, ketiga, masalah kenaikan BBM perlu dikaji ulang. Karena sekarang begini, BBM yang non subsidi dinaikkan, tapi yang subsidi terjadi kelangkaan. Nah, itu seperti di antaranya. Nah, ini permainan lagi, terutama yang paling disoroti masalah adik mahasiswa kita, ibu bapak di Jogja, masalah MB dihentikan. Kenapa demikian? Karena itu termasuk pemborosan anggaran. Terus saya sangat berpendapat sekali dengan adik mahasiswa kita, ya mewali masyarakat di antaranya seperti itu. Nah, di sini masalah terutama memang tiga hal yang paling pokok masalah situ, kenaikan BBM dan sebagainya. Dari kelangkaan itu permainan. Nah, di sini dari mana? Di sini tidak akan, sekalipun misalkan perbaiki, tidak akan bisa diperbaiki apapun juga, penuh dengan permainan di sini ya. Makanya saya sangat setuju sekali kalau MP dihentikan dengan ada yang masih ini kita ini. Nah, seperti itu. Beda dengan Persib. Kalau saya menanyakan baik-baik segi apanya, kalau malah dibilang baik, itu sebetulnya saya tetap saya pendapat dengan ada masa yang demonstrasi, terutama yang paling pokok adalah lima hal itu seperti diantaranya. Coba dengarlah pemerintah, jangan sampai tidak dengarlah bagaimana aspirasi. Ini kan terutama para ibu-ibu yang paling merasakan. Terus Jogja kan ibu-ibu yang demonstrasi. Masalah keadaan MBG sangat sulit sekali di bawah. Nah, makan di sini diganti sasaran MBG tetap dijadikan sebagai lahan korupsi dari atas sampai bawah. Maka setuju dihentikan masalah MBG, termasuk masalah petrol, masalah PBM juga perlu dikaji ulang. Nah, di sini menibu. Saya kira ini kalau toh tetap pemerintah tidak mendengar atau tidak dalam aspirasi kita, saya kira ini akan terus terjadi seperti ini. Makanya harus didengar ya, jangan hanya ya seperti itu. Maka satu lagi nih, saya mengutip kata-kata Pak Dedok Rahman, lebih diutamakan kepada yang lebih membutuhkan. Saya setuju memang itu seperti itu, tapi lebih saja dihentikan. Itu aja Mbak Nur, terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Untuk Anda juga dipersilahkan ya, tentunya juga topik di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, pindahnya konsumen Pertamax ke Pertalit ya, bagaimana tanggapan Anda dan konflik buaya serta manusia juga. Silakan untuk Anda 94301 ya, di daerah Anda samakah juga ya, mungkin banyak juga konsumen yang pindah gitu dari Pertamax ke Pertalite ya, karena selisihnya yang lumayan cukup tinggi pendengar. Ya, dan tentunya juga selain mengubah pola konsumsi masyarakat, tentunya lonjakan harga ini juga akhirnya mempengaruhi sektor transportasi, terus juga usaha rental, travel juga ya, bahkan aktivitas ekonomi masyarakat pendengar, yang kita ketahui juga ini bergantung pada mobilitas kendaraan ya. Dan kalau kita ngeliat nih dari SPBU semenjak awal ya pendengar ya, semenjak awal dinaikin itu, saya kagetnya itu di salah satu SPBU di Sungai Liat ya, yang biasanya kalau ngantri sih ngantri, tapi nggak sengantri itu dan nggak sepanjang itu. Tiba-tiba tuh ngantrinya panjang banget, dan itu bukan antrian kendaraan solar kan memang udah biasa ya di sini ya, udah panjang itu udah biasa banget. Ini kendaraan biasa, terus juga kendaraan motor juga lumayan cukup panjang, tapi tidak pada saat itu di beberapa titik tuh lumayan cukup panjang, tapi tidak sepanjang saat kita kesusahan BBM dikarenakan waktu itu kan karena susahnya masuk ya BBM ke kepulauan kita dikarenakan gelombang tinggi ya. Namun yang ini juga terlihat sampai sekarang juga ada beberapa titik masih cukup panjang gitu pendengar. Nah, bagaimana di daerah Anda ya pendengar, silahkan ya, apakah juga mungkin dominan ini pindahnya konsumen pertama ke Pertalite, atau mungkin Anda juga sebenarnya awalnya konsumen pertama gitu dan akhirnya pindah ke Pertalite dikarenakan harga naik ya. Silakan mungkin ya bergabung bersama kami di Opini Publik, masih panjang banget sampai jam 9 pagi. Ya, dan pendengar tentunya juga yang biasanya pertama ini enggak sepi-sepi banget ya. Kalau sekarang bisa dihitung, kalau dulu motor aja aman-aman aja. Mungkin salah satu penggunanya juga saya yang dulu kalau Pertalite lagi ngantri udah ke pertama aja santai gitu kan, enggak begitu ramai dan yang lain-lain. Tapi kalau sekarang pas lagi naik ya mikir-mikir dulu, ngantri dulu enggak ya? Gitu, pendengar ya. Mungkin ada juga yang sama pengalamannya seperti itu pendengar ya. Ya, dan tentunya juga selain itu juga pendengar ada pun di salah satu SPBU ya di Belitung Timur juga, di mana bahwa pengelola SPBU Jumhari juga mengatakan bahwa penurunan jumlah pembeli Pertamax seperti itu. Dan bahkan karena lumayan selisihnya, jadi banyak pengguna kendaraan yang lebih memilih kembali menggunakan Pertalite pendengar ya. Silakan bergabung bersama kami, atau mungkin seperti tadi kayak Pak Ahmad Irwan ya, terjadi kelangkaan gitu ya, susah. Ada juga yang biasanya panik buying ya. Nah, ini yang harus dihindari. Karena kita pasokan insya Allah masih aman-aman aja ya, walaupun kita tahu angka terus menaik gitu ya, karena kondisi harga yang tentunya juga mau tidak mau juga ini dinaikkan seperti itu pendengar ya. Untuk pendengar, kita tahu bahwa harga teranyar BBM ini juga sudah dinaikkan di seluruh Indonesia ini mulai 10 Juni ya, dan kalau di Jawa ini 16.250 seperti itu ya, satu per liternya maksud saya ya. Dan untuk Anda ya pendengar di mana juga kalau melihat dari perbandingan harga lintas negara ya, di Indonesia ini kan 16.250 ya, sedangkan di untuk di Singapura ini harganya juga walaupun ya harganya lumayan cukup tinggi ya, 47 hingga 48.000, dan adapun smart energinya ini 56.000 sampai 56.000. Terus juga kalau di Thailand ini 20.000 seperti itu pendengar ya. Dan bahkan juga kita ini masih bisa dikatakan disebutkan masih terhitung rendah ya, walaupun sebenarnya naiknya lumayan cukup tinggi pendengar ya. Baik pendengar, itu dia informasinya, dan untuk Anda juga untuk Opini Publik juga dipersilakan 94301 ataupun di 0811-7179-111 ya, untuk di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana tanggapan Anda tentang pindahnya konsumen pertama ke Pertalite ya, dan tentunya juga terkait dengan konflik buaya dan manusia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi.
1: Pa, nak pagi mai.
2: Pok nak tahu dah es.
1: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es es, tak es es.
2: Ya es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au eh?
1: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal mai sepile mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
1: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Pok kawang kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
2: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
1: Kemana? Kita baca tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di Sanin, es, di RRI-nya, es.
1: Ya, sinyal kuat, dek.
2: Atau
1: dari Amerika, nongok.
2: Oh, se, jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, es.
1: Oh, ge, apa udah, Mai?
2: Neh, neh, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih es.
1: Mana?
2: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Ya, dan baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lihat ya pendengar. Dan hari ini juga banyak banget nih pertandingan yang berjalan. Ada jam 12 malam tadi ada Jerman melawan Curacao, terus juga ada Belanda dengan Jepang. Dan di pukul 6 juga yang masih berlangsung sampai sekarang ya, ini juga ada Pantai Gading dan Ekuador. Lalu juga di pukul 9 nanti juga ada Swedia dan Tunisia pendengar. Dan nanti jam 8 malam yang bisa Anda dengarkan langsung dari RRI Pro 1, 2, dan 4 serta teleserialnya tentunya pendengar. Ini ada Spanyol ya, dan tentunya juga akan melawan Cabo Verde pendengar ya. Terus juga nanti jam 2 malam ini ada Belgia yang tentunya juga akan bertanding dengan Mesir pendengar. Dan di pukul 5 besok pendengar ada juga di Arab Saudi ya, yang tentunya juga akan bertanding dengan Uruguay. Lalu juga di pukul 8-nya besok ini ada Iran yang akan bertanding dengan Selandia Baru. Baik pendengar, itu dia jadwal pertandingan kita ya di hari ini sampai besok ya. Jadi jangan lupa ya selalu ikutin, dan semoga aja grup-grup yang Anda pegang ya ini juga bisa membawakan hasil ya untuk Anda selaku pendukungnya pendengar. Ya, dan pendengar masih dalam opini publik di hari ini, dan kita juga masih mengangkat topik ini tentang terkait pindahnya konsumen pertama ke Pertalite ya, terus juga konflik buaya dan manusia. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan bergabung. Kalau tadi ada Pak Irwan katanya ada mengalami kelangkaan ya di tempatnya, seperti itu dikarenakan juga pindahnya konsumen pertama ke Pertalite ya. Nah, untuk Anda juga mungkin samakah ya di daerahnya, boleh menginformasikan juga ke kita dan bagaimana tanggapan Anda. Ya, dan lanjut kembali ya pendengar, ini tentang terkait dengan konflik ya buaya dan manusia. Dan bahkan juga pendengar, Lembaga Konservasi Pusat Perairan Satwa Alobi Bangka Belitung Andy juga mengatakan bahwa memang kerusakan habitat ini salah satu persoalan utama yang akhirnya memicu meningkatnya konflik antara buaya dan manusia di wilayah Bangka Belitung. Aktivitas penangkal ilegal ya ini juga berada di mana saja, dan tentunya juga Alobi beberapa kali melihat dan melakukan penyelamatan satwa liar seperti buaya ini berada di tambang ilegal. Bahkan setiap kali melakukan penyelamatan buaya, pihaknya hampir selalu menemukan adanya lokasi tambang ilegal masih aktif maupun bekas tambang yang telah ditinggalkan tanpa dilakukannya pemulihan. Dan akhirnya kondisi ini yang kerap ditemukan di wilayah habitat buaya dan menjadi salah satu penyebab meningkatnya konflik antar buaya dan dengan manusia. Ya, kali ini kita ke line telepon yang sudah ada bergabung di kesempatan pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Ica.
0: Yo, selamat pagi Bung Leman ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, silakan Bung Leman tanggapannya.
1: Masalah konflik buaya dengan manusia, Mbak Ica ya. Ya, emang ini sering terjadi, Mbak Ica, konflik buaya dan manusia. Kalau di sini itu juga ada begitu, Mbak Ica. Itu konflik manusia dengan apa namanya, gajah. Konflik manusia dengan monyet dan sebagainya, Mbak Ica. Ya, kalau dia manusia dengan buaya, biasanya kan adanya di sungai itu, Mbak Ica.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa sungai itu ada buayanya. Kadang-kadang juga apa namanya, di sungai itu tidak ada pelang bacaan itu, awas ada buaya, jangan mandi di sungai, atau dikasih pelang baca supaya jadi publik itu tahu gitu. Jadi jangan sampai kita jadi korban akibat buaya gitu kan, baik kita mengusung cuci ataupun kita mandi atau sebagainya, tiba-tiba muncul buaya yang bisa mencelakakan kita, Mbak Ica, gitu. Itu mungkin juga buaya itu gimana gitu, atau dia itu belum makan atau gimana di habitatnya, Mbak Ica. Yang namanya buaya kita tidak bisa menduga yang namanya buaya, Mbak Ica. Kita mesti hati-hati saja,
0: ya, gitu,
1: Mbak Ica. Kalau di sungai itu ada buaya, ya buayanya itu bukan satu dua, bahkan banyak, Mbak Ica, gitu. Gitu, Mbak Ica.
0: Yeah.
1: Oh iya, Mbak Ica, tadi itu masalah Pertalite ya.
0: Iya, pindahnya konsumen pertama ke Pertalite yang satunya, Pak.
1: Iya, gini Mbak Ica, kadang-kadang kita pertama naik, lalu Pertalite tidak ada, Mbak Ica. Otomatis ya tiba-tiba ya mau tidak mau ya mengisi ke pertama gitu kan, yang naik gitu. Tadinya 12.000 sekian menjadi 16.000 sekian gitu kan. Yang tingginya sangat sangat tinggi sekali, sangat signifikan, Mbak Ica, gitu. Kalau bisa ya mortalit tidak naik lah kalau bisa untuk konsumen-konsumen, ojek-ojek online, ojek-ojek uang pangkalan, angkutan umum dan sebagainya gitu. Itu mereka jadi evaluasi dulu gitu dampak positif negatifnya. Yang dikeluhkan oleh publik mereka gitu. Itu saja mereka. Oke,
0: baik ya.
1: Baiknya sama
0: tugas
1: salam
0: sehat
1: selalu.
0: Ya, sama. Terima kasih, Bung Leman. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya konflik bukan sama buaya aja, kalau di daerah-daerah luar ada juga yang memang dengan gajah ya. Ya mungkin sering ya melihat di media sosial ya, seperti kalau di Bangka ini kayak beberapa radius berapa meter itu ada tambang, terus sebelah sini ada buaya kayak gitu ya. Terus juga kalau di daerah-daerah lain ini seperti gajah yang tiba-tiba ada masuk rumahnya, karena memang gajah kan memiliki teritorial sendiri gitu ya. Jadi ketiba-tiba kok berubah gitu, kok yang awalnya mungkin tempat dia kok jadinya sawit kayak gitu ya. Makanya banyak juga hal-hal seperti itu yang konfliknya enggak cuman sama buaya doang ya, kalau di daerah-daerah lain ada juga sama gajah, ada juga sama monyet ya. Dan oke, ini kalau Pak Ahmad Irwan gabung kembali, pesan singkatnya paling bahaya ini buaya darat. Ada aja. Oke, terima kasih ya Pak Irwan yang sudah bergabung kembali di pesan singkatnya ya. Dan untuk Anda juga pendengar ya, silakan bergabung bersama kami, bagaimana tanggapan Anda ya tentang terkait dua topik yang kami angkat, yaitu konflik buaya dan manusia serta pindahnya konsumen pertama ke Pertalite. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Manur.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Farhan di Sliman.
0: Oke, silakan Pak Farhan di Sliman.
2: Jangankan buaya air, buaya darat lebih parah kadang-kadang. Kenapa enggak? Rumah asal ditinggal, kadang-kadang tabung gas hilang, tintai. Nah, soal buaya dan air memang kan, kadang-kadang habitatnya terganggu, mano. Gara-gara sawit kan. Yang habitatnya terganggu, otomatis lah ini kan, ganggu juga kan. Kalau kita ngimbang gas juga kan. Sekarang kan sawit di mana-mana kan, rawa-rawa. Jadi otomatis pindah ke camoy-camoy kan, bekas tambang kan. Andai kata kita kalau diganggu pasti kita juga ganggu kan, itu aja kan. Sebenarnya macam gas ini berapa harga heatnya, Manor?
0: Ada kalau di kita ya, di kita ini yang kalian 18 saya belum pernah nemu ya. Saya paling dapat itu pernah 20.000. Kalau 18 saya belum pernah dapat. Kalau daerah Bang Farhan kata nih berapa? Mungkin ada yang 18?
2: 20 di Pangkalan.
0: 20 ya. Oke, okay, oke.
2: Okay. Harga kitnya kan 18,5 kan?
0: Betul.
2: Kadang-kadang kalau di toko-toko kan sampai 25-30.
0: Betul.
2: Apa enggak bermasalah tuh? Sebenarnya kan jual harga hitnya kan di Pangkalan. Tapi sekarang jual 20. Nah, ini ada juga menor yang kalau sebenarnya kan BPK kan harus turun kan ke desa. Di Sliman kan sawit desa ada, nggak tahu kemana manfaat sawit desa tuh. Tena desa juga nggak punya kan. Kadang-kadang ada yang butuh kan harus ke desa tetangga rental. Sebenarnya kan BPK harus turun tahu kan dimanfaatkan kemana kan sawit desa tuh. Itu aja Mbak Nur ya.
0: Siap. Yo, waalaikumsalam. Terima kasih Bung Farhan ya. Ya, itu dia ya. Aduh. Kalau ini jangan ditanya ya, kayaknya kalau barang hilang itu ya pasti, kalau gas ya. Saya pernah cuman yang paling rendah yang pernah saya beli itu 20.000 ya. Belum pernah saya yang nemu 18.500 ataupun di bawah 20.000 ya. Ya, terima kasih buat Bung Farhan yang sudah bergabung ya. Ya kalau berbicara tempat ya pasti namanya kalau tempatnya di ambil ataupun direbut gitu ya, ya pastinya semua akan berkonflik seperti itu pendengar. Ya, dan untuk Anda juga silakan ya bergabung bersama kami ini tentang terkait pindahnya konsumen pertama ke Pertalite ya, terus juga konflik buaya dan manusia. Atau bahkan juga kalau saya sempat lihat di beberapa postingan media sosial ya, Ini karena pasar juga sepi seperti itu ya, jadi tidak terlalu ramai seperti itu pendengar ya. Oke, dan untuk Anda juga di pagi hari ini masih panjang bersama kami hingga pukul 9 pagi. Baik, kali ini juga kita akan hadirkan satu koleksi musik menemani Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan nanti juga kita akan mencoba berbagai informasi kembali yang terupdate terkait dengan cuaca di hari ini bersama BMKG.

0: 1.
1: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: 101.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di Radio Pro 101.9 dan masih kita berbagi informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan topik yang kami angkat juga di pagi hari ini tentang terkait pindahnya konsumen Pertamax ke Pertalite dan konflik buaya serta manusia. Ya, silakan untuk Anda juga bergabung bersama kami ya, menanggapi hal tersebut. Bagaimana pandangan Anda ya, atau mungkin di daerah Anda juga ternyata juga sama nih ya, banyak juga nih konsumen Pertamax yang pindah ke Pertalite atau mungkin konflik seperti tadi Bung Leman ya, juga ternyata enggak, kalau biasanya di sungai yang memang buaya, ada juga mungkin yang tadi juga berkonflik dengan hewan lainnya gitu di daerah seperti gajah ataupun monyet pendengar. Ya, dan kali ini pendengar kita juga akan hadirkan dulu satu informasi untuk Anda. Ini tentang di mana Menteri Hak Asasi Manusia Menham itu Natalius Pigai ini membantah anggapan Kementerian HAM mengusulkan anggaran pembangunan kantor teranyar dalam pembahasan anggaran 2027. Bahkan pendengar, Menteri HAM tersebut juga menegaskan usulan anggaran difokuskan untuk memperkuat kelembagaan, lebih ke pelayanan, perlindungan, serta penegakan hak asasi manusia nasional. Selain itu juga di mana menteri tersebut juga mengatakan usulan anggaran Kementerian HAM ini banyak difokuskan untuk memperkuat kelembagaan serta mendukung program pemajuan dan penegakan HAM, serta penguatan tersebut juga bertujuan meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat. Selain itu juga pendengar ya, bahwa dia juga menjelaskan penguatan organisasi yang diusulkan mencakup pembentukan kantor wilayah baru di sejumlah daerah dan peningkatan kapasitas kantor wilayah yang memiliki beban kerja yang tinggi. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat penyelesaian persoalan HAM di daerah pendengar.
0: Pro 1.

0: Tau deh es.
1: Malak kok kini pantang ngasak nih ngoko. Tak es es. Tak es es.
0: Ya es. Nyari lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Wah kalau macam orang berdual kini ngapanya.
0: Bener lah es. Mau nek tau deh. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
0: Au eh.
1: Pesta apa? Apa belak kawin kan? Oh kok tau? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
0: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au eh, po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal mai sepile mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu enggak di mana, es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Bok kawang kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
0: Oh, dek lah, es. Kita enggak perlu datang ke sana, es.
1: Ke mana? Kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Atau
1: dari Amerika,
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih, apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Pro
1: 1. Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, pendengar, komunitas Get Plastik di Desa Simbangka Jabali ini yang didirikan oleh Dimas Bagus Wijanarko mengembangkan inovasi mesin pirolisis untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar. Bahkan pendengar, teknologi ini memanaskan plastik hingga sekitar 250 Celcius tanpa oksigen, sehingga bisa menghasilkan solar dan bensin dengan biaya produksi sekitar 7.000 per liter. Melalui sistem penjemputan sampah berbasis barcode, reaktor berkapasitas 10 kg disebut mampu mengubah 10 kg plastik menjadi sekitar 10 liter BBM dalam waktu 3 jam pendengar. Ya, dan bahkan juga pendengar ya, di mana bahwa diketahui pada tanggal 19 hingga 21 Juni mendatang nanti, Get Plastik ini juga akan showcase mesin pirolisis teranyar ya, dan tentunya juga ini di Karangasem, Bali. Bahkan pendengar, untuk yang ingin belajar bahkan melihat langsung prosesnya, juga bisa membuktikan sendiri bagaimana sampah plastik bisa diolah menjadi BBM pendengar.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Ya, baik, mendengar tadi informasinya. Dan untuk Anda juga di opini publik pagi hari ini juga masih kita temani Anda dengan kami mengangkat topik pindahnya konsumen pertama ke Pertalite dan konflik buaya dan manusia. Anda juga bisa bergabung di 0811-7179-1111 ataupun di 0717-94301. Baik, kali ini kita ke pesan singkat dulu yang sudah bergabung bersama kami di 0853-7233. Selamat pagi Mbak, ini Nova di Sungai Liat, baru bergabung dan baru mendengarkan. Ya, kalau berbicara tentang BBM, memang ini BBM naik ya, walaupun memang bukan Pertalite tapi juga ngaruh untuk kami-kami yang menggunakan Pertamax. Kalau memang iya ada perubahan atau bahkan mungkin ada alternatif lain juga sangat bagus. Terima kasih atas informasinya Mbak. Oke, terima kasih untuk Nova ya. Ya, dan untuk Anda juga pendengar ya, silakan bergabung bersama kami juga di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda jangan lupa selalu update cuaca ya bersama BMKG. Dan untuk di hari ini pendengar, peringatan cuaca waspada untuk hujan lebat sedang hingga lebat ya untuk di Kepulauan Bangka Belitung ini tidak ada, namun peringatan dini angin kencang untuk di hari ini pendengar ya, ini meliputi Belitung, Belitung Timur dan sekitarnya. Sedangkan untuk waspada di hari ini pendengar, ini meliputi Bangka Barat, Bangka Tengah, Kota Pangkal Pinang, Bangka Selatan dan sekitarnya.
0: Pro 1.

Baik, pendengar, masih bersama kami di Rere Pro 1.9 dan informasi kami kembali hadirkan untuk Anda dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar,

Yes, upaya tersebut juga dilakukan untuk memastikan partisipasi anak berjalan bermakna dan berkontribusi dalam proses pembangunan nasional. Satu juga pendengar, anak juga perlu dibekali dengan pengaturan dan keterampilan agar mampu menyampaikan aspirasi sekaligus berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Melalui lokakarya tersebut, juga di mana Kementerian PPPA juga ingin menanamkan nilai karakter nasionalisme dan kebinekaan kepada para peserta. Satu juga pendengar, untuk lokakarya Forum Anak Nasional 2026 ini juga akan memperkuat peran forum anak di seluruh Indonesia, dan kegiatan tersebut juga meningkatkan kualitas pendampingan dan mendorong partisipasi anak menuju Indonesia Emas 2045.

0: 1.
1: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
2: Anduk,
3: handuk,
2: bal,
3: bal,
2: biskop,
3: bioskop,
2: potlot,
3: potlood,
2: pulpen,
3: vulpen,
2: salep,
3: zolf,
2: ember,
3: emmer.
1: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
4: OS!
5: Pa, ngapa lagi, Mai?
4: Pok nak tahu dah, Es?
5: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
4: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
5: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
4: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah, bentar lagi ada pesta besar, Es.
5: Hah? Pesta?
4: Au, eh?
5: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, oh? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
4: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nih, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
5: Di mana orang main bal, mai sepile mai.
4: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
5: Di mana?
4: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
5: Pok kawang kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai.
4: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
5: Ke mana? Kita apa dak tahu apa?
4: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa dak Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
5: Ya, sinyal kuat deh.
4: Tahu
5: dari Amerika nongo.
4: Jadi pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak, Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola, Es.
5: Oh ge, apa udah Mai?
4: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
5: Mana?
4: Neh dia.
6: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat

0: dan inspirasi.
1: Pa, ngapa lagi mai?
2: Pok nak tahu dah es?
1: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au,
1: Pesta apa?

0: Orang nak kahwin kan? Oh, kau tahu apa yang begini? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Oh, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pok nak tahu dak di mana es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko es.
0: Pok kawang kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh dak lah es, kita dak perlu datang ke sana es.
0: Ke mana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
0: dari Amerika,
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, gih. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini juga kita akan hadirkan informasi seputar cuaca BMKG, tentunya juga bersama prakirawan di hari ini bersama Pak Slamet ya. Bagaimana informasi untuk cuaca di Kepon Bangka Belitung? Silakan Pak Slamet informasinya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Slamet Supriyadi selaku perakiran BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung khusus hari ini. Cuaca pada pagi hari didominasi cerah berawan, sementara potensi hujan ringan berada di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat, Kecamatan Air Gegas Tobali, Bangka Selatan. Potensi hujan petir berada di Kecamatan Mentok dan Simpang Teritip, Bangka Barat. Sementara cuaca pada siang hingga sore hari nanti didominasi oleh hujan ringan, potensi hujan ringan berada di seluruh wilayah Kepulauan Bangka. Potensi hujan sedang berada di wilayah seluruh kecamatan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka khususnya Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Bakam, Puding Besar, dan Bendu Barat. Potensi hujan petir berada di Kecamatan Mentok, Jebus, Kelapa, Paritiga, Bangka Barat, Kecamatan Belinyu, Puding Besar, dan Kecamatan Bendu Barat, Kabupaten Bangka. Potensi hujan petir juga berpotensi di Kabupaten Bangka Tengah, khususnya Kecamatan Sungai Selan dan Namang. Sedangkan cuaca pada malam hari hingga pagi hari didominasi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 74 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari timur laut dengan kecepatan rata-rata antara 2 hingga 14 km per jam. Kita beralih ke perakiran gelombang. Potensi tinggi gelombang perairan Bangka Barat bagian utara dan selatan, perairan Bangka bagian selatan, perairan Bangka Tengah bagian barat, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian timur dan barat, perairan Selat Glasa dan seluruh perairan Pulau Belitung dan sekitarnya, tinggi gelombangnya berpotensi antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sekian informasi berita cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Instagram kami di @info_bmkg_pkp atau bisa melihat lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Pro 1.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlot,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan untuk Anda juga dipersilakan bergabung bersama kami, ya, sampaikan tentunya juga keluhan Anda di kesempatan pagi hari ini 94301 ataupun di 0811-717-9111. Untuk Anda juga pendengar, ya, di pagi hari ini juga Halo RRI, ya, selain juga menyampaikan, ya, keluhan Anda, tentunya juga kami usahakan untuk konfirmasi, ya, kepada dinas terkait pendengar. Ya, dan informasi kembali ini untuk pendengar, ya, saya sampaikan juga ini dari Kepala TVRI Bangka Belitung juga menyampaikan jika misalnya masih ada nih beberapa rumah yang katakan memang tidak bisa mendapatkan sinyal TVRI, juga boleh, ya, WA kembali ke Pro 1, ya, dan tentunya juga nanti akan dikonfirmasi, ya, untuk apa nih yang hal yang tidak bisa didapatkan sinyalnya, dan nanti akan ada pihak TVRI yang langsung akan menghubungi Anda pendengar. Ya, salah satunya juga yang sudah ditindaklanjuti juga ini ada Pak Salasito dari Pangkalan Baru, ya, dan Pak Kemas. Untuk Anda juga pendengar, ya, dipersilakan bergabung bersama kami, ya, apakah di daerah Anda, ya, sinyal untuk siaran TVRI juga ini bisa terjangkau atau tidak, ya, silakan bergabung bersama kami. Dan saya juga mungkin ada keluhan-keluhan yang lain juga dipersilakan, ya, bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Dan untuk Anda juga mungkin masih banyak nih tumpukan-tumpukan sampah, ya, di aliran sungai di daerah Anda mungkin, ya, atau bahkan di pinggir jalan di daerah rumah Anda tiba-tiba ada tumpukan-tumpukan sampah seperti itu, ya, silakan juga bersama kami, ya, informasikan di daerah mana. Dan juga untuk pendengar, ya, yang juga mengeluhkan nih untuk beberapa fasilitas di daerah mungkin yang tidak memadai juga dipersilahkan. Ya, dan untuk pendengar tetap berhati-hati dalam perjalanan yang sedang melaksanakan perjalanan. Dan satu informasi kembali pendengar, ini juga terjadi hujan ringan hingga lebat meliputi Bangka Selatan, Tobuali, dan Belitung, daerah Belitung Timur, tepatnya di Damar dan sekitarnya. Bahkan perkiraan cuaca ini juga bisa meliputi daerah Sungai Liat, Belinyu, Merawang, Pemali, Riau Silip, Bangka Selatan, Air Gegas, Belitung Timur, Manggar, Kelapa Kampit, Simpang Renggiang, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar masih diperkirakan hingga pukul 11 siang pendengar.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: 101.
1: Pendengar, bencana bukan hanya gempa bumi, banjir, atau longsor. Ada juga bencana non-alam yang perlu kita waspadai bersama. Mulai dari wabah penyakit, kebakaran akibat kelalaian, pencemaran lingkungan, hingga penyebaran informasi hoax yang memicu kepanikan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Karena itu, jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Ingat, pastikan informasi berasal dari lembaga resmi seperti pemerintahan, rumah sakit, atau bahkan badan penanggulangan bencana. Untuk mencegah penyebaran penyakit menular, biasakan hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan, gunakan masker saat sakit, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala tertentu. Selain itu, periksakan instalasi listrik di rumah secara berkala. Jangan menumpuk colokan listrik dan pastikan kompor atau peralatan elektronik dimatikan saat tidak digunakan. Pendengar, kewaspadaan kecil hari ini bisa mencegah bencana besar di kemudian hari. Tetap tenang, jangan panik, selalu utamakan keselamatan bersama. Tips tanggap bencana ini dipersembahkan untuk meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita menghadapi bencana non-alam. Tetap waspada, tetap sehat.
2: Pohon terlihat kuat, diam, berdiri seperti biasa. Tapi saat angin datang lebih keras, yang terlihat kokoh bisa tiba-tiba roboh. Pohon tumbang bukan sekedar kejadian, tapi ancaman nyata di jalan dan sekitar rumah. Hindari berteduh di bawah pohon saat angin kencang. Perhatikan pohon tua, miring, atau lapuk. Jangan parkir kendaraan di bawahnya dan segera menjauh jika angin mulai tak bersahabat. Jangan tunggu tumbang baru waspada, karena yang sigap lebih selamat.

0: 101.
1: Baik, mendengar masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Tentunya juga jangan lupa ya, selalu sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui 94301 ataupun di 0811 7779 111. Ya, dan pendengar tentunya juga dipersilahkan ya untuk Anda juga bergabung bersama kami ya di kesempatan pagi hari ini masih di Halo RRI. Dan tentunya juga jangan lupa sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda hingga pukul 10 pagi. Ya, dan kalau RRI juga ini terlaksana pada Senin, Rabu, dan Jumat. Dan informasi juga pendengar, kalaupun RRI Halo ini tidak Halo RRI tidak berlangsung, ini dikarenakan memang ada jadwal Piala Dunia seperti itu. Dan nanti juga kita akan ganti harinya ya, di hari yang lain ataupun di jam yang lain pendengar. Ya, dan untuk pendengar ya juga kali ini kembali lagi juga masih informasinya ya untuk Anda, kami kutip dulu dari rri.co.id. Ya, ini informasinya juga pendengar ya, di mana untuk program MBG ini ternyata tetap berjalan. Pemerintah terus melakukan evaluasi berkelanjutan. Ya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Republik Indonesia Muhammad Qodari menegaskan program MBG akan terus tetap berlanjut. Pemerintah menilai program prioritas Presiden Prabowo ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bahkan Qodari mengatakan setiap program pemerintahan pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap pelaksanaannya, dan persoalannya muncul harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pemerintah memahami berbagai masukan dan kritikan terhadap pelaksana MBG, namun manfaat yang telah dirasakan penerima program menjadi alasan kuat untuk tetap melanjutkan pendengar. Ya, dan untuk Anda, kali ini kita ke WhatsApp dulu ya, pendengar di 081-2177 ini dari Evin. Selamat pagi Mbak, ya izin menyampaikan untuk fasilitas taman bermain di hutan kota dan di taman kota tolong diperbaiki dan dipercantik kembali, karena masih banyak anak-anak yang juga menyukai dan tentunya banyak juga anak-anak yang beraktivitas baik sore ataupun di weekendnya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk Evin ya di pagi hari ini. Ya, ini tentang perbaikan dan percantik kembali nih hutan kota dan taman kota ya di taman bermainnya. Oke, terima kasih. Dan untuk Anda juga pendengar ya, silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini. Jangan lupa ya, selalu sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda di Halo RRI.
0: Pro 1.

101. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Inspirasi.
1: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
2: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Halo RRI. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar ya, dipersilakan bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya juga jangan lupa ya, sampaikan informasi Anda ya, tentang terkait juga masalah pelayanan publik, tentunya juga di 94301 ataupun di 0811-717-9111. Masih kami hadirkan menemani Anda di Halo RRI hingga pukul 10 nanti. Dan di hari ini juga pendengar ya, nanti pukul 10 juga ada rekan Reta Kurniawan ya, yang menemani Anda di kesempatan hari ini. Untuk pendengar juga nanti pukul 10 kita akan menemani Anda dalam dialog interaktif Berada Astacita. Dan tentunya juga ini akan membahas terkait perempuan berdonor, menyelamatkan nyawa, mewujudkan kesetaraan dalam aksi kemanusiaan. Nanti juga pendengar di pukul 10 ada penggiat donor darah, yaitu ada Eriani Sagita. Dan ada juga bendahara komunitas pendonor darah Kabupaten Bangka, yaitu ada Enda Kushariyati, yang akan menemani Anda hingga pukul 11. Dan tentunya juga informasi untuk dialog di kesempatan hari ini juga disiarkan langsung melalui live YouTube kami di RRI Sungai Liat pendengar ya. Untuk Anda yang mau bertanya juga nanti boleh di live chatnya juga ya, atau melalui pesan singkat di pesan WhatsApp dan line teleponnya di 94301. Baik pendengar, masih di Halo RRI dan masih menghadirkan juga ragam informasi untuk Anda yang masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, dan untuk Anda pendengar ya, jangan lewatkan juga ya siaran Piala Dunia yang kami hadirkan selama Piala Dunia di tahun 2026. Baik pendengar, kali ini informasinya di mana sejumlah ruas jalan utama di Jakarta ini akan ditutup secara situasional ya, dikarenakan adanya kunjungan Presiden Jerman pendengar di hari Senin. Dan bahkan penutupan ini dilakukan untuk mendukung rangkaian kegiatan kenegaraan Presiden Jerman selama berada di ibu kota. Bahkan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melalui akun TMC Polda Metro Jaya menyatakan pengaturan lalu lintas dilakukan sejak pagi, dan rekayasa lalu lintas juga sudah berlangsung selama rangkaian tamu negara melintas menuju lokasi kegiatan. Penutupan jalan tidak dilakukan sepanjang hari, melainkan hanya bersifat sementara, dan ruas jalan akan kembali dibuka setelah rombongan tamu kenegaraan melintas jalur yang telah ditentukan. Selain itu pendengar, rute yang akan dilintasi antara lain adalah Jalan Halim Perdana Kusuma, lalu juga Jalan MT Haryono dan Jalan Gatot Subroto. Selain juga pengawalan juga dilakukan di Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman, Tamrin, serta Jalan Medan Merdeka Barat. Rombongan juga akan melintasi Jalan Gasidun, ya Gardisun Dalam, Jalan Merdeka Utara, dan Jalan Perwira. Masyarakat juga diimbau menyesuaikan rute perjalanan untuk menghindari kepadatan lalu lintas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Inspirasi.
1: Baik pendengar, tentunya juga untuk Anda kembali lagi informasi kami hadirkan masih dari portal rrq.co.id. Ya, pendengar, kali ini juga informasinya di mana Kabakom tegaskan Presiden Prabowo fokus pangkas pemborosan APBN. Ya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Republik Indonesia Muhammad Kodari menegaskan Presiden sedang fokus menekan pemborosan anggaran pendapatan belanja negara. Pernyataan ini disampaikan menanggapi kritik mahasiswa terkait pengelolaan anggaran negara dan Kodari mengatakan langkah efisiensi anggaran telah menjadikan kebijakan utama sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo. Ya, dan bahkan pemerintahan melakukan penataan terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak. Kebijakan ini juga dilakukan agar anggaran negara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kodari menyebut nilai penghematan anggaran yang berhasil dicapai mencapai 300 triliun. Angkatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas penggunaan keuangan negara.

Melakukan efisiensi, pemerintahan juga berupaya menutup berbagai celah kebocoran anggaran negara. Satu langkah yang ditempuh yaitu memperkuat tata kelola aset melalui pembentukan Danantara. Ya, dan Kodari juga menegaskan pemerintahan tetap menghormati aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya kritik dan masukan merupakan bagian penting dari kehidupan berdemokrasi.

0: Pa, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au,
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal mai sepile mai.
1: Jadi Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawang kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Atau
0: dari Amerika, nongok.
1: Oh, se-e. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Ludva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: dan inspirasi.
1: Bagi mendengar, selamat pagi juga Retat Kurniawan akan menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi menjelang siang. Dan tentunya juga pendengar, jangan lupa selalu dengarkan kami di setiap harinya dengan ragam informasi kami hadirkan untuk pendengar. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa awali aktivitas Anda dengan doa.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Pendengar Pro 1, ada masih bersama kami di kebersamaan kita untuk siang hari ini, Bangka Belitung Siang. Menemani Anda bersama Reta Kurniawan, pendengar, hingga berakhir nanti kebersamaan kita di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Pro 1, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Beranda Stacita, ya, pengurustaman gender. Untuk hari ini akan menghadirkan dialog interaktif, dan nantinya Anda bisa gabung sama kami 94301 di 08 11 7179 triple 1. Saya menemani Anda, pendengar, hingga nanti berakhir di jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Beranda Asta Cita, ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda kembali di siang hari ini dalam program kita Dialog Beranda Asta Cita Pengerustamaan Gender edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan pendengar, hingga jelang pukul 11 nanti Sereta akan mengawal dialog kita bersama dua narasumber kita yang sudah hadir untuk hari ini, dan topik kita perempuan berdonor menyelamatkan nyawa, mewujudkan kesetaraan dalam aksi kemanusiaan. Dan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio, nanti juga kita akan interaktif bersama pendengar kita ya, ibu-ibu yang cantik di siang hari ini. Dan mendengar, saya sapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, ada Mbak Ambar Winaningsi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Ambar.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, kabar baik Mbak Ambar ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, kemudian narasumber kita yang kedua ada Mbak Eriani Sagita, AMD CAP. Ini selaku penggiat donor darah. Oke, baik. Berarti tergabung di komunitas pendonor darah juga. Iya. Oke, baik. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Eriani ya. Oke. Ini panggilnya Eriani atau Eri? Oke, baik. Mbak Eri sama Mbak Ambar ya. Iya. Oke, baik. Pendengar, nanti Anda bisa gabung bersama kami 943010811717931 di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan tentunya berbicara donor darah ya, ini mungkin bukan hanya memberikan status darah gitu bahasanya, tapi juga memberikan harapan, keselamatan juga bagi sesama. Nah, tentunya perempuan juga memiliki peran penting ya untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk menjadi pendonor darah yang aktif. Namun demikian pendengar, masih banyak mungkin dari kita yang belum memahami syarat, manfaat maupun pentingnya keterlibatan perempuan dalam mendukung ketersediaan stok darah. Nah, melalui dialog ini kita akan mengupas bagaimana perempuan dapat berkontribusi dalam aksi kemanusiaan melalui donor darah, tantangan dihadapi, juga bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah secara sukarela. Baik, saya ke Mbak Ambar dulu. Mbak Ambar, ini merupakan pendonor darah aktif begitu?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu, sudah berapa lama menjadi pendonor darah aktif dan kenapa gitu?
2: Kalau lamanya sekitar 6-7 tahun mungkin, karena udah 26 kali kan.
1: Oke. Okay.
2: Yang mendorong pengen berdonor tuh rasa ingin membantu sesama. Okay. Karena ngerasa di Bangkani tuh kurang istilah pendonornya. Kalau yang butuh darah lebih banyak. Terpicu dari situlah.
1: Oh, terpicu dari itu untuk menolong sesama gitu ya. Tapi kadang-kadang awal-awalnya mungkin pertama itu ada rasa takut ya, apalagi ketika itu berbicara jarum suntik gitu ya. Pasti. Nah, gimana ini Mbak Ambar?
2: Kalau memang kita takut kan, tapi kita kembali lagi karena mikir kita, oh, kita harus menolong sesama dong.
1: Okay. Nah,
2: jadi kita kesampingkan itulah. Kita alihkan aja pandangan kita ke yang lain gitu.
1: Gitu. Tapi lama-lama terbiasa gitu ya.
2: Iya. Ketagihan malahan.
1: Oh, ketagihan. Berarti kalau ketagihan banyak manfaat yang dirasakan gitu ya.
2: Okay. Badan bugar kan?
1: Badan bugar dan awet muda kayaknya ya. Oke. Okay. Baik, udah 26 kali ya. Ini kalau berbicara 26 kali ya, kalau dari Mbak Eri-nya ini berbicara 26 kali, itu sudah termasuk dalam kategori yang sering, atau mungkin kalau ibaratnya kan ada kategori-kategori ya kalau untuk pendonor darah ini ya Mbak Eri ya. Ini gimana kalau dari pendonor darahnya sendiri?
3: Kalau kami di komunitas biasanya nyebutnya itu pendonor aktif.
1: Aktif ya, gitu ya.
3: Aktif. Biasanya seringlah diajak ini sampai dapat penghargaannya.
2: Ya, udah pernah dapat penghargaan ini, sih waktu donor ke-15.
1: Oh, gitu.
3: Ngobrol-ngobrol sering, coba langsung tanyain pengalaman dari ini, misal yang baru ngomong langsung sama yang ini, yang punya pengalaman lebih di ini kan, ke dalam kegiatan donornya gitu.
1: Oke, baik, jadi gitu ya. Tapi kalau berbicara untuk pendonor kita, apa memang masih kurang gitu Mbak untuk di
3: Kabupaten
1: Bangka gitu ya?
3: Masih sedikit ini, kita masih banyak kekurangan. Setiap harinya itu minimal 30 kantong darah sampai 50 kantong sehari. Sedangkan pendonor kita kalau yang di grup itu ya paling 250. Itu kan enggak nggak balance ya yang ininya apa tuh antara pendonor sama kebutuhan
1: gitu kan.
3: Itu jadi kalau misal kok sering ini donor massal tapi kok pas dicek habis. Soalnya itu sehari kita 30. Kalau yang donor massal 30 ya sehari habis. Nah, sedangkan yang kebutuhan donor darah itu yang kita punya pasien-pasien tetap yang setiap bulan perlu transfusi. Misalnya kayak pasien talasemi, anak-anak talasemi, belum lagi pasien HD, kadang-kadang kan perlu tambah darah. Nah, belum lagi kasus-kasus mendadak misal ibu melahirkan dan itu. Jadi enggak terinilah
1: ini, terpenuhi gitu ya.
3: Jadi kalau misal ada yang nanya itu tadilah kok baru donor massal besoknya udah habis.
1: Iya. Nah, mungkin banyak masyarakat komplain di mana darahnya gitu yang didonor kemarin gitu ya.
3: Kalau paling tertinggi kegiatan donor massal di yang di Sungai Liat itu pas timah, kegiatan timah 70-an ya. Nah, kebutuhan sehari aja 30 itu
1: berarti 2 hari udah habis gitu udah ya. Habis.
3: Jadi mohon maaf lah kalau ini kalau misal yang ini kok datang kosong kok datang kosong. Cuma karena memang kebutuhan kita memang banyak sekali ini.
1: Oke, baik. Tapi kalau berbicara untuk pendonor darah ini lebih banyaknya ya kalau di sini kan ada kayak pendonor sukarela gitu ya, pendonor aktif. Ini lebih banyaknya dari kaum perempuan atau mungkin dari laki-lakinya nih?
2: Laki-laki sih kebanyakan.
1: Laki-laki ya, kebanyakan gitu.
3: Kebanyakan laki-laki sih.
1: Berarti ya keterlibatan perempuan masih sedikit untuk menjadi pendonor darah.
3: Karena inilah sebenarnya kalau ada akses dan pengetahuan mungkin perempuan mau donor kayak ini. Memang kalau dibandingkan dengan pendonor laki persentasenya memang lebih sedikit.
1: Oh, lebih sedikit.
3: Kadangan ketidaktahuan itu kan apa tuh yang mendorong kadangan tak ini mau donor maju mundur kadang
2: takut jarum lah
1: gitu ya
3: kan ada faktor-faktor ininya kan kadangan alasan orang perempuan tidak mau donor tuh ada tapi kadangan kalau yang udah tahu pengen juga.
1: Sampai ingat juga ya. Ini terbukti ya sama Mbak Ambar gitu ya. Jadinya ketagihan gitu ya Mbak Ambar ya. Oke, baik. Tapi kan mungkin ada upaya lah mungkin ya dari komunitas, mungkin dari PMI juga gitu ya. Bagaimana mengajak agar perempuan ini keterlibatannya untuk menjadi pendonor ini lebih banyak gitu. Ada enggak upaya yang dilakukan gitu selama ini dari komunitas?
3: Kalau dari komunitas biasanya pas acara itu donor massal kita deketin sih yang ibu-ibunya. Kadang-kadang kan satu perempuan kadang-kadang yang pengantarnya kan ada berapa orang.
1: Oke. Oke. Oke, dirayu gitu ya.
3: Iya. Enggak coba, Bu, atau biasanya kadang acara donor massal itu barengan sama cek kesehatan gratis. Nah, kita deketin yang ibu-ibunya. Coba tensinya tadi kan bagus. Coba dulu ya. Takut, Bu, ini. Jadi pendekatan personal lah biasanya kayak gini nanti kan dicek nanti ditusuk iya itu kan cek HB-nya dulu nanti nggak datang harus ini nggak tensinya dicek dulu HB-nya ini nggak cukup nggak nanti baru di ini nanti ini Bu efek sampingnya nanti nanti jelasin ya kadang ada yang nggak semua ada yang mual ada yang kelingan ya, jadi biasanya kami dampingi. Kalau yang pertama, biasanya yang perdana, kami dampingi. Kalau misal saya ada hadir di situ, saya dampingi, saya kuatkan. Biasanya, jangan langsung berangkat. Ya, habis donor, jangan langsung berangkat. Nanti ini, tunggu dulu, udah tenang, baru berangkat. Nanti sambil juga dikasih ini edukasi tentang nutrisinya. Ini nanti ada obat kan, biasanya dapat tentengan. Ini harus diminum sehari sekali. Jadi ini harus minum. Nanti di rumah jangan angkat-angkat berat dulu. Misal dari pulang juga udah di ini kan dikasih tahu pokoknya yang lengan mana yang di ini tusuk misalnya lengan kiri jadi pakai yang kanan misalnya. Jangan yang kerja 12 jam pertama jangan yang kerja berat-berat dulu. Istirahat cukup, makan yang banyak mengandung nutrisi ya, zat besi. Kayak gitu.
1: Tapi kalau dari Mbak Ambar ini bagaimana pertama kali first time-nya gitu menjadi seorang pendonor darah gitu, ada enggak misalnya tadi kan dikatakan ada kelingan, ada yang mungkin mabuk darah, ada yang sampai pingsan juga mungkin kayak gitu ya. Ini gimana Mbak Ambar pengalamannya?
2: Pengalaman saya dulu kan awal kan SMA ya dulu
1: dari SMA
2: dulu,
1: gitu ya,
2: dari SMA terus pindah ke Bangka nih kan, lihat-lihat di Facebook tuh ketemulah dengan Bang Fahmi.
1: Oke, oke.
2: Tengok, akhirnya kan tergerak lagi donor kan. Adalah rasa gelingan, tapi setelah sekian lama
1: beberapa kita, kali mungkin ya.
2: Alhamdulillah, enggak pernah lagi sih.
1: Biasa aja gitu
2: biasa
1: ya.
2: Aja.
1: Oke, setelah donor darah langsung mungkin aktivitas kayak biasa aja.
2: Iya. Padahal langsung senam kadang juga gitu.
1: Oke, bagi ini enggak ada lagi efek-efeknya ya, gitu
2: kan,
1: ya.
2: Kita kan harus jaga pola makan juga kan. Makanan kan paling enggak yang banyak mengandung zat besi.
1: Oke.
2: Minum vitamin. Tidur yang penting tuh istirahat. Jangan
1: cukup
2: sampai
1: gitu ya.
2: Itu kan begadang kayak gitu. Cukuplah istilah.
1: Cukup istilah istirahatnya juga gitu ya. Tapi Mbak Eri, ada enggak misalnya syarat khusus seorang perempuan itu untuk menjadi atau ingin menjadi pendonor darah gitu?
3: Kalau syaratnya itu hampir sama sih dengan pendonor laki-laki. Dia kan harus HB-nya 12,5.
1: Tapi biasanya kalau perempuan itu mungkin masalahnya di HB ya, nggak bisa donor itu ya.
3: Niatnya
1: udah bagus,
3: udah
1: ya?
3: Bagus, udah sehat, mau donor. Pas dicek, kendalanya di fisik itu tadi lah, nggak tahu. Oh, cukup untuk dirinya sendiri, kadang mau berbagi ya udah 12,5 sampai 17 HB-nya.
1: Harusnya ya.
3: Umurnya usia 17 tahun sampai 60 tahun dan berat badan 45 kilo.
1: Okay.
3: Mungkin yang
1: kalau lebih dari itu
3: boleh
1: ya.
3: Ya mungkin kan kadang
1: minimalnya ya minimalnya
3: umur 17 tahun mungkin mungkin BB-nya di bawah 45 kan nggak bisa. Okay. Sudah itu tidak sedang haid, tidak sedang hamil dan tidak sedang menyusui.
1: Oke, jadi itu syaratnya ya.
3: Kalau perempuan.
1: Oke, kalau perempuan begitu syaratnya untuk menjadi pendonor darah. Dan ini ya masih terbuka lebar buat perempuan-perempuan di luar sana ingin menjadi seorang pendonor darah aktif ya, Mbak Eri.
3: Betul.
1: Tapi bisa masuk di komunitasnya nggak kira-kira?
3: Bisa di komunitas. Biasanya kami komitmen kayak gini sebelum masuk boleh dengan syarat tidak meminta bayaran.
2: Iya,
1: iya benar karena kan sukarela membantu.
3: Tidak gitu.
1: Oke, tapi kalau dari Mbak Ambar masuk juga di komunitas pendonor darah ini?
2: Masuk.
1: Oh, masuk juga. Apa mungkin yang apa yang dirasakan setelah gabung di komunitas ini sendiri?
2: Kita jadi tahu kan kalau setiap hari tuh banyak benar yang membutuhkan darah, sedangkan yang berdonor tuh kurang. Bahkan satu orang tuh bisa sampai 4-5 kantong yang dibutuhkan tuh. Jadi miris benar kan?
1: Iya, miris banget gitu ya. Oke. Tapi kalau dari komunitasnya sendiri ada enggak, Mbak? Misalnya kegiatan apa ya? Donor rencana atau planning setiap 3 bulan sekali biasanya untuk donor ini ya, kegiatan-kegiatan seperti itu.
3: Kami biasanya kolaborasinya dengan ya boleh dengan instansi pemerintah biasanya kan. Ini kami mau ini nih mengadain donor darah massal. Oh iya, nanti ajak kawan-kawan komunitas Bang ya ini. Oh, boleh ini. Atau kalau atas nama KPD sendiri enggak kita biasanya ikut ini
2: instansi
3: atau misalnya kayak timah atau warkop, misal teman-teman warkop, kita mau ngadain ini donor massal di warkop. Oke, ini kalau yang atas nama KPD-nya sendiri sih belum.
1: Oke, kalau nggak salah ini juga ada kegiatan donor darah ya. Saya dapat selembaran juga itu ada kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan gitu ya.
3: Kalau
1: di PMI
3: ini,
1: ya,
3: hari ini ya.
1: Oke.
3: Hari ini, hari ini di PMI dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia. Ini hari ini. Kalau yang kedepannya rencananya sih di Blinyu ini. Biasanya acara barengan dengan PT Timah ini.
1: Biasanya ada kegiatan-kegiatan bakti sosial yang dilakukan
3: ya,
1: gitu
3: atau
1: ya.
3: Kadang pengen sih donor darah itu dikemas dengan acara yang ini, bukan cuma donor, kadang orang kan kayak pernah
1: di RRI juga pernah gitu ya. Ada ulang tahun RRI biasanya kegiatan
3: jalan
1: donor
3: santai
1: darah.
3: Kayak ini kan jadi masyarakat ini ada sambil nunggu doprice sambil donor
1: gitu.
3: Jadi gitu.
1: Dapat hadiahnya, dapat ini kemanusiaannya juga ya. Oke, baik. Kita juga mengajak pendengar kita bergabung ya Mbak Eri ya dan Babar ya. Pendengar Anda bisa gabung sama kami 943010811 7179111 yang ingin bertanya gitu ya bersama narasumber kami untuk hari ini. ini berbicara terkait mungkin keterlibatan perempuan dalam kegiatan kemanusiaan, salah satunya adalah donor darah. Oke, Mbak Ambar yang sudah 26 kali menjadi seorang pendonor darah aktif, apa yang dirasakan manfaatnya untuk kesehatan mungkin ya, untuk tubuh. Nah ini kan bisa jadi edukasi, informasi ke pendengar kita, ternyata dengan donor darah ini banyak loh manfaatnya. Boleh silakan.
2: Manfaatnya kan kita bugar ya, karena kan sirkulasi darah kita kan lancar. Awet muda, istilahnya kan kita juga lebih enak gitu di badan kan, nggak cepet capek juga gitu.
1: Oke, dan itu dirasakan ya saat ini ya?
2: Iya, benar-benar ngerasa banget gitu kan, dengan makanya ketagihan tuh.
1: Jadi ada yang ketagihan donor darah gitu ya.
2: Kalau udah waktunya donor tapi belum donor, nengok orang donor tuh langsung, aduh aku kapan ya gitu.
1: Baik, itu dari sisi seorang pendonornya. Kalau dari segi kesehatan dari seorang apa ya, ini mungkin pengalamannya juga gitu ya, yang lebih ke secara kesehatannya secara menyeluruh dari Mbak Erninya seperti apa kalau manfaatnya?
3: Kalau manfaatnya tuh regenerasi sel darah merah kan, ini kita keluarkan sel darah ininya, darah, jadi tubuh langsung meregenerasi ini sel darah merah, jadi terbentuk sel baru yang efeknya tuh sel yang lebih segar. Sudah itu karena ini donor, jadi apa tuh, aliran darah itu lebih lancar, mencegah terjadinya ini apa tuh, kekentalan darah. Nanti biasanya kekentalan, nanti ke pembekuan. Nah, jadi takutnya ke arah penyakit jantung. Terus dari situ kalau manfaat lain itu cek kesehatan gratis. Sebelum donor kan, kita cek
1: tensinya,
3: itu screeningnya, itu kan triple, itu cek HIP, sipilis, HBsAg. Kalau mau bayar itu kan tiga macam, itu udah berapa? Kalau di pas kita donor itu udah kita cek. Jadi sekalian nih kalau buat ibu-ibu yang punya anak udah remaja 17 tahun ke atas, coba dorong untuk donor. Itu sebagai ibu kita sekalian sedikit banyak kita udah mengawasi ya, tahu misal dia bisa donor, artinya ada dia udah sehat. Dia udah screening tuh secara gratis. Ini kita tahu kan sipilis sih penularnya lewat apa. Kalau dia bisa ini kan artinya dia bersih ya. Pergaulannya gimana?
1: Gak bebas gitu ya.
3: Jadi sedikit banyak sebagai ibu kita tahu tuh anak kita kalau dia donor. Jadi saran saya sih kalau ibu-ibu yang merasa oh saya nggak bisa donor ini karena tensi lah tangan ini, ya coba dorong anaknya, putra putrinya. Kalau kalau perempuan misalnya kalau di SMA kan ada cek HB. Kalau laki-laki kan enggak. Enggak ini kan, enggak dicek. Sudah tuh kalau perempuan ada menstruasinya. Sudah itu kalau laki-laki cek triple itu pas nanti jadi calon pengantin baru ini.
1: Iya, ketahuan gitu ya. Ada enggak hepatitisnya biasanya kayak gitu ya.
3: Tapi kalau lewat donor, dia misalnya dia rutin 3 bulan sekali, artinya 3 bulan sekali dia udah dicek. Jadi kita tahu kan, oh anak saya ini.
1: Jadi anaknya bebas dari penyakit gitu ya.
3: Apalagi tidak langsung.
1: Apalagi kalau kalau sekarang kan banyak remaja-remaja itu yang udah, mohon maaf ya, udah gula, udah hipertensi, udah gagal ginjal, kebanyakan kayak gitu ya.
3: Dari pertama misalnya kan udah cek tensinya, udah ketahuan tinggi kan, udah kita antisipasi, coba kontrol dulu kan. Ini atau HB-nya misal perempuan enggak tahu, enggak rasa apa-apa, Bu, tapi tahu-taunya 9, 8 kan perlu dikonsulkan misalnya kan kayak gitu.
1: Kalau baik.
3: Screening lah.
1: Screening ini. Awalnya awal, gitu ya. Ini untuk mengedukasi ya. Kayaknya bagus ya cara mengedukasinya gitu ya. baik. Nah, kita juga nanti akan lanjutkan kembali ya Mbak Eria dan Mbak Ambar. Pendengar, kita akan break. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali dalam program kita Dialog Beranda Stajita.
4: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
4: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah,
6: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok buang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan kita masih dalam program kita Dialog Interaktif Beranda Sita-Cita Pengerustamaan Gender. Kita masih bersama dua narasumber kita, ya, ada Mbak Ambar Winaningsi, kemudian juga Mbak Eriani Sagita MD Cap, ini penggiat donor darah, ya. Oke, dua-duanya penggiat donor darah, satunya pendonor darah aktif. Oke, baik. Dan pendengar, kita masih mengajak Anda untuk gabung 94301 08 11 7 1 7 9 triple 1. Dan saat ini Mbak Ambar, Mbak Eri, ini ada pertanyaan melalui live chat kita, karena saat ini juga kita live ya di kanal YouTube kita di RRI Sungaliat. Ini dari pendengar kita, saya bacakan dari akun @aza, katanya sering dibilang perempuan susah donor darah karena siklus haid atau rentan anemia. Fakta medisnya gimana, Bu? Boleh, silakan Mbak Eri.
1: Gini, karena rentan ya ini. Jadi untuk perempuan, kalau ya itu tadi syarat ininya harus tidak sedang haid, tidak sedang hamil dan menyusui. Jadi perempuan itu seharusnya wajib minum tablet tambah darah. Jadi kan tidak tahu pas siklus, kan kadang bulan ini kok sedikit, bulan depan mungkin banyak darah yang keluar. Jadi itulah, perempuan wajib minum tablet tambah darah, walaupun ibaratnya kan aku nggak donor, Bu. Tapi ininya seharusnya semua perempuan ini. Mungkin pernah dengar di kok anak SMP dapat tablet tambah darah, itu tujuannya buat itu.
0: Itu karena ada program juga kalau nggak salah gitu ya, dari Dinas Kesehatan ya.
1: Ininya apa tuh, remaja putri mendapatkan tablet tambah darah kan ini. Jadi itu tadi karena apa tuh, khawatir rentan tidak dapat ya ini anemia. Jadi seharusnya perempuan itu harus wajib minum tablet tambah darah, disertai juga dengan nutrisinya, makanannya banyak mengandung zat besi. Jadi kalau misalnya mau donor, ya persiapannya pertama itu mental.
0: Mentalnya
1: kadangan
0: bukan niat ya, bukan ya,
1: bukan. Nah, kadang niat pas sampai di situ lihat yang jarumnya udah ini kan, jadi pernah niat ini mentalnya udah mental, cek HB. Kalau saya biasanya ya minum tablet tambah darah atau madu atau sari kurma kayak gitu persiapannya. Sudah itu jangan begadang, tidurnya cukup.

0: sudah haid itu kan sumsum tulang belakang memproduksi sel darah merah. Nah, nanti secara alami mekanisme tubuh perempuan itu udah dirancang kayak gitu. Nah, tapi terkadang kan ada banyak faktor yang kok yang ini sehat-sehat aja, yang ini kok anemia. Ya bisa faktor lain itu kan, atau dia memang yang anemia ini memang banyak keluar darahnya, atau yang ini sedikit, atau ada penyakit lain kayak gitu. Kayak ini, atau ada apa tuh, memang dari pabriknya dari pabriknya itu apa tuh namanya, memproduksi sel darah merahnya udah rusak, kayak pasien thalassemia itu kan pabriknya.
1: Iya,
0: benar. Ya, itu bisa jadi dari situ.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Jadi itu secara medisnya ya. Terima kasih Atanza yang udah gabung sama kita di hari ini. Ada pertanyaan melalui WA, mungkin bisa juga ditanggapi ya, Mbak Eri dan juga Mbak Ambar. Menurut Anda, apa yang masih menjadi hambatan masyarakat ataupun perempuan untuk menjadi pendonor darah? Oke, kalau dari Mbak Ambar, kira-kira apa nih permasalahan seorang perempuan tuh apa yang nggak mau donor darah gitu?
2: Karena kayak kan sering ya mengajak, kalau kita kumpul sama kawan tuh, ayo donor
1: gitu. Sering
2: kan
1: ngajak ya, juga ya.
2: Sampai ada beberapa orang ngikut akhirnya ya, tapi sebagian tuh, oh takut jarum lah, takut inilah, ya gitu. Kendalanya takut jarum karena besar itu ya.
1: Padahal jarum besarnya enggak sakit gitu ya, paling awalnya aja ya.
2: Sedikit bayi sakit.
1: Iya, kayak digigit semut katanya. Semut apa dulu tuh? Oke, kalau dari Mbak Eri seperti apa kira-kira?
0: Tantangannya, ya itu tadi pertama, ya niatnya sudah ada, mau ini men, pas dicek, tantangannya, oh HB-nya cuma cukup untuk dia aja 12,5
1: itu ya,
0: cuma 12 misalnya, kan nggak tahu tuh, oh aku merasa sehat loh, cuma HB-nya kurang, jadi nggak bisa, jangan dipaksa lah itu. Atau dia datang tahu-tahu timbangannya kurang dari 45 gitu. Kadang tantangannya juga yang seringnya itu tadi ya, takut jarum. atau dia besar mikir banget. Aku kerja tahu aku kerja, aku donor, di rumah aku kerja lagi, nanti aku
2: drop.
0: Kadang kan pikirannya di situ. Biasanya dijelaskan kan itu yang penting, nanti sudah donor jangan buru-buru kerja yang berat-berat, itu tadi obat ini, tablet tambah darahnya diminum, istirahat cukup, makan bergizi, insya Allah enggak ada pengaruh,
1: insya Allah bisa donor ya.
0: Bisa
1: ya, tapi katanya ini katanya kadang-kadang pas kita cek mau donor darah HB rendah atau mungkin tensi tinggi, kalau tensi kan mungkin bisa istirahat dulu kurang lebih setengah jam atau satu jam, kemudian cek lagi, tapi kalau HB enggak bisa ya,
0: enggak
1: ada misalnya makanan bisa menaikkan HB gitu, atau ada minuman gitu, enggak ada ya?
0: Enggak ada yang instan kayaknya.
1: Enggak ada yang instan ya?
0: Biasanya ini yang makanan ya, itu tadi ya, daging merah, daging, ayam.
1: Kalau daging hipertensi lagi gitu ya.
0: Cara pengolahannya sih kan, jangan garam terlalu atau santan ya. Kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah, sayur, buahnya biasanya itu apa, buah naga, apa tuh, jeruk juga kan, jeruk itu memang pikir kan vitamin C ya, tapi itu buat meningkatkan penyerapan zat besi. Jadi kalau mungkin pernah dengar, kalau minum tablet tambah darah jangan disertai teh atau kopi, karena itu bisa mempengaruhi penyerapan zat besi itu tadi, yang di tablet tambah darah. Jadi itulah dibantu dengan minum jus jeruk, buat sendiri ya maksudnya yang bagus itu, atau makan jeruk.
1: Iya, karena kan kita ini pengen instan ya, Mbak. Hari ini tensi HB-nya rendah, makan apa gitu biar cepat bisa donor darah gitu ya.
2: Pakai proses.
0: Atau minum apa tuh, kurma, makan kurma atau sari kurma, madu, misalnya.
1: Nah, itu bisa ya.
0: Telur kan yang murah, yang terjangkau ya, telur
1: yang ada di kita. Gitu ya, proteinnya mungkin ya. Oke, ini satu lagi pertanyaan dari WA, mungkin bisa ditanggapi. Ya, ini dari Mbak Sela di seputaran Kota Pangkal Pinang. Ibu-ibu, selamat siang. Katanya bagaimana pandangan ibu-ibu tentang perempuan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti donor darah untuk di Kabupaten Bangka? Mbak Eri dulu ya. Boleh Mbak Eri, silakan.
0: Iya, tanggapannya ini donor kemanusiaan ya.
1: Iya.
0: Itu tuh kita perempuan ya, kita ini bukan segi

0: sekedar objek, tapi kita agennya, misalnya ya. Kalau perempuan yang berdonor itu udah efek sosialnya itu yang dekat sekali ya keluarga ya. Nah, kalau keluarga lihat ibunya donor, biasanya itu perempuannya sebagai teladan untuk anak dan keluarganya. Kalau ibu aja mampu, kenapa saya enggak
1: ya? Apalagi anaknya laki-laki gitu ya.
0: Kalau di komunitas kadang kan ada misalnya kawan-kawan yang perempuan biasanya ngajak anak bujangnya. Nah, jadi kan pas donor massal itu jadi ajang selebrasi. Perayaan anak gitu. Aku berhasil ya bisa donor gitu. Nah, kalau perempuan sudah itu kalau dalam apa tuh? Ya, kalau perempuan ikut donor itu bisa misalnya ada kasus melahirkan dengan perdarahan itu secara tidak langsung dia menolong sesama perempuan. Perempuan sudah itu kalau perempuan berdonor itu kan ya meningkatkan apa ya kalau kita dulu gotong royong ya. Meningkatkan gotong royong kita sesama di lingkungan masyarakat ini kan. Nah, gitu sudah itu apa lagi kalau untuk pemerintahan ya kan indikator keberhasilan ini pemerintahan itu kan ada apa ya, angka kematian ibu dan angka kematian anak ya. Kalau bisa kalau ininya kan harus diturunkan kan. Jadi kalau perempuan ikut donor jadi bisa misalnya untuk kasus-kasus perdarahan ya melahirkan atau operasi SC atau anak talasemi atau demam berdarah. Nah, harapannya kalau perempuan berdonor itu ketersediaan darah tuh ada ini. Jadi tidak ada penundaan. Misalnya di rumah sakit, aduh ada yang mau operasi nih, mau SC atau perdarahan. Jadi tidak ada penundaan. Karena tidak ada penundaan, mudah-mudahan kan itu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita. Jadi menunjuk untuk pemerintahannya itu.
1: Kalau dari Mbak Mbar seperti apa tuh?
2: Kurang lebihnya sih hampir sama sama bunda ya.
1: Itulah.
2: Saya juga gitu kan. Anak saya kan perempuan juga ya.
1: Jadi diajak donor juga?
2: Iya.
1: Oh, udah menjadi pendonor juga?
2: Iya, cuma kan kemarin kan sekali kan. Cuma karena mungkin karena dia pertama kali, akhirnya kan dia mau pingsan kan mungkin
1: karena pengalaman pertama
2: kan. Tapi ya itu selalulah walaupun sama teman-teman kita kan banyak, kita sering berkumpul-kumpul tuh sama teman, ayolah maksudnya saya berpikir biar pendonor tuh lebih banyak lagi.
1: Mengajak jadi, gitu ya,
2: menginspirasi kawan-kawan kan itulah, ayolah nggak sakit loh gitu kan. Takut jarum, enggak sakit, sedikit aja cobalah kataku, kita kan demi kemanusiaan kita pacak menolong sesama kataku. Jadi kan di Bangka ini kan memang kurang istilahnya kan stok darahnya kan, asal nengok kayak miris bener kataku, ayolah semangat kataku, kita bisa loh kataku, orang laki bisa kenapa kita enggak kataku.
1: Baik, itu strateginya gitu ya dari seorang ibu rumah tangga. Kalau dari komunitasnya juga mungkin ada strategi khususnya ya, agar perempuan ini bisa tetap aktif atau mau berdonor, Mbak Eri. Kadang-kadang perempuan ini kalau ada lihat door prize-nya lebih ini gitu ya.
0: Iya, door prize sama ini. Kalau sekarang zaman apa tuh sosial media. Kami pernah itu dia donor. Waktu gadis dia hampir pingsan. Sudah yang calon suaminya ini pendonor aktif. Nah, pas mereka menikah, mereka donor. Bersebelahan gandengan tangan. Itu di foto. Kan itu maksudnya so sweet, so sweet ya, bukan mendorong yuk pasangan-pasangan yang punya ini yang apalagi pasangan halal yuk donor. Ini kan orang lain mungkin perayaannya makan malam ya bang, kita selebra ininya merayakan cinta di acara donor. Atau bapak-bapaknya aku ini misal di komunitas itu tadi kadang bapak-bapak yang punya anak gadis ininya dikawal sama bapaknya didampingi ini untuk donor, karena ada Bang Andi ya anaknya kuliah di luar, pas pulang yuk donor nak, ini didampingi langsung dengan cinta pertamanya ini kan dengan bapaknya yang dampingi kan rasanya ini difoto kan yuk banggalah donor bangga. Pertama didampingi oleh bapak ini ya, ini kayak gitu. Atau kadang iseng ngobrol sama cewek-cewek, nanti calon suami ya, salah satunya apa tuh syaratnya pendonor ya? Iya, kenapa? Kenapa? Dia aja sebagai pendonor jaga kesehatan, apalagi jagain kamu.
1: Asik gitu. Kayaknya strateginya kayak gitu ya, Pak Mei dilakukan. Berhasil nggak kira-kira strategi yang dilakukan itu?
0: Kalau di Bilinyu mungkin pernah dengar ya. Kalau di Bilinyu tuh sampai ratusan yang donor. Pernah lihat ibu-ibunya tuh. Ada kan circle-circle ibunya tuh pemain poli atau apa, arisan ya, biasanya grup si ini belum datang, belum dia sambil ngajak-ngajakin yang temennya lain. Kalau yang dibelinya sudah itu, kalau yang dibelinya tuh di SMA YPN itu donor darah udah jadi rutinnya setiap tahun SMA YPN itu. Jadi anak-anak pramuka itu anak-anak pas waktu itu di donor massal mereka masih pakai seragam didahulukan. Ini saran saya sih, kalau ngomongnya kalau sama apa tuh anak muda kan, kalau donor kan nggak nunggu kamu sukses dulu, nggak perlu kamu jadi super power dulu, malah harus jadi pahlawan. Kalau kamu donor ini, ya kamu jadi pahlawan loh. Ini akan buat apa tuh menimbulkan apa rasa positif ke dia. Biasanya kayak gitu. Kalau di KPD sih mungkin pernah lihat foto-foto foto-foto pendonor. Pendonor. Jadi kadang-kadang tuh nanti Jabri, itu kawan kami, kawan kuliah. Kawan kaget donor
1: gitu ya.
0: Coba badan asterok ini. Coba ini. Nanti lah aku coba. Yuk kapan didampingi kan yang pertama ini. Perempuan-perempuan kadang-kadang sekali-sekali
1: kayaknya jurusnya maut gitu ya, untuk merayu, untuk mengajak gitu ya pendonor gitu ya.
0: Kalau yang perempuan okelah, jangan nanti dulu lah yang ngomongin donor. Yang penting kamu cek dulu lah HB. Kalau perempuan-perempuan ini rentan.
1: Iya, HB ya kami, masalahnya.
0: Kamu enggak tahu kan kalau tahu-taunya anemia, kita tahu. Jadi nanti dulu lah pikir yang donor, cek dulu lah HB kamu.
1: Baik, jadi kayak gitu strategi dan upaya yang dilakukan gitu ya. Baik. Nah ini pertanyaan sedikit juga. Ini kan kadang-kadang kita sudah donor ya Mbak Eri ya. Udah donor, artinya dari kita udah diambil. Tapi tiba-tiba mungkin kadang-kadang ada WA gitu, darah Anda gak bisa digunakan ya gitu ya, karena ini. Itu seperti apa kalau di komunitas gitu ya? Apakah banyak yang seperti itu kasusnya?
0: Banyak sih, enggak ada.
1: Ada ya.
0: Biasanya
2: jarang banget ya,
0: Bu. Biasanya di WA langsung ke pendonor. Ini nanti suruh ini datang, biasanya ngobrol langsung ke dokternya. Kalau dokter ke dokternya langsung ini apa?
1: Misalnya ada indikasi apa gitu ya.
0: Apa screening apa sih yang dia gagal ini kan? Dia enggak lolosnya nanti. Nah, nanti sesuai dengan anjuran dokter. Nah, kalau kami sebagai anggotanya biasanya kayak ini bang, si A kayaknya udah dua kali nggak lolos screening nih. Kayak, jadi nanti dulu lah diajak itu donor. Kayak gitu. Atau pernah temen dari Puding tuh anaknya sakit, kebetulan sama golongan darahnya anaknya perunya, jadi bapaknya mau karena donor. Bu, aku ini kata dokter nggak bisa soalnya reaktif HBsAg. Ya nggak apa-apa. Nah, ini nanti dulu ininya apa tuh? Tapi aku nggak ada keluhan. Oh iya, nanti dulu rawat dulu anaknya, nanti cek lagi. Nah, kemana? Mau ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit? Kadang-kadang kalau HBsAg kan reaktif tuh kan belum tentu. Nanti kan ada perlu pemeriksaan lebih lanjut kan. Nah, jadi rupanya dia kelelahan atau apa kayak gitu. Jadi ya biasanya kalau ada masalah tidak lolos screening biasanya langsung ke dokternya.
1: Jadi akan ada ya nanti konsultasi sama dokternya gitu. Tapi itu lebih bagus ya, jadi lebih diketahui lebih awal gitu ya Mbak Eri ya.
0: Iya, kalau diketahui lebih awal jadi penanganannya
1: lebih cepat. Oke, okay, baik. Mbak Eri dan Mbak Ambar, ini waktu kita udah hampir di penghujung gitu ya. Mungkin terakhir ini ada yang disampaikan kepada pendengar kita gitu ya, khususnya kaum perempuan, agar mungkin tidak ragu untuk menjadi pendonor darah. Ke Mbak Ambar dulu deh, boleh, silakan Mbak Ambar.
2: Untuk wanita-wanita, perempuan-perempuan seluruh Bangka, jangan takut berdonor. Karena satu tetes darah kita sangat berguna untuk menyelamatkan nyawa sesama kita.
1: Benar sekali. Oke, baik. Mbak Eri, silakan.
0: Selamat Hari Donor Darah Sedunia buat semua, terutama buat semua perempuan di luar sana, semua perempuan yang berdaya, yang berani donor. Yang ingin saya sampaikan, membeli nyawa dengan uang itu tidak mungkin, tapi dengan donor darah menyelamatkan nyawa seseorang itu bisa menjadi mungkin.
1: Oke, itu aja. Ada tagline khusus mungkin di Hari Donor Darah ini?
0: Kalau kami punya tagline-nya berani donor hebat.
1: Hebat. Oke, baik. Berani donor hebat, ya, gitu
0: hebat
1: ya.
0: Hebat soalnya. Bukan merasa hebat, hebat karena sudah melawan rasa takut, hebat merasa apa, melawan egonya sendiri. Kadang mikir, ngapain bantu orang? Kita kenal enggak? Ya dia sudah hebat melawan egonya sendiri.
1: Oke, baik. Mbak Eri, Mbak Ambar, terima kasih banyak sudah hadir di Prosatu untuk hari ini. Mungkin next nanti kita jumpa lagi gitu ya, di momen-momen lainnya. Dan pendengar hingga di sini kami menemani Anda dalam program kita Dialog Beranda Stacita Pengurusamaan Gender, dan yang pastinya kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah menyimak Beranda Astacita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Astacita berikutnya.

0: Pendengar, pukul 11 kita ikuti berita olahraga.
1: Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Jerpanzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mewujudkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47, disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan haben auch erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dick Advocaat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya, tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jad saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboa dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat LY Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kembali ke Sepak Bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro3 RRI. Tadi ada di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saya kira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga mata, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga Safira dan juga pendengar, ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapat di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga ini akhirnya dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Kemudian pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka. Yakni beberapa Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 dituruh jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Yang mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kehadiran dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga pendapat terangkat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: Halo, Panjeno.
1: Ini tadi tapi ada juga pendengar dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diperiksa
1: dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: tadi saya kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM, ini Menteri Sekretaris Negara Mensos Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya, Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa

primar. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri dengan kabinet merah putih yang dikenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Daimler berjalan menuju jalan pejabat di Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempersiapkan kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan bahwa ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier dan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman, Frank Walter Steinmeier, ini melakukan jabat tangan dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda masih bersama kami mendengar para satu di kebersamaan kita untuk siang ini. Kami akan hadirkan untuk Anda selanjutnya laporan langsung dari reporter-reporter kami mendengar. Sembari nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur yang untuk waktu salat zuhur Kota Sungai dan sekitarnya hari ini di pukul 11:59 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan menuju reporter kami ada Debi Nirwandi, di mana BPS mulai melakukan sensus ekonomi 2026. BPS menandai dengan ses di rumah dinas Sekda Bangka Belitung. Apakah kita akan segera tersambung bersama Debi Nirwandi untuk hari ini? Baik, kita belum tersambung bersama Debi Nirwandi. Kita akan melanjutkan untuk baik. Kita sudah tersambung bersama Debi. Debi, laporan Anda.
1: Baik, rekan kereta dan juga pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan di mana hari ini Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi melangsungkan sensus ekonomi tahun 2026. Hari pertama dimulainya sensus di Provinsi Babel ini berlangsung di rumah dinas Sekretaris Sekda Bangka Belitung. Kepala BPS Bangka Belitung Sugeng Arianto mengatakan pada sensus ini yang pertama sekali dan paling utama adalah memotret perekonomian di semua level dan semua skala, mulai dari yang besar sampai dengan usaha kecil, yakni skala rumah tangga. Menurut Sugeng, sensus ini bisa berlangsung di rumah atau di tempat bekerja. Pendengar, pendataan ini dilangsung hingga 31 Agustus 2026. Seluruh wilayah di Babel akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kegiatan usaha dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagai bahan penyusunan statistik yang berkualitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan, BPS dalam sensus ekonomi 2026 ini merupakan kegiatan statistik berkala nasional yang sangat penting dalam menyediakan data dan informasi yang komprehensif mengenai kegiatan usaha serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, evaluasi program, serta pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun level daerah. Dalam kegiatan tersebut, petugas ekonomi 2026 melakukan pendataan secara langsung melalui wawancara sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan oleh BPS. Pendataan dilakukan juga untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menggambar kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan kesiapan petugas lapangan dalam melaksanakan tugas pendataan secara profesional, objektif, dan sesuai standar statistik yang berlaku. Di mana selain melakukan pendataan, dilakukan pula penempelan stiker sensus ekonomi 2026 pada lokasi yang telah didata sebagai penanda bahwa kegiatan pendataan telah dilaksanakan. Sementara itu, Pasres Provinsi Bangka Belitung, Feria Prianto, menyatakan dukungan bahwa Pemprov Babel mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia mengajak masyarakat seluruh berpartisipasi aktif dalam kegiatan sensus ekonomi tersebut. Menurut Sekda, keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas, di mana sensus ekonomi 2026 mengusung tema jawaban kita, masa depan kita. Pemprov Babel menghimbau masyarakat semua untuk dapat mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sementara pada sensus ekonomi 2026 ini, BPS Bangka Belitung melibatkan 1.700 petugas dan di antaranya sebagian besar adalah petugas dari unsur mitra. Kemudian untuk organik BPS hanya pada level pengawas atau di atas pengawas serta koordinator saja. Demikian rekan-rekan, informasi dapat disampaikan. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik, pendengar dari Debi Nirwandi, kita akan menuju reporter kami yang lain. Kali ini kita akan segera tersambung bersama reporter kami. Pendengar, ada Irwan Aulia Rahman yang akan melaporkan untuk Anda, di mana pendengar diinformasikan PMI Kabupaten Bangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Irwan, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Reta Kurniawan dan pendengar RRI Pro 1. Tadi sudah dilaksanakan peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada 14 Juli 2026 kemarin. Dan untuk di PMI Kabupaten Bangka menggelar memperingati Hari Donor Darah Sedunia pada hari ini. Dan tadi acara kegiatan dibuka langsung oleh Ketua PMI Kabupaten Bangka yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Bangka, Bapak Syahbudin. Dan pendengar, pada peringatan donor darah sedunia ini, PMI Kabupaten Bangka menggelar bakti sosial donor darah dengan menyediakan sebanyak 100 bingkisan yang terdiri dari beras, 2 liter minyak goreng, dan juga souvenir menarik. Dan tadi juga masyarakat sejak pukul 9 pagi sudah ramai antri di PMI Kabupaten Bangka untuk mendonorkan darahnya. Dan sudah target yang diberikan oleh PMI ada 100 kantong darah dan sudah tercapai karena masyarakat cukup antusias untuk mendonorkan darahnya. Dan dalam kesempatan tersebut juga Ketua PMI Kabupaten Bangka Bapak Syahbudin mengatakan bahwa solidaritas adalah kunci keselamatan bersama. Untuk itu, pada hari donor darah sedunia ini mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk berbagi atau saling membantu minimal dengan mendonorkan darahnya, karena setetes darah itu sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Karena di luar sana setidaknya setiap detik ada ibu yang melahirkan, korban kecelakaan, pasien talasemia, dan juga...
0: Baik, pendengar, kami terputus bersama Irwan Al-Rahman, tapi kita sudah bisa menangkap apa yang diinformasikan ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami coba akan menghubungi reporter kami yang lain. Kali ini kita akan segera tersambung bersama Ivan Sona, di mana DPRD Bangka gelar paripurna membahas raperda pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dan pastinya pendengar, kita masih menemani Anda pukul 11:59. Nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu sholat zuhur Kota Sungai Lihat dan sekitarnya. Dan yang pastinya kita masih menemani Anda bersama Pro 1 RRI Sungai Bangka Belitung. Saat ini kita sepertinya belum bisa tersambung bersama reporter kami Ivan Sona, pendengar Pro 1, dan kita akan jelang azan zuhur untuk waktu zuhur Kota Sungai Lihat dan sekitarnya.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Di kebersamaan kita untuk hari ini, kami sampaikan untuk Anda radiogram atau berita panggilan dari jurista pengganti Pengadilan Agama Sungai di mana telah diajukan cerai gugat Pengadilan Agama Sungai yang diajukan oleh Anifa Indrayani binti Holin. Tempat tanggal lahir Oki 1 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, kediaman di Dusun Karya Mukti RT 019-002 Desa Fajar Indah, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, dengan domisili elektronik email yayukindrayawati@gmail.com sebagai penggugat. Jimat Stio bin Dulgani, tempat tanggal lahir di Ponorogo 20 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan buruhanir lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, kediaman di Dusun Karya Mukti di RT 019-002 Desa Fajar Indah, Kecamatan Pulau Besar, Bangka Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Senin 26 Oktober 2026 pukul 9 di Pengadilan Agama Sungaliat dengan alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, dan panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungaliat.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kami sampaikan untuk Anda radiogram dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai telah diajukan cerai talak Pengadilan Agama Sungai yang diajukan oleh Gaib Tri Prasetyo Bin Zikri Susanto, tempat tanggal lahir Ketapang 11 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, kediaman di Jalan Raya Belinyu RT 011 RW 002 Desa Sinar Gunung Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dengan domisili elektronik tiobli@gmail.com sebagai pemohon. Martina binti M. Nahar, tempat tanggal lahir Gebang 22 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, kediaman di Dusun Ketapang Barat RT 001 RW 001 Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pasarawan, Provinsi Lampung, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai termohon. Persidangan akan dilaksanakan pada Rabu 9 September 2026 pukul 9 di Pengadilan Agama Sungaliat dengan alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2, Sungaliat. Panggilan ini disampaikan mendengar dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan bisa mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungaliat. Kemudian mendengar berita panggilan yang berikutnya, masih dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungaliat telah diajukan cerai gugat Pengadilan Agama Sungaliat diajukan oleh Masyayu Ahda Nabila binti Al Imron, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang 15 April 2000, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan ibu rumah tangga, kediaman di Jalan Bukit Pawi RT 002 RW 001 Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan domisili elektronik pada email masyayunabila@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai penggugat Rizky Aditya Putra bin Muhammad Nuh, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang 7 Januari 1997, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mekanik bengkel, kediaman dahulu di Jalan Bukit Pawi, Desa Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Rabu 9 September 2026 pukul 9 bertempat di Pengadilan Agama Sungaliat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2, Sungaliat. Pendengar, panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungaliat. Pendengar, pukul 13 saat ini kami sampaikan Warta Berita Daerah.
1: Pro 1.

0: Indonesia Barat.
1: Insya Allah selesai sesuai dengan target, insya Allah seperti itu. Walaupun mungkin masih ada penyempurnaan di sana sini, tetapi dalam jangka waktu tidak terlalu lama itu bisa kita selesaikan akhir di bulan Juli.
2: Setiap detiknya ada seorang ibu yang melahirkan, korban kecelakaan, pasien talasemia, hingga saudara-saudara kita yang sedang berjuang.

Radio Republik Indonesia sekalian dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memastikan persiapan operasional Sekolah Unggul Garuda Baru di Kabupaten Belitung Timur berjalan sesuai target. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia.

0: Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami sampaikan berita yang pertama. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memastikan persiapan operasional Sekolah Unggul Garuda Baru di Kabupaten Belitung Timur berjalan sesuai target. Septrianingsih, RRISP Belitung melaporkan.
1: Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMA Unggul Garuda. Rencananya kan sudah mulai periode pembelajaran.
2: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memastikan persiapan operasional Sekolah Unggul Garuda Baru di Kabupaten Belitung Timur berjalan sesuai target. Kegiatan belajar mengajar ditargetkan mulai pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Bagian Keuangan dan Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kemendikti Sains Tek RI, Arif Sanjaya mengatakan kunjungannya ke Belitung Timur bertujuan memastikan kesiapan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Unggul Garuda. Arif mengatakan pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Koordinasi pun dilakukan untuk mendukung kelancaran operasional sekolah.
1: Ya, insya Allah selesai sesuai dengan target insya Allah, seperti itu. Walaupun mungkin masih ada penyempurnaan di sana sini, tetapi dalam jangka waktu tidak terlalu lama itu bisa kita selesaikan akhir di bulan Juli mungkin. Untuk Sekolah Unggul Garuda di Belitung Timur, mungkin sekitar 20% dari siswa-siswa dari Belitung Timur yang bisa ikut masuk di dalam SMA Unggul Garuda, sehingga siswa-siswa dari asli dari Belitung Timur tentunya kan taraf pendidikan juga menjadi lebih baik.
2: Arif berharap kehadiran Sekolah Unggul Garuda dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Kabupaten Belitung Timur. Sekolah tersebut juga diharapkan menjadi peluang bagi putra-putri daerah untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Di luar sana, setiap detiknya ada seorang ibu yang melahirkan.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada 14 Juni 2026 di halaman markas PMI Kabupaten Bangka. Peringatan Donor Darah Sedunia diperingati dengan menggelar bakti sosial donor darah yang diikuti oleh masyarakat umum. PMI Kabupaten Bangka juga menyediakan 100 bingkisan yang berisi beras, 2 liter minyak goreng, dan souvenir menari. Ketua PMI Kabupaten Bangka Syahbudin yang juga Wakil Bupati Bangka mengungkapkan Hari Donor Darah Sedunia mengingatkan kembali bahwa solidaritas adalah kunci keselamatan bersama.
3: Di luar sana setiap detiknya ada seorang ibu yang melahirkan, korban kecelakaan, pasien talasemia, hingga saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan penyakit kritis di ruang operasi. Mereka semua menggantungkan harapan hidup pada ketersediaan darah. Mendonorkan darah bukan sekedar memberikan cairan biologis, itu adalah pemberian kesempatan kedua, itu adalah hadiah kehidupan atau the gift of life.
4: Syahbudin menyampaikan bahwa menjadi pahlawan tidak perlu melakukan hal besar, karena dengan hal sederhana seperti memberikan setetes darah untuk didonorkan berarti memberikan harapan baru dari keluarga yang cemas menunggu di rumah sakit. Ini juga menunjukkan kepedulian dan kemanusiaan di dunia masih sangat kental. Sementara itu, Wakil Ketua PMI Kabupaten Bangka, Boyandra, mengungkapkan permintaan darah di Kabupaten Bangka setiap harinya mencapai 20 hingga 40 kantong darah.
5: Kalau itu kurang, maka tim kita ada ya, KPD ada, yang sekut lagi, sahabat pendonor darah. Nah, itu dua itu. Kalau ada orang minta darah, yang KPD mungkin PMI tidak mampu, maka KPD masuk, SPD masuk, dia nyari kemana-mana.
4: PMI Kabupaten Bangka juga terus berupaya agar kebutuhan darah dapat terus tercukupi melalui jemput bola ke lapangan, bekerja sama bakti sosial donor darah dengan berbagai pihak. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar rangkaian Hari Bayangkara ke-80 di Belitung. Arif Juliantoro melaporkan.
6: Kita di Belitung, ini sebagai bagian daripada rangkaian kegiatan.
7: Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar berbagai kegiatan sosial di Kabupaten Belitung dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut meliputi layanan kesehatan gratis, penyaluran bantuan sosial, program bedah rumah bagi warga kurang mampu, hingga aksi bersih lingkungan melalui gerakan Indonesia Asri. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor Theodorus Sihombing mengatakan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan serentak oleh Polda maupun Polres jajaran di wilayah Bangka Belitung sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan jajaran kepolisian, tetapi juga menggandeng berbagai komunitas dan masyarakat. Peringatan Hari Bayangkara pun diupayakan tidak sekedar menjadi seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan gotong royong.
6: Rangkaian kegiatan ini kita lakukan bersama-sama, baik yang dilakukan oleh Polda maupun Polres jajaran dan juga beserta masyarakat dan komunitas yang terkait dengan kegiatan tersebut.
7: Menurut Kapolda, kegiatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada peringatan Hari Bayangkara, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Mulai dari pelayanan kesehatan, bantuan sosial hingga program bedah rumah menjadi bentuk kepedulian yang ingin terus diperkuat. Terus menambahkan keterlibatan masyarakat dan berbagai komunitas dalam setiap kegiatan menjadi modal penting untuk membangun kedekatan antara Polri dan warga. Hubungan yang baik tersebut dinilai dapat memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Julian Toro melaporkan.
0: Peran bidan kunci dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
8: Jadi mereka sangat antusias dalam memberikan pelayanan baik di desa maupun di perkotaan.
9: Bidan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak melalui pelayanan yang berkesinambungan, mulai dari masa konsepsi kehamilan, persalinan, masa naik pas hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia IBI Provinsi Ulun Bangka Belitung, Nurita mengatakan bahwa bidan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Menurutnya, para bidan di Bangka Belitung menunjukkan semangat dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Mereka tidak hanya memberikan pendampingan kepada ibu hamil, tetapi juga memastikan kesehatan ibu dan anak tetap terjaga sejak masa perencanaan kehamilan hingga anak memasuki masa pertumbuhan dan perkembangan.
8: Jadi mereka sangat antusias dalam memberikan pelayanan baik di desa maupun di perkotaan. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berfokus pada mulai sejak konsepsi sampai melahirkan, sampai masa nipas, terus sampai tumbuh kembang anak, terus remaja, harus kita layani dengan sebaik-baik mungkin.
9: Dia menilai upaya mewujudkan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah. Perhatian terhadap layanan kesehatan dasar dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang merata dan berkualitas. Nurita juga menyoroti kondisi perekonomian yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa para bidan tetap berkomitmen mengabdikan ilmu dan keahliannya dalam berbagai situasi, termasuk saat kondisi ekonomi yang sedang menurun. Melalui pelayanan berkesinambungan dan pendekatan dengan masyarakat, bidan diharapkan terus menjadi ujung tombak dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sengaliat beralih ke berita selanjutnya. Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kelurahan Kedangan dilaksanakan malam ini dan secara sederhana. Bustami Ahmad melaporkan.
10: Karena kita masyarakat ini kan ada yang mampu.
11: Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah di Kelurahan Kedangan, Kecamatan Sungai Liat dilaksanakan secara sederhana. Peringatan hanya berupa ceramah agama serta cukur masal dan beberapa lainnya tanpa dirayakan secara besar-besaran. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM Al-Mu'minun Kelurahan Kenanga, Basarudin menyampaikan, peringatan 1 Muharram tahun ini digelar pada malam hari dengan ceramah agama serta nganggung bersama masyarakat sekitar.
10: Jadi hasilnya untuk peringatan tahun ini kita lakukan di masjid itu malam hari. Malam Selasa, kegiatan peringatan 1 Muharram. Penceramah atau orang Bangka nih lah, gak usah kami orang lokal ya.
11: Selain itu, acara juga akan dilaksanakan cukur masal pada hari H atau 1 Muharram yang bertepatan pada Selasa 16 Juni 2026 pagi. Sebelumnya ada beberapa acara lomba tahfidz juga bagi anak-anak SD yang dilaksanakan 10 sampai 11 Juni 2026. Ia mengaku kondisi ekonomi yang sedang melemah serta tidak adanya bantuan anggaran dari pihak terkait menjadi salah satu alasan tidak digelarnya peringatan 1 Muharram seperti tahun sebelumnya. Ia menyebut memang ada wacana perayaan ini digelar 2 tahun sekali dan berdasarkan urutan acara besarnya akan digelar pada tahun depan atau 2027 mendatang. Bustumi Ahmad melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Debi Nirwandi melaporkan.
12: Kalau yang dia punya usaha dan ada di punya tempat usaha yang bukan sekaligus tempat tinggal, jadi usahanya kita.
13: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi memulai sensus ekonomi atau SE 2026 di Bangka Belitung. Hari pertama dimulainya sensus tersebut, BPS melakukan sensus di rumah dinas Sekda Bangka Belitung pada Senin pagi. Kepala BPS Bangka Belitung Sugeng Arianto mengatakan, pada sensus ini yang pertama sekali dan paling utama adalah memotret perekonomian di semua level dan semua skala, mulai dari yang besar sampai dengan usaha rumah tangga. Menurut Sugeng, sensus ini bisa berlangsung di rumah atau bisa di tempat kerja. Pendataan ini merupakan bagian dari pelaksanaan SE 2026 yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Babel untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan usaha dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai bahan penyusunan statistik yang berkualitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain pelaksanaan pendataan, dilakukan pula penempelan stiker sensus ekonomi 2026 pada lokasi yang telah didata sebagai penanda bahwa kegiatan pendataan telah dilaksanakan.
12: Kalau yang dia punya usaha dan ada di punya tempat usaha yang bukan sekaligus tempat tinggal, jadi usahanya kita caca. Nanti ke rumah, di rumah kan tidak selalu kelihatan tuh dia punya usaha atau tidak. Semua rumah kita datangi. Nanti di sana kita gali informasi apakah punya usaha atau tidak. Usahanya di mana kita lacak lagi. Gitu. Kalau usahanya di rumah ya, ya kalau pegawai tetap kita data informasi umum aja. Ya tidak, oh berarti tidak ada usaha, selesai pertanyaannya.
13: Sementara penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mendukung penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas. Sensus ekonomi 2026 mengusung tema jawaban kita, masa depan kita.
14: Agenda nasional sensus ekonomi 2026 pada prinsipnya pemerintah Provinsi Bangka Belitung dari awal mendukung penuh pelaksanaan sensus ini sehingga dapat dilaksanakan di Provinsi Bangka Belitung.
13: Ada berapa pertanyaan, Pan?
14: Untuk saat ini kan seperti Sekda itu ada menempati dua rumah, ya. Satu rumah dinas dan rumah pribadi, dan rumah dinas juga di data dan selanjutnya akan dilaksanakan di rumah pribadi.
13: Lebih lanjut, Pemprov Babel menghimbau kepada masyarakat semua untuk dapat mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Senggaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 hadir menyapa Anda dalam program kita Pro Bersahada di siang hari ini, hari Senin awal pekan 15 Juni 2026. Saya Reta menemani Anda hingga nanti berakhir di kebersamaan kita di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan masih mengajak Anda untuk gabung bersama Pro 1 9430108117179111. Pendengar, Anda pilih ya, menabung atau warisan. Menabung atau arisan, pada dasarnya sama ya, tapi kalau menabung kan sendiri gitu ya, kalau arisan beda. Kenapa Mbak Novi tertawa? Kayaknya pilih arisan ya, kalau mama gitu ya. Oke, baik, yang ingin gabung bersama saya boleh. Halo, Pro Bersahada.
1: Menabung.
0: Oh, menabung. Ya iyalah, bapak-bapak enggak ada ikut arisan gitu. Tapi ada juga sih. Tapi mendukung enggak kalau istrinya arisan?
1: Ibu-ibu kalau ikut arisan sengaja supaya untuk mau curhat-curhat.
0: Enggak, tapi kalau istrinya ikut arisan, ini setuju enggak kira-kira?
1: Apa?
0: Istrinya ikut arisan setuju enggak?
1: Setuju enggak juga. Kalau menurut Ustaz sih, arisan itu enggak baik.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau mau bandel ya silakan saja.
0: Tapi kan arisan itu memang sih selain itu ajang silaturahmi juga sih, ya enggak? Benar enggak?
1: Ada baiknya, ada kadang-kadang mereka meramaikan dengan mungkin di akhir gitu ada undian apa
0: gitu. Ada door prize biasanya kayak door gitu prize. Iya.
1: Kadang senang juga, manusiawi juga sih. Tapi yang penting harus hitung baik-baik, ya kan?
0: Iya.
1: Sampai udah terima duluan, nanti giliran mau bayar
0: susah. Iya, benar sih. Mahal, kan? Jadi arisan bodong nanti ya, bahaya ya.
1: Ini yang Pak Ustaz larang.
0: Oke.
1: Ya. Sama deh, uang kita nabung sendiri kan. Tapi kan untuk sedikit lebih rame, sedikit lebih bersahabat gitu ya. Sedikit lebih. Ini dibikin arisan. Baik juga sih, cuman asalkan betul-betul punya gaji tetap, aku bayar setiap waktu ya.
0: Iya benar, itu harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Oke.
1: Tapi yang paling baik ya di bank sebenarnya.
0: Di bank gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi kalau disuruh milih, jadi tetap pilihnya menabung ya.
1: Menabung.
0: Oke, okay, good. Oke okay deh, dan lagunya apa nih hari ini?
1: Kalau lagu siapa yang pantas itu punya siapa? Domino ya?
0: Domino, siapa yang pantas kalau nggak salah?
1: Oh iya, boleh lah.
0: Boleh ya, Domino ya.
1: Ya boleh kalau enak ya, oke. Kalau nggak enak ya nggak usah.
0: Oke, okay, lagunya buat siapa?
1: Apa?
0: Lagunya buat siapa salamnya?
1: Ya, buat Bang Panji, Bang Lemang, Bang Zul, Bang apa itu, Bang Irwan, Kang Ahmad Irwan, Bang Gultan ya, Sorry, Bang Alex, Bang Niko. Terus ada Bude Sumi ya, Bude Sumi masih buat pantun-pantun ya?
0: Masih kayaknya ya.
1: Iya, mantap. Terus ada Julia sama Jelinka Julin.
0: Ya.
1: Maria juga di suatu nusana ya. Terus Ria penyimpan dan Cecily dia Embera ya. Bang Romlang, Johan Ari, kakek Mura, Mbak Triyono, siapa ini, Putra Sambas ya.
0: Iya.
1: Terus Bang Jante, Bang Jai, atau Wilding, atau Salam.

0: gogong, pasar pihis, suhami, tadin, terus bang Lara juga, Jendrindo di yang koi di IB ya, kedua semoga semuanya sehat, Ayu di Masohi sana ya,
1: yep.
0: Ya sudah sama bang Reza dengan Johan Arif sama Tajudin di Gorontalo ya, Ido. Sudahlah
1: semuanya. Sudah, itu aja. Oke. Sudah
0: cukup dulu deh biar dibagi.
1: Lagunya siapa yang pantas Domino berarti ya?
0: Ya sebenarnya tapi saya senang juga Spanyol karena saya senang sama Leonor Princess of Asturias.
1: Oh, bola. Oh, bola berarti ini ya, bola ya?
0: Bola.
1: Oke okay, deh.
0: Tanya siapa maksudnya?
1: Enggak. Lagunya maksudnya Domino ya, siapa yang pantas?
0: Oh iya, siapa yang pantas.
1: Oke okay.
0: Aku kira tanya bola siapa yang favorit. Itu ntar yang main siapa ya, nanti malam.
1: Sebentar, saya lihat dulu jadwalnya. Nanti malam ya, hari ini hari apa, ya. Senin ya?
0: Hari Senin, malam atau sore nanti ini?
1: Bentar, ada sih informasinya kalau besok hari Selasa ya, jam 2 pagi itu ada Belgia versus Mesir.
0: Oh, Belgia.
1: Iya, hanya satu pertandingan aja kalau hari Selasa untuk besoknya, iya.
0: Oh, Belgia Mesir, mungkin Belgia yang menang kali itu.
1: Kalau Seninnya hari ini jam 23-nya ada Spanyol versus Cape Verde.
0: 23 waktu Indonesia Barat ya?
1: Yap, jam 11 ya.
0: Spanyol lawan siapa?
1: Cape Verde.
0: Itu siapa itu?
1: Nah, agak ini juga negaranya gitu ya. Tulisannya
0: ada negara yang pakai bahasa Indonesia itu apa? Tanjung apa itu? Tanjung, ada kah pakai Tanjung di depan itu? Lucu juga ya.
1: Oh
0: ada
1: iya.
0: Di Afrika kali, di satu pulau.
1: Iya benar. Lawannya Cape Verde, negara di Afrika ini, daerah Afrika juga. Iya. Oke.
0: Okay. Kayak tadi malam yang Jerman kalah kan 7-1 tuh juga agak lucu-lucu
1: juga. Iya, yeah, Curacao. Iya. Iya, Belanda versus Jepang juga lulus. Tadi jam 3 pagi ya.
0: Iya, tapi lulus kayak Piala Dunia ya, boleh juga.
1: Jadi malam ini Ruang Rindunya sampai jam 11 berarti. Oh, pas habis
0: jam
1: gitu ya.
0: Baru lanjut ya.
1: Iya, Spanyol langsung jam 11 itu langsung Spanyol nantinya ada.
0: Oh,
1: ya.
0: Heeh. Saya nonton nanti.
1: Jam 2 paginya ada Belgia versus Mesir ya.
0: Enggak ada ya malam ini.
1: Ada jam 11 pas selesai baru lanjut itunya.
0: Oh, ya,
1: oke. Oke, makasih ya.
0: Makasih banyak infonya ya.
1: Oke, okay, makasih.
0: Semua kru juga ya.
1: Yep. Oke.
0: Oke,
1: okay,
0: terima kasih.
1: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
2: Halo juga.
1: Robert Sada.
2: Robert Sada sih.
1: Iya. Apa kabar? Kenapa putus-putus suaranya?
2: Maksudnya sih.
1: Iya, agak putus-putus sih suaranya.
2: Terus telinganya?
1: Iya, udah.
2: Punya kendala suara.
1: Suaranya kadang gede, kadang kecil nih.
2: Gimana ya?
1: Nah, coba fokus dulu. Udah?
2: Oh, ini udah.
1: Oke, okay, good. Baik. Yulin.
3: Ya. Yeah.
1: Pilih arisan atau menabung?
3: Kalau kacamata Yulin. Arisan sama nabung sendiri itu Betty.
1: Nah, Betty, beda-beda tipis.
3: Iya, beda-beda tipis.
1: Jadi
3: tapi enakannya nabung sendiri.
1: Oh, nabung sendiri.
3: Iya, arisan itu masih modal untuk orang.
1: Oh, gitu ya.
3: Iya, kalau yang ngurus itu
1: amanah.
3: Pinter, kita enak. Kalau enggak pinter, kitanya bonyok.
1: Tapi pernah enggak ikut arisan kayak gitu?
3: Pernah.
1: Oh gitu.
3: Pas giliran kita
1: kena
3: ya bla bla bla lah.
1: Oh gitu.
3: Kata si pengurus ya.
1: Oh iya. Tapi biasanya kan oke, kalau arisan ada sekarang sistem arisan online gitu ya. Tapi kan biasanya kalau arisan ini kan ada circle-nya sendiri, misalnya pertemanan Yulin gitu enggak ya?
3: Enggak, ini yang bikin sebel itu yang pengurus.
1: Oh, yang pengurusnya bikin sebel.
3: Iya, yang ininya yang bayarnya enggak juga.
1: Oh gitu.
3: Yang pengurusnya itu banyak neko-nekonya.
1: Oh, okay.
3: Pas giliran kita yang narik, yang inilah, yang itulah. Padahal kan
1: uangnya belum terkumpul lah, gitu ya.
3: Jawab yang buka kan?
1: Iya benar, benar sih.
3: Makanya Yulin, daripada banyak dosa-dosanya, mendingan arisan sendiri lah.
1: Mendingan arisan sendiri gitu ya. Menabung.
3: Iya.
1: Oke.
3: Alasannya yang ini belum bayar lah. Yang
1: benar.
3: Ini nombok lah.
1: Gitu ya.
3: Oh. Akhirnya berantem kan?
1: Iya benar sih, ujung-ujungnya kayak gitu.
3: Kita
1: ya.
3: Kita sama yang ngurusnya berantem. Ada jotos.
1: Oh gitu, sampai gitunya.
3: Iya, udah pernah.
1: Ya Allah.
3: Mbak, kita enggak rekayasa berdasarkan fakta dan realita yang ada.
1: Oh gitu, sampai adu jotos gitu ya, waduh ya.
3: Ya jadi kapok mbak.
1: Oh, jadi sampai dengan itu enggak arisan lagi sampai sekarang gitu.
3: Mendingan kita nabung sendiri, kapan waktu kita perlu. Kan emang duit kita.
1: Benar. Oke, siap. Alasannya gitu ya. Oke deh kalau gitu.
3: Iya.
1: Baik, Yulin.
3: Ya, aku rada yang bisa dipercaya. Jangan sampai kita jengkel kan?
1: Iya, benar.
3: Akhirnya nyeltuk kata-kata yang enggak-enggak kan?
1: Benar.
3: Tambah dosa kan?
1: Tambah dosa. Iya, benar banget. Okay.
3: Mendingan kita nabung sendiri. Duitnya mau dikemanain? Mau disedako? Tapi lebih baik sodako, Allah yang jamin.
1: Oke.
3: Okay. Kalau dijajan sendiri, enggak tahu arahnya kemana. Habis dah keruan kan?
1: Benar.
3: Benar enggak, Bareta?
1: Oke, benar, benar banget. Oke deh, Yulin pengen denger lagu apa hari ini?
3: Ya, cukup. Ariel Noah aja.
1: Ariel Noah yang mana?
3: Mana ya? Yang maafkan aku.
1: Maafkan aku. Oke, Ariel Noah ya. Baik.
3: Ada kan?
1: Insya Allah ada.
3: Maafkan aku, sayang.
1: Oh, gitu lagunya.
3: Bukan
1: ya.
3: Maksud menyakitimu.
1: Terus?
3: Ya itu kan.
1: Maafkan jika kau kusayangi.
3: Ya, picurin siapa itu?
1: Judulnya yang terdalam bukan ya?
3: Bukan, kalau enggak salah.
1: Judulnya apa?
3: Apa ya judulnya?
1: Keluarnya itu, jika kau kusayangi, maafkan jika kau kusayangi. Judulnya, keluarnya yang terdalam. Coba judulnya apa?
3: Yang kedua tadi apa?
1: Yang mana?
3: Perasaan picurinya
1: sama siapa?
3: Sama itu apa?
1: Bunga Citra Lestari.
3: Anissa apa siapa itu?
1: Sama siapa? Anissa?
3: Anissa.
1: Raisa.
3: Iya.
1: Oh, judulnya apa nih? Senang dengar suaramu lagi judulnya ya, bukan ya?
3: Iya.
1: Yang itu.
3: Yang itu aja.
1: Oke, okay, guys.
3: Pokoknya happy di telinga ya.
1: Iya, happy, pasti happy di telinga.
3: Jujur sampai itu enggak.
1: Oke, makasih banyak Yulin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yulin ya, udah gabung bersama kita. Penelpon lagi. Halo, Pro Persada.
4: Halo, Pro Persada. 100% Indonesia.
1: Apa kabar?
4: Alhamdulillah, selalu sehat lahir batin. Jadi,
1: Budi,
4: apa kabar sayangku?
1: Kabar baik Bude Sumi. Oke, okay. Panas di sana Bude?
4: hujan, mendung-mendung manja sekarang.
1: Oh, hujan, mendung-mendung manja.
4: Hujannya udah selesai, sekarang masih mendung-mendung manja, tapi jemuran kagak ada yang kering.
1: Oh gitu. Oke deh Bude, arisan ya atau menabung?
4: Kalau aku sih sukanya menabung.
1: Oh menabung. Pernah ikut arisan?
4: Menabung. Pernah juga lah. Bener kata Yulina, banyaknya koneknya daripada ditipu orang, lebih baik menabung.
1: Lebih baik menabung.
4: Kalau sesuatu tanya barangnya berapa harga, kita ngumpul uang di rumah, nggak cukup langsung beli gitu.
1: Oh. Aman ya. Enggak bikin dosa tadi ya katanya ya.
4: Iya betul. Aku pernah ketipu loh, Mbak Reta.
1: Oh, kenapa? Gimana tuh ceritanya?
4: Ceritanya ya Bude katanya main arisan emas. Yuk, berapa? Sekian. Giliran narik emasnya hilang, kabur. Orangnya juga kabur.
1: Oh, gitu.
4: Sampai sekarang.
1: Waduh. Sudah
4: 30 tahun batang hidungnya nongol ke rumah aku ya. Alasannya, yuk main nabung emas lagi sama aku, enggak, dulu kamu nipu aku, udah kamu pulang sana, aku enggak mau kenal lagi sama kamu.
1: Berarti enggak malu ya si penipunya datang lagi muka gitu ya. Gitu. Oh, muka batok. Muka
4: batok. Dia sama suku ya Mbak Reta, tuh orangnya masih ada sekarang.
1: Oh, gitu. Emang muka batok emang gitu muka ya.
4: Batok. Aku bilang muka batok, anakku ketipu sama dia. Yuk sini anunya spray kamu tak tuker sama bed cover ke agennya katanya gitu kan. Dibawa spray sampai sekarang orangnya enggak muncul.
1: Ya Allah, orang yang sama.
4: Orang yang sama, udah aku kasih kedip-kedip anakku kan. Jangan orang sesunipu orang. Tapi anakku enggak kedip-kedip mata.
1: Oh gitu. Kalau gitu langsung aja diomongin, jangan pakai kedip-kedip mata kalau orang kayak gitu ya.
4: Yang ngajak main alis emas sama anak tetangga aku kedip mata, tapi anak tetangga ngerti kedip mata aku kan, bagi aku nggak ngasih. Sama anak yang perempuan nggak ngerti kedip-kedip.
1: Nggak di ini dulu sih.
4: Nggak, soal orangnya kan datang dak-dakan.
1: Iya gitu ya. Oke, baik, siap. Lagunya apa Bude?
4: Lagunya ada Leto ya.
1: Leto yang mana?
4: Ruang rindu. Kita bertemu di ruang rindu, aku jatuh cinta padamu.
1: Ampun. Asik.
4: Dia meninggalkan aku untuk selamanya. Goodbye my love.
1: Ya Allah. Oh iya deh.
4: Kita kan udah hampir 100 hari beliau ya.
1: Iya, baik. Salam dengan siapa? Salamnya buat siapa?
4: Ramadannya, semoga cepat sehat. Mungkin sudah sehat Abdul masuk digabung kita sama kita ya Bang Ramadan di Sorong ya. Buat Yulin tadi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Bunda Rindu di Ampuy. Spesial buat Ibu Kori dan Bang Alek ya, semoga bahagia selalu. Buat yang di Bandung Timur ya, Kak Ahmad Irwan di Bandung, semoga sehat selalu. Bang Zulfaizar di Sengir, ayah suami di Puput, ada Bang Jais di Riau ya, Ayu juga di Maluku, ada Bang Ginte di Belitung ya, Ria juga di Belitung, Maria Duto Atunu, ada Julia juga, Uda Sultan ya, Ambera, Niko, Nur Hadi, juga buat Bang Panji ya, Bang Berlin. Buat apa tadi, satu lagi di Pangkal Pinangnya ada Juan Arif ya. Juan Arif juga buat Uda Sultan, Mbak Triono ya. Buat atau Beltim, atau Dahla di Bakar Barat, buat Pak Aljadin juga ya. Buat siapa lagi ya, Mbak Ambera ya. Buat semua-semualah dari A sampai Z, bungkus abis
1: ya. Baik.
4: Aku mau pantun sama Bang Ramadan tadi ya.
1: Boleh.
4: Mungkin beliau masih dengar.
1: Kuncup-kuncup
4: bunga melati.
1: Cakep.
4: Mekar satu di tengah taman.
1: Dari
4: dulu dirimu ku nanti. Ayo datang ke rumahku teman.
1: Sebagai
4: sahabat, ayo main ke Pangkal Pinang. Cari aku di lepang bola parek lalang.
1: Baik.
4: Tanah padi tumbuh lalang.
1: Cakep.
4: Aku cabut tumbuh beruntun.
1: Asik.
4: Tinggal di parek lalang.
1: Oke.
4: Mbak Reta yang cantik dan santun. Terima kasih.
1: Mantap, terima kasih Bude.
4: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita cek fakta terlebih dahulu.
5: Pada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saya sampaikan cek fakta untuk Anda. Saya kutip dari komdiki.go.id, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya, klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik. Jadi pendengar, rupiah lemah Indonesia untung adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk siang ini.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama Pro 1. Kita lanjutkan, ada pendengar kita yang ingin gabung juga di telepon WA. Halo, Pro Persada.
1: Halo, Kartu Persada Indonesia.
0: Iya, kabar baik.
1: Siapa yang nanya kabar?
0: Saya nanya, kabarnya baik, maksudnya kayak gitu.
1: Alhamdulillah masih baik.
0: Oh, masih
1: tidak
0: baik.
1: Itu intonasinya gitu loh, itu apa namanya tuh?
0: Menjawab ya. Itu menjawab pertanyaan ya. Iya, saya tahu.
1: Lain artikulasi.
0: Lain. Intonasinya beda gitu ya. Kabar baik. Artinya kabarnya baik gitu ya. Oke, baik. Oke, Jambi musim apa?
1: Musim kelapa.
0: Musim kelapa, udah gak usah dijawab, ke kelapa sawit ya. Oke, baik. Gak kerja hari ini?
1: Kerja.
0: Oh, kerja, lagi kerja berarti.
1: Ya, begitulah.
0: Oke, baik, siap deh kalau gitu. Oke, pilih arisan atau menabung?
1: Arisan atau menabung itu sama aja ya.
0: Gitu.
1: Nah, tapi kita menabung, nggak pernah tuh menabung tuh, lihat dulu menabungnya seperti apa. Kalau menabungnya dalam celengan, berarti uang receh. Nah, kalau menabungnya kita tuh di bank, ya tidak mungkin lah kita yang kita sodorkan tuh uang 100, 500, apalah 100 perak, 500 perak, 1000 lah paling kecil kan. Nah, kan tidak mungkin kita mengantarkan uang kerincing gitu ya dalam kantong, kan tidak mungkin.
0: Kenapa nggak mungkin? Ada aja mungkin.
1: Kalau ukuran 1-2 mungkin, tapi kalau untuk puluhan juta atau ratusan juta mungkin repot bawanya.
0: Kok panjang penjelasannya, saya kan pilih arisan atau menabung.
1: Nah, apa nama itu, ataupun arisan pun ada juga, dia kan sama apa namanya tuh, sama juga. Kalau arisan itu kan sama juga dengan menabung, itu kan investasi namanya.
0: Nah, jadi pilihnya yang mana? Kalau arisan kan ini kalau dapat harus nunggu waktunya, kalau menabung kan dia bisa kita pakai kapan pun gitu kan, walau intinya
1: kalau kita arisan apa namanya, kita bisa bersosialisasi dengan
0: benar silaturahmi, apalagi ada arisan alumni gitu biasanya ya.
1: Apa ya?
0: kenapa enggak, banyak loh misalnya alumni SMA ini arisan gitu, ada grup arisannya.
1: Oh ya, mungkin lah kalau mungkin untuk ke depan, untuk apa nama itu, untuk ke depannya, untuk ke depannya. Kalau untuk generasi saya mundur itu enggak ada.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Oh. Ya, mustahil apa nama satu kabupaten gitu loh. Ya, jaraknya ke puluhan kilo, belasan kilo lah.
0: Oh gitu, nggak apa-apa.
1: Paling yang
0: arisannya yang online aja. Arisan sekarang ada yang online loh. Jadi kalau mau ini tinggal transfer, dapat tinggal transfer, mau bayar tinggal transfer.
1: Nanti ujung-ujungnya tutup apanya? Apa namanya itu, di blok?
0: Ya, pas dapat kita di blok gitu ya. Ih, panjang banget ya penjelasannya ya. Oke deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagu apa ya?
0: Nggak tahu, maunya lagu apa coba?
1: Wah, repot ini.
0: Kenapa repot? Lagu kan banyak. Lagunya apa? Noah udah nyanyi ya, jangan Noah lagi ya. Ariel Noah jangan ya.
1: Mana lagu Noah diputar?
0: Ah, udah tadi ada Ariel Noah yang nyanyi.
1: Yang mana?
0: Senang dengar suaramu lagi tadi, Ariel Noah.
1: Tak dengar suara Ariel, bukan ah?
0: Ariel Noah, udah jangan cari gara-gara ya. Udah Ariel Noah, ganti yang lain.
1: Suara lagi.
0: Bunyi apa?
1: Suara yang apa itu, lagu-lagu itu secara pantas itu tak?
0: Iya, udah tadi kan ada Ariel Noah nyanyi.
1: Untuk dulu, tunggu bentar.
0: Apa tuh lagi ngobrol ya? Yo, lagunya apa jadinya?
1: Oh, iya. Lagunya apa ya? Wow. Anu aja lah. Apa nama itu, menepi aja, The Rain.
0: Apa?
1: Menepi dari The Rain.
0: The Rain. Okay, The Rain. Baik, lagunya buat siapa?
1: Malu rasanya kalau tentang dalam.
0: Salamnya buat siapa?
1: Dan untuk semua lah.
0: Buat semua ya. Oke, lagunya ditunggu nanti ya. Menepi ya judulnya ya.
1: Oke.
0: The Rain. Ya. Oke, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, iya. Proper Sada.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Proper Sada.
0: Iya, apa kabar?
2: Sehat,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanggamu gimana, cerah cuacanya?
2: Habis hujan.
0: Baik.
2: Tapi yang enggak lama gitu, tadi pagi panas. Hujan tadi.
0: Oh gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Pak Leman?
2: Ya.
0: Sehat tapi ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Pak Leman pilih arisan atau menabung?
2: Ya, kalau saya menabung.
0: Menabung ya.
2: Kalau menabung itu kan ya tidak ngupah kepada yang lain, tak utuh gitu kan.
0: Benar.
2: Kan tadi gitu. Kalau tadi kan kita ngupah kepada yang megang uang.
0: Oh iya, ada ya kayak gitu ya?
2: Iya, begini mereka. Kadang-kadang kan kalau nomor 1 sampai nomor 10 kan yang dapat itu kan nomor 1 duluan kan. Nanti dibalikin lagi uangnya gitu. Sama aja bohong jatuhnya. Sama aja dia ngupah yang megang gitu.
0: Oh, yang megangnya berarti dapat arisan biasanya nomor 1 gitu ya.
2: Iya betul. Dia 10% 3 bulanan setengah itu kan.
0: Gitu.
2: Ada juga yang arisan bulanan atau mingguan gitu kan. Itu mengandung enggak sehat itu mereka gitu. Enggak sehat itu kan kadang-kadang sudah dapat dia tak kemana gitu kan. Enggak ngembalikin uang, enggak semuanya sih, ada yang begitu, tapi enggak semuanya. Ada yang sehat, ada yang
0: enggak
2: gitu.
0: Oh gitu, enggak amanah lah bahasanya kayak gitu ya.
2: Iya betul. Kalau kita nabung di bawah bantal atau di bawah baju, itu baju kadang-kadang hilang.
0: Masih musim emangnya menabung di bawah bantal?
2: Iya ada sih, dilempit-lempit.
0: Dilempit-lempit. Perasaan saya kalau nabung enaknya pakai celengan atau di bank gitu kan.
2: Kalau ada yang ngelihat, ada yang ngambil.
0: Kalau
2: di bank ya aman, betul.
0: Aman, benar.
2: Gitu. Kalau dia di bank itu kan kita dapat bunga sekian persen walaupun dia hanya 1% atau
0: 1,1
2: kan dapat.
0: Iya. Ada penambahan saldo lah gitu bahasanya ya.
2: Tapi kadang-kadang bunganya itu nggak diambil gitu. Bahkan kita itu kalau mengambil uang semuanya kadang-kadang disisain gitu kan, sama aja bohong jatuhnya, tapi aman gitu.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: Ya itu Meta.
0: Baik. Lagunya apa, Pak Leman?
2: Ya sudahlah.
0: Ya sudahlah, Bondan ya. Bondan Prakoso ya. Oke,
2: iya.
0: Baik. Lagunya buat siapa?
2: Untuk Kang Ahmad yang di Bandung.
0: Siap.
2: Pak Iwan juga di Sungai Liat. Ramadan, Mbak Julia. Itu Budi Sumi, Kibro Alek, Pak Hadi, atau Belting, dan semuanya saja lah tempat itu.
0: Dan semua saja ya. Oke, makasih banyak ya.
2: Makasih kembali, sama-sama. Selamat siang.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Proper Sada, halo, selamat siang Pak Ahmad Irwan.
3: Masih yang Popersada 100% Indonesia ini baru datang, masih berkeringat kan.
0: Oh, dari mana?
3: Cari sesuap nasi gitu.
0: Cari sebongkah berlian.
3: Ya itu. Jadi saking kangen sama Mbak Reta yang siaran, langsung seburu-buru pulang. Wah, takut kehabisan waktu kan. Nanti kalau kehabisan waktu enggak kebagian telepon, saya jadi galau nantinya.
0: Awas,
3: gimana?
0: Sih. Bisa aja ya.
3: Iya.
0: Itu memang rayuan mautnya kayak gitu. Udah biasa saya dengar ya.
3: Ya iya. Makanya begini Mbak Reta. Ya. Ke kota Jakarta, Jalan Kramat tuh kan.
0: Cakep.
3: Nah, kalau dari Belawan, wanita lebih terhormat, jangan tergoda gombalnya Irwan.
0: Iya benar, jangan sampai tergoda ya. Oke.
3: Itu aja.
0: Baik. Pak Irwan, arisan atau menabung?
3: Kalau saya arisan tidak, nabung tidak, itu kan.
0: Arisan tidak, nabung.
3: Benar, sama Bareta. Atau misalkan punya urusan dengan bank atau dengan dekolog, tidak, itu kan. Mm-hmm. Apalagi walaupun saya hampir tiap hari itu dapat telepon pinjam pinjol gini begitu, kok dari mana itu nomor saya? Ceng, sehari berapa kali Bareta pinjol lah. Jangankan pinjol, kata bank yang resmi juga tidak punya urusan kepada pinjol gitu.
0: Oh, ah masa sih nggak ada tabungan itu? Saya lihat profilnya gambar ini, gambar yang merah-merah.
3: Paling tabungannya di dompet nggak ada berapa nih di dompet, nggak gitu. Belum dihitung.
0: Oh gitu ya. Oke deh, baik, nggak apa-apa ya.
3: Iya.
0: Hidup mah mengalir aja ya Pak Irwan.
3: Ya iya, ya. Pokoknya begini Bareta, maaf nih ya. Hidup seperti sekarang ini, hidup dalam segala kesederhanaan, nyaman, tidak banyak ujian, tidak banyak godaan. Kan udah pada tahu, tapi maaf tidak semua laki-laki ya. Kalau biasa laki-laki kalau dompetnya sedikit ada tebal, udah di sana kan biasa kan harta tahta dan wanita. Nah, itu tetapi pada umum tidak, tapi tidak semua, maaf Bareta ya. Tidak termasuk mungkin saya aja dulu gitu kan. Ya iya, tidak semua maaf nih ya.
0: Oke, baik, siap kalau gitu. Ingin dengar lagu apa hari ini?
3: Ingin dari Iwan Fals ah.
0: Iwan Fals ya boleh. Yang mana Iwan Fals?
3: Galang Energi. Galang Energi.
0: Galang Energi.
3: Ya, BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik sudah memang bayi kurang gizi yang gitu.
0: Tapi kan itu yang lagu lawas. Kita mau kan
3: lawas tuh nggak bisa aja ya. Yang baru-baru aja ya.
0: Iya.
3: Pokoknya yang kolaborasi aja yang ada yang baru kan yang kolaborasi dengan yang itu dengan siapa? Izinkan aku menyayangimu kan ada yang baru ya.
0: Baik,
3: kolaborasi dengan Geisha kalau nggak salah.
0: Oke. Kolaborasi dengan Geisha ya. Baik, siap kalau gitu.
3: Gimana Bareta belum berubah masa tetap Portugal?
0: Oh iya.
3: tapi tetap nggak berubah, tetap Prancis kalau saya.
0: Iya, oke. Okay. Belum
3: tim
0: bertanding.
3: Belum bertanding ya. Sekarang Iran gitu aja.
0: Oke, okay, tapi belum tanding kan?
3: Belum.
0: Baik,
3: siap. Iran dipersulit terus. Aduh.
0: Oke deh, salamnya buat siapa?
3: Barusan buat Pak Leman ya, di Tanggabus Lampung. Ada juga buat Pak Ramadan, mungkin sudah mulai pulih ya. Mudah-mudahan cepat pulih Pak ya. Ada juga Bang Irwan di Sungai Liat. Ada juga Embera, Bang Panji. Ada juga Bang Jo Faizar, Pak Uda Sultan. Kemana tuh deh sekarang Piala Dunia apa nggak ada suaranya lagi, aduh. Kemudian ada juga Bang Jante, Bang Ramlan, sama Bang Pak Suhamid ya. Kemudian juga Pak Jadin. Dan buat Budek Sumi, udah masuk Budek Sumi nih.
0: Udah.
3: Budek Sumi, buat Bu Yulia, Bu Kori, sama Bang Alek, berikut Bang Niko nya itu kan. Dan Putra Sambas, dan semuanya aja. Salam dari saya, mudah-mudahan sehat semuanya ya.
0: Baik, terima kasih Pak Madiawan.
3: Terima kasih Bareta ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Man Irwan dengan bersama kita. Kita langsung ke lagu. Ada 3 lagu pendengar di kebersamaan kita untuk siang ini.

0: sayang.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Baik, mendengar Pro 1 masih ada satu WA saya akan hadirkan untuk Anda dan sekaligus ya WA terakhir di program kita Pro Perseda untuk hari ini. Ada siapa? Ada Mbak Ria di Belitung. Dan milih nabung Mbak, lagunya aku milih setia dari Fatin. Salamnya buat Mbak Rindu, Mbak Aim, Mbak Novi, Cece Lydia, Maria Budi Sumi Putra, Sambas, Julia, Bang Yandi, Bang Leman, Mas Panji, Bang Ramadan, Bang Reza, Bang Zulfaizar, Bang Berlin, Bang Niko, Bang Jante, Bang John Arif, Embera, Patriono, Bang Nur Hadi, Bang Rustam, Bang Romlan, Bang John Arif, Tobel Tim, Toyan, Pak Alex, Pak Ahmad Iron, Pak Ibrahim, Pak Irwan, Yulin, Bukori, dan semua pendengar Pro 1 Sungai Liat tanpa terkecuali. Bun Baretanya, moga saya selalu diberikan kesehatan dan semakin cantik. Terima kasih Ria. Lagunya ditunggu ya, nanti kita akan hadirkan. Aku milih setia dari Fatin.

Dengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Terima kasih Pak Buji juga. Mohon maaf ya, tadi nggak keangkat teleponnya ya. Selamat kembali beraktivitas. Semoga sehat selalu dan selamat mendengarkan lagu-lagu yang kita hadirkan ya di program kita untuk hari ini, Pro Persada. Dan mendengar sekaligus saya Reta pamit menemani Anda, karena ada rekan saya Mutiara Okta menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Ya pendengar, masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat. Kanal informasi dan inspirasi dalam program kesayangan kita kali ini dalam Bangka Belitung Sore. Dan selain ini kami akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi kali ini dari dunia sepak bola, dari Piala Dunia 2026 dan update klasemen Grup F. Swedia memimpin Tunisia 0 poin. Pendengar, Swedia memimpin klasemen sementara Grup F Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan pada laga perdana. Sementara itu, Belanda dan Jepang harus puas berbagi angka setelah bermain imbang pada laga sebelumnya. Kemenangan Belanda di depan mata, Jepang justru membuat kejutan usai mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-88. Kedudukan melalui tandukan Daichi Kamada memanfaatkan sepak pojok Junya itu, skor akhir 2-2. Sementara itu, Swedia mengawali turnamen dengan hasil positif usai menundukkan Tunisia 5-1 di Estadio Monterrey. 5 gol yang 2 diantaranya merupakan karya striker muda Yasin Ayari, membawa skuad Blagut ini mengontongi 3 poin langsung. Tambahan 3 poin ini membawa Swedia tempat di posisi teratas dalam Grup F, sementara Tunisia bertahan di posisi terakhir. Hasil itu sekaligus menempatkan Swedia di atas Belanda dan Jepang yang sama-sama mengoleksi 1 poin. Pada pertandingan berikutnya, Swedia akan menghadapi Belanda dalam laga yang berpotensi menentukan peta persaingan grup, sementara Tunisia berupaya memburu kemenangan pertamanya saat bertemu dengan Jepang.

Mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dalam Bangka Belitung sore. DPR dukung pelibatan kantin sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani.

kelola yang lebih efektif, langkah tersebut perlu dilakukan bersama Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mukti memastikan program MBG masih akan tetap berlanjut. Mayoritas siswa penerima manfaat mendukung keberlanjutan program tersebut. Selain itu, mekanisme penyediaan makanan tidak seluruhnya harus melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemerintah membuka peluang agar sebagian pelaksanaan MBG dilakukan melalui dapur atau kantin sekolah dengan tetap berada di bawah koordinasi BGN atau Badan Gizi Nasional.

pemadaman kebakaran. Yang pertama ada sistem isolasi. Cara pemadaman dengan tidak memberi oksigen pada benda yang terbakar. Menutup dengan karung basah, kemudian menimbun dengan tanah, pasir, atau lumpur. Kemudian ada sistem pendinginan. Cara pemadaman dengan menurunkan suhu pada benda yang terbakar. Menyiram dengan air, menimbun dengan daun, batang pohon yang banyak mengandung air. Yang terakhir ada sistem urai. Cara pemadaman dengan membagi-bagi benda yang terbakar menjadi bagian kecil, sehingga api mudah dikendalikan. Sistem urai juga dilakukan bila sistem isolasi dan pendinginan tidak dapat dilakukan. Itulah tadi sistem pemadaman kebakaran.

0: Oke, pendengar, setelah ini kami akan hadirkan rangkaian informasi berikutnya dalam kemasan Warta Belajar Sumba, berita daerah dari RRI Palembang di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1.
1: Ya pendengar kembali ya, kami informasikan untuk Anda di pukul 16 waktu Indonesia Barat ini kami akan hadirkan Warta Berita Belajar Sumba dari Korwil RRI Palembang. Tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.
0: Pro 1.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini berkata.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Bidan mempunyai peran untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di sini, bidan sebagai garda terdepan yang mempunyai peran untuk meningkatkan derajatan kesehatan tersebut.
3: OKB adalah meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan KB dalam rangka mendukung kesehatan ibu dan anak melalui penguatan peran bidan. Ini.
0: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, Senin 15 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Pilih Makomi, inilah Warta Berita Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Calon bidan diperkuat untuk mewujudkan keluarga berencana di Kota Bengkulu. Laporan disampaikan oleh Zilviani, RRI Bengkulu.
1: Upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera terus didorong melalui penguatan peran bidan dalam program keluarga berencana di Kota Bengkulu. Hal ini menjadi fokus utama para pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan kependudukan. Ketua Cabang Ikatan Bidan Indonesia ataupun IBI Kota Bengkulu, Janiati, mengatakan bahwa bidan memiliki posisi strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ia menyebutkan bahwa bidan tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai ujung tombak sosialisasi program keluarga berencana. Janiati juga menambahkan bahwa pendekatan yang humanis dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
2: Bidan mempunyai peran untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di sini, bidan sebagai garda terdepan yang mempunyai peran untuk meningkatkan derajat kesehatan tersebut.
1: Sementara itu, Ketua DPD IPEKB Indonesia Provinsi Bengkulu, Helmi Suwanda, mengatakan bahwa sinergi antara tenaga kesehatan dan penyuluh keluarga berencana sangat diperlukan. Menurutnya, kolaborasi ini akan memperkuat penyampaian informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengaturan kelahiran. Helmi juga menekankan bahwa keluarga berencana bukan sekedar pengendalian jumlah anak, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga. Ia juga menyebutkan bahwa perencanaan yang baik akan berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan adanya stigma terhadap program keluarga berencana. Namun, melalui edukasi yang konsisten dan pendekatan berbasis komunikasi, hambatan tersebut diharapkan dapat diatasi secara bertahap.
3: Itu memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan dalam hal kegiatan sosialisasi, penjualan-penjualan dilakukan, bagaimana yang kita berupaya bahwa semakin kesini tingkat kesadaran masyarakat itu semakin tinggi terkait dengan pentingnya perencanaan keluarga melalui program keluarga berencana.
1: Pemerintah daerah bersama organisasi profesi terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas bidan dan penyuluh KB. Dukungan ini sendiri diwujudkan melalui pelatihan, penyediaan fasilitas, serta penguatan jaringan layanan kesehatan di tingkat kelurahan dan puskesmas. Dengan peran aktif bidan dan sinergi lintas sektor, program keluarga berencana di Kota Bengkulu diharapkan dapat berjalan optimal. Masyarakat pun diharapkan semakin sadar akan pentingnya perencanaan keluarga demi masa depan yang lebih baik. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: peran bidan kunci dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Laporan disampaikan oleh Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Jadi mereka sangat antusias dalam memberikan pelayanan baik di desa maupun di perkotaan.
2: Bidan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak melalui pelayanan yang berkesinambungan, mulai dari masa konsepsi, kehamilan, persalinan, masa naik pasi hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia IBI Provinsi Ulen Bangka Bitung, Nurita, mengatakan bahwa bidan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Menurutnya, para bidan di Bangka Belitung menunjukkan semangat dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Mereka tidak hanya memberikan pendampingan kepada ibu hamil, tetapi juga memastikan kesehatan ibu dan anak tetap terjaga sejak masa perencanaan kehamilan hingga anak memasuki masa pertumbuhan dan perkembangan.
1: Jadi mereka sangat antusias dalam memberikan pelayanan baik di desa maupun di perkotaan. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berfokus pada mulai sejak konsepsi sampai melahirkan, sampai masa nipas, terus sampai tumbuh kembang anak, terus remaja, harus kita layani dengan sebaik-baik mungkin.
2: Yang menilai upaya mewujudkan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah. Perhatian terhadap layanan kesehatan dasar dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang merata dan berkualitas. Nurita juga menyoroti kondisi perekonomian yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa para bidan tetap berkomitmen mengabdikan ilmu dan keahliannya dalam berbagai situasi, termasuk saat kondisi ekonomi yang sedang menurun. Melalui pelayanan berkesinambungan dan pendekatan dengan masyarakat, bidan diharapkan terus menjadi ujung tombak dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bangka Belitung, kita menuju ke

0: Pendengar, berikut ragam tanggapan masyarakat Jambi terkait menjaga perairan dari kerusakan dan sampah yang dihimpun reporter Rizky Amelia RRI Jambi.
1: Saya dari masyarakat Kota Jambi dengan nama saya Indra. Jadi keberadaan bidan di masyarakat ini sangat membantu daripada tindak lanjut untuk orang-orang yang mungkin pada saat mengalami sakit darurat ataupun mungkin mengalami suatu kondisi saat itu dia tidak memungkinkan untuk ke puskesmas ataupun ke rumah sakit yang mungkin jauh dari rumahnya. Nah, dengan adanya keberadaan bidan di daerah itu sangat membantu sekali. Mungkin adanya dengan adanya bidan masyarakat sangat terbantu sekali.
2: Menurut saya peran bidan itu sangat penting ya untuk membantu masyarakat mendapatkan akses kesehatan, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Apalagi kan di daerah yang lumayan jauh dari rumah sakit. Terus tuh pengalaman untuk bidan tersebut juga sangat penting karena menyangkut keselamatan ibu dan anak kan. Dan kualitas bidan tersebut juga harus terus ditingkatkan supaya pelayanan kepada masyarakat semakin membaik.
3: Kalau menurut saya sih peran bidan itu sangat penting ya, karena untuk kesehatan, apalagi untuk kesehatan anak dan ibu juga kan, karena untuk mencegah stunting juga. Jadi tapi ya bidan zaman sekarang ini harus diberi bekal juga ya untuk pengetahuan untuk membantu masyarakat, apalagi terutama untuk ibu dan anak bayi, untuk pencegahan stunting itu bagaimana, apa yang harus dilakukan para ibu hamil, terutama tetap menjaga asupan gizi dan juga sebagainya. Itu sih
4: sehubungan dengan peranan bidan bagi kesehatan wanita, tidak hanya terbatas pada membantu proses persalinan. Selain itu juga bidan memiliki peran penting lainnya, seperti memberikan konseling, layanan terkait kontrasepsi pada wanita. Bidan juga menjaga kesehatan wanita, termasuk ibu hamil dan menyusui. Bidan juga bisa menjadi pendamping, terutama untuk menguatkan emosional dan mendukung proses persalinan.
0: Pendengar dari Jambi, kami menuju ke Palembang.

0: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana mengetahui peran bidan untuk akses kesehatan ibu dan anak, berikut wawancara singkat Maulana bersama anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyuasin, Sukardi dari RRI Palembang.
1: Mas Kardi, sebagai salah satu wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banyuasin, kalau menurut Mas Kardi melihat pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyuasin saat ini, khususnya bidan desa yang berada di desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin sebagai ujung tombak pelayan kesehatan, Mas Kardi melihatnya sampai sejauh ini bagaimana tingkat pelayanannya, Mas?
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Baik, alhamdulillah, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, pelayanan kesehatan menurut saya semakin baik ya. Meskipun kita juga tidak pungkiri bahwa masih banyak sekali kekurangan yang memang harus dilakukan dan juga menjadi perhatian pemerintah. Terkhusus masalah pelayanan kesehatan di level desa, yang mana bidan sebagai salah satu ujung tombak kesehatan di desa-desa, kebetulan hari tadi saya juga pas lagi ada turun ke bawah ya, seluruh bidan sekecamatan Muara Telang dikumpulkan, jadi banyak sekali keluh kesah, terutama kalau pelayanan sih sebenarnya alhamdulillah Mas, sudah cukup luar biasa ya. Bidan-bidan juga punya kader-kadernya gitu ya. Dan setiap desa itu alhamdulillah sudah ada yang namanya pos kesehatan desa, puskesdes. Nah, tinggal bangunannya sudah ada, karena mungkin ada saja kayak di Muara Telang tadi dia mengeluh, Pak, puskesdes ini dari sejak transmigrasi sampai hari ini belum ada sentuhan. Yang rata-rata kalau di kita nih sudah pada permanen, panggung masih ada ditemukan tuh di puskesdes, panggung masih ditemukan. Tapi saya katakan memang harus bersabar ya, karena apa? Sebenarnya perhatian pemerintah sudah cukup luar biasa. Masalah anggaran ini kan, kalau kesehatan ini nomor 2 setelah pendidikan. Jadi infrastruktur terutama bangunan dan sebagainya, saya katakan jangan menjadi kendala. Yang paling penting niatan untuk bagaimana bisa membantu melayani masyarakat. Kami paham puskesdes ini fungsinya tidak saja untuk tempat pelayanan, kadang-kadang juga untuk tempat tinggal, terutama bagi bidan-bidan yang dari luar kota, apa misalnya dari Pangkalan Balai itu bertugas di Muara Telang misalnya kan gitu. Jadi multifungsi sebagai tempat tinggal, sebagai tempat pelayanan. Tapi kan alhamdulillah Mas, Ikatan Bidan Indonesia juga kan cukup luar biasa ya, dalam hal apa saling membantu ya. Dan di Muara Telang itu dari 16 puskesdes, artinya minimal 16 bidan atau satu desa satu bidan minimal, itu di setiap berapa desa ada pustu, puskesmas pembantu. Kalau puskesmasnya satu ya, di Muara Telang sendiri ada 3. Jadi yang jelas menurut saya di level bawah bidan memang menjadi salah satu tonggak ya, salah satu orang yang memang ikut bertanggung jawab dalam hal memberikan pelayanan. Pemerintah tinggal memberikan perhatian, baik dalam bentuk pembangunan puskesdesnya. Terus kalau di puskesdes itu kan penyakit-penyakit yang sederhana Mas,
1: iya.
2: Ya, yang agak-agak dikit dilarikan ke puskesmas. Terutama di puskesdes itu adalah orang yang hamil, yang mau melahirkan. Nah itu, alhamdulillah tingkat fertilitas, tingkat kelahiran dengan adanya bidan ini bisa ditangani dengan baik. Hal-hal yang memang misalnya agak sedikit gimana, secepatnya dilarikan ke puskesmas. Yang penting nyawa itu jauh lebih penting. Nah, kedua, perhatian masalah apa namanya
1: kesejahteraan.
2: Nah, kesejahteraan ini penting. Tadi ada salah satu bidan juga bilang, Pak, operasionalnya Pak dihitung kilo, masa dari sini ke sana berapa kilo, hanya ada uang transportnya 30.000. Nah, kan gitu. Saya bilang, Bu, kalau bicara itu ya memang enggak kurang layak, tapi yakinlah ketika Ibu memberikan dengan nothing tulus, dengan ikhlasan, ya yakinlah rezeki itu ada. Saya contohkan, saya dulu sebelum jadi DPR jadi petani, jadi penyuluh. Saya pulang kayak saya yang punya sawah. Iya, tahu-tahu apa namanya dibawain beras, dibawain oleh-oleh lah gitulah. Nah, jadi saya juga berharap Ibu kalau ada masyarakat berobat diterima. Bayarnya ada yang pakai ubi, terima. Bayarnya ada yang pakai ayam, terima. Yang penting keikhlasan. Masalah rezeki itu yakinlah. Kalau kita yakin, enggak susah. Nah, itu. Nah, itu jadi masalah kesejahteraan saya pikir relatif lah ya, dalam artian tinggal kita bagaimana bersyukur. Besar bisa dikatakan kurang, dikit bisa dikatakan cukup, tergantung kita bagaimana mengelola, menyikapi itu kan gitu. Yang jelas saya berharap kepada tenaga kesehatan, Bu Bidan dimanapun berada, terutama di Kabupaten Banyuasin, ayolah kita sama-sama bekerja dengan baik, karena ibu-ibu bidan semua sebagai salah satu orang yang ikut mencerdaskan generasi ke depan, ya, ikut mencerdaskan generasi ke depan, mempersiapkan generasi berikutnya, karena dimulai dari kecil, dari nol, dari kehamilan, ya, sampai dengan minimal 0 sampai 6 tahun, itu perkembangan otak yang bisa diinikan oleh anak-anak kita, dan syukuri apa yang sudah ada, sehingga kita bekerja dengan ikhlas, ya, sesuai dengan salah satu tagline Banyuasin Bangkit Adil Sejahtera, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Nah, insya Allah kalau ini kita kerjakan dengan baik, rezeki akan datang. Dan yang paling penting, ya, masyarakat ini sangat membutuhkan pelayanan yang prima, yang maksimal, sehingga para bidan juga tidak hanya berpikir materi saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa menyiapkan generasi ke depan bisa lebih cemerlang menjelang 2045 Indonesia emas. Jangan sampai berubah menjadi Indonesia cemas.

0: Terdengar SPPG suka menanti Kecamatan Maje dalam waktu dekat akan menambah kuota penerima makan bergizi gratis atau MBG sesuai standar dari sebuah dapur utama. Laporan disampaikan oleh Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Di Sukamenanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur bersiap menambah kuota penerima makan bergizi gratis. Dari total 1.113 porsi pada tahap awal operasional akan ditingkatkan untuk melayani kurang lebih 3.000 porsi. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan infrastruktur dapur umum guna memenuhi standar layanan gizi. Langkah ini sejalan dengan komitmen dalam mensukseskan program prioritas nasional yang menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Koordinator SPPG Maje, Kasmi Harasti, mengatakan sasaran utama penambahan kuota ini meliputi pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita turut menjadi fokus prioritas penerima manfaat. Penyaluran makanan bergizi gratis akan didistribusikan secara bertahap ke sejumlah sekolah dan posyandu di wilayah sekitar. Titik pusat penyaluran di Kecamatan Maje dipusatkan di lokasi strategis seperti SMA Negeri 5 Kaur.
2: Jadi untuk tahap awal, kami sudah memberikan 1.113 porsi. Akan datang kami akan menambah pemenuhan gizi menjadi 2.000. Terakhir nantinya setelah 2.000 untuk memenuhi satu dapur itu kuota itu ada lebih kurang 3.000.
1: Ditambahkan Kasmi, setiap menu yang dimasak diawasi secara ketat untuk memastikan standar kebersihan dan kandungan nutrisi yang seimbang. Pengelola dapur juga menjalin kerjasama dengan pemasok lokal untuk menjamin kesegaran bahan baku setiap harinya. Dampak positif dari perluasan program ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat kecamatan. Para petani peternak dan pelaku UMKM lokal berpotensi mendapatkan keuntungan dari tingginya permintaan bahan pangan. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi kepada seluruh penerima manfaat. Pemerintah berharap program ini dapat terus berlanjut secara efektif guna menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan cerdas. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar dari Bintuhan, Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi memastikan persiapan operasional sekolah unggul Garuda di Garuda Baru, maksud kami di Kabupaten Belitung Timur, berjalan sesuai target. Laporan disampaikan oleh Septria Ningsi, RRI SP Belitung.
1: Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMA Unggul Garuda. Karena kan sudah mulai periode pembelajaran.
2: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memastikan persiapan operasional Sekolah Unggul Garuda Baru di Kabupaten Belitung Timur berjalan sesuai target. Kegiatan belajar mengajar ditargetkan mulai pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Bagian Keuangan dan Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kemendikti Sains Tek RI, Arief Sanjaya mengatakan kunjungannya ke Belitung Timur bertujuan memastikan kesiapan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Unggul Garuda. Arief mengatakan pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Koordinasi pun dilakukan untuk mendukung kelancaran operasional sekolah.
1: Insya Allah selesai sesuai dengan target, insya Allah, seperti itu. Walaupun mungkin masih ada penyempurnaan di sana-sini, tetapi dalam jangka waktu tidak terlalu lama itu bisa kita selesaikan akhir di bulan Juli mungkin. Untuk Sekolah Unggul Garuda di Belitung Timur, mungkin sekitar 20% dari siswa-siswa dari Belitung Timur yang bisa ikut masuk di dalam SMA Unggul Garuda. Sehingga siswa-siswa dari Belitung Timur, tentunya kan taraf pendidikan juga menjadi lebih baik.
2: Arief berharap kehadiran Sekolah Unggul Garuda dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Kabupaten Belitung Timur. Sekolah tersebut juga diharapkan menjadi peluang bagi putra-putri daerah untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Belitung, kami menuju ke stasiun produksi Waikanan.

0: Galuh Kabeh Kecamatan Blambangan Umpuh memperkuat peran bidan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB di lapangan. Strategi ini difokuskan pada peningkatan peserta KB aktif serta pengguna metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP demi menjaga kesehatan ibu dan anak. Laporan dari Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan.
1: Penyuluh keluarga berencana atau KB Kecamatan Blambangan Umpuh menegaskan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di tingkat lapangan. Upaya ini difokuskan pada penguatan peran bidan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Penyuluh KB Kecamatan Blambangan Umpuh, Ria Nanda kepada RRI mengatakan, strategi tersebut diarahkan untuk mendorong kenaikan peserta KB baru dan KB aktif. Langkah ini juga menyasar peningkatan peserta KB pasca persalinan atau KBPP. Menurutnya, kolaborasi tersebut berdampak langsung pada kesehatan reproduksi masyarakat. Dirinya menambahkan peningkatan cakupan penggunaan MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang menjadi perhatian utama dalam program ini. Metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan dan IUD terus disosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga menargetkan penurunan angka unmet need di wilayah binaan. Edukasi rutin dilakukan agar pasangan usia subur memahami pentingnya perencanaan keluarga. Penyuluh juga memperkuat peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi.
2: Peran penyuluh KB adalah meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan KB dalam rangka mendukung kesehatan ibu dan anak melalui penguatan peran bidan. Ini punya tujuan khusus juga untuk meningkatkan jumlah peserta KB baru dan KB aktif secara nasional dan meningkatkan jumlah peserta KB pasca persalinan atau disebut juga dengan KBPP. Meningkatkan cakupan penggunaan MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang berupa implan dan IUD. Dan menurunkan angka admit need juga memperkuat peran bidan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, meningkatkan kolaborasi Kemendukbangga BKKBN dengan IBI.
1: Lebih lanjut, kolaborasi antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan IBI turut diperkuat dalam pelaksanaan program di lapangan. Strategi ini dinilai efektif memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Dengan strategi tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap KB semakin meningkat. Pelayanan yang lebih dekat dan berkualitas menjadi kunci keberhasilan program. Dari WK Nan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: KTP PKK Sungai Penuh, perkuat penanganan stunting melalui program 3S. Laporan disampaikan Desi Hermilia dari RRISP Sungai Penuh.
1: Dalam menurunkan angka stunting terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Program 3S merupakan gerakan sosial yang terdiri dari sebutir telur, secanting beras, dan Rp1.000 uang. Program ini melibatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh, serta partisipasi aktif masyarakat. Bantuan yang terkumpul setiap minggu akan disalurkan kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin, mengatakan program 3S merupakan inovasi daerah yang hadir sebagai pendukung program nasional makan bergizi gratis dalam mempercepat penurunan angka stunting. Menurutnya, manfaat program tersebut kini juga diperluas kepada pasien yang menjalani cuci darah atau hemodialisis karena mereka membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani perawatan. Dengan adanya sinergi antara program pemerintah pusat dan inovasi daerah, Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh optimis Get Zero Stunting dapat tercapai.
2: Menyalurkan bantuan dari program 3S, karena pasien di HD ini pun memang membutuhkan protein. Jadi kebetulan kami bisa memberikan dari program 3S tersebut. Ya, harapannya semoga pasien-pasien di sini tetap semangat, teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman yang ada dinas di sini juga tetap semangat membantu pasien-pasien, mendampingi pasien-pasien yang ada di sini. Untuk keluarga juga diharapkan sabar dan kuat untuk terus mendampingi.
1: Gerakan 3S tidak hanya menjadi bantuan sosial, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akan akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari RRI Lampung.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mengerahkan sekitar 8.600 petugas untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Berikut laporan Siti Triani, Bandar Lampung.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mengerahkan sekitar 8.600 petugas untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Ribuan petugas tersebut akan melakukan pendataan langsung kepada pelaku usaha di seluruh wilayah Lampung. Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Rizwan Sution, mengatakan jumlah petugas tersebut terdiri dari petugas lapangan, pengawas, hingga koordinator yang direkrut melalui proses seleksi berstandar nasional. Mereka disiapkan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dapat tercatat dengan baik selama sensus berlangsung. Menurut Rizwan, kebutuhan petugas dalam jumlah besar diperlukan karena cakupan pendataan sangat luas. Selain mendata usaha konvensional, BPS juga akan menjangkau berbagai jenis usaha baru yang berkembang seiring perubahan pola ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan petugas yang diterjunkan telah mendapatkan pelatihan sesuai standar BPS. Langkah tersebut dilakukan agar data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
2: Selama pelaksanaan sensus ekonomi, kita meng-hire ya, karena pegawai organik itu tidak cukup. Kita menggunakan rekrutmen, lakukan seleksi yang berstandar, sama untuk seluruh Indonesia dengan cut-off yang sama, untuk Lampung sekitar 8.600-an. Ya, jadi ada petugas lapangan, ada pengawas, ada koordinator, ya. Dan ini yang nanti akan mendata seluruh pelaku usaha di Lampung. Nah, untuk sementara memang jumlahnya belum fix karena nanti akan bergerak, terutama usaha-usaha digital. Ya, usaha-usaha digital yang tidak punya tempat usaha itu nanti akan kita istilahnya akan kita sisir untuk mendatangkan pelaku-pelaku usaha digital.
1: Selain usaha yang memiliki lokasi tetap, BPS juga akan melakukan pendataan terhadap pelaku usaha digital. Rizwan menilai keberadaan usaha berbasis digital menjadi bagian penting dalam potret perekonomian Lampung saat ini. Sensus Ekonomi 2026 sendiri berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Melalui pendataan tersebut, BPS berupaya memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur usaha, tenaga kerja, dan perkembangan ekonomi di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini, Senin 15 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Pili Makomi, selamat sore, dan sampai jumpa kembali.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti program informasi dalam rangkaian Warta Berita Belajar Sumba dari RRI Palembang bersama pembaca berita api 5 Karomi. Dan setelah ini kami akan hadirkan kembali ke RRI Sungai Liat informasi-informasi lokal dan juga nasional yang akan kami hadirkan setelah yang satu ini. Tetaplah bersama di 96,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi dalam Bangka Belitung sore. Kali ini Kopi Indonesia raup potensi transaksi sebesar 593 miliar rupiah di World of Coffee 2026. Produk Kopi Indonesia mencatatkan potensi transaksi sebesar 34,7 juta US dollar atau sekitar 593,3 miliar rupiah. Capaian ini diperoleh dalam ajang World of Coffee 2026 di San Diego, Amerika Serikat yang berlangsung pada 10 hingga 12 April 2026. Atase Perdagangan RI di Washington DC, Rani Tia Kusuma Dewi mengatakan nilai potensi transaksi tersebut berasal dari penjumlahan sejumlah komoditas. Nilai tersebut juga belum termasuk peluang bisnis lanjutan dari permintaan informasi dan penjajakan dagang yang berpotensi berkembang menjadi kontrak ekspor. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pasar sekaligus memperkuat posisi kopi nasional di pasar Amerika Serikat. Pavilion Indonesia juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan keragaman kopi Nusantara serta komitmen terhadap praktik produksi yang berkelanjutan. Ia menjelaskan kehadiran Indonesia dalam WOC 2026 ini menjadi wadah pertemuan pelaku industri kopi Indonesia dengan calon pembeli internasional. Hal ini sekaligus menjawab tuntutan pasar terhadap keberlanjutan, transparansi, dan keterlacakan produk. Selama pameran berlangsung, Pavilion Indonesia menggelar berbagai kegiatan promosi dan penjajakan bisnis. Kegiatan itu meliputi pertemuan bisnis, sesi cupping, coffee tasting, hingga diskusi dengan pelaku industri kopi dunia. Pavilion Indonesia juga menghasilkan sejumlah peluang kerjasama yang akan ditindaklanjuti setelah pameran. Tercatat 2 penandatanganan nota kesepahaman dan letter of intent antara pelaku usaha Indonesia dan mitra internasional. Mengusung tema Indonesia, Home of the Finest Coffee, pavilion tersebut menampilkan 12 peserta. Berbagai jenis kopi unggulan seperti Gayo, Mandeling, Java Pranger, Toraja, Kintamani, dan Flores Bajawa turut diperkenalkan kepada pasar global. Prestasi juga diraih Indonesia dalam ajang mendukung pameran tersebut. Barista Indonesia Josh Roland berhasil menempati peringkat ke-7 dari 33 peserta internasional pada kompetisi Latte Art yang diadakan di World of Coffee 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kembali kami hadirkan cek fakta dalam Pro 1 RRI Sungai Liat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui bahwa dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Ketika mengecek keaslian video menggunakan Truth Scan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99%. Sekian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi berikutnya. Kali ini dari perhelatan Akbar dari BTN Jakim, sebanyak 45.500 pelari ambil bagian dalam BTN Jakarta International Marathon atau Jakim 2026 yang digelar pada 13 hingga 14 Juni 2026. Angka ini meningkat sekitar 47% dibandingkan perhelatan tahun lalu yang diikuti sekitar 31.000 peserta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pada hari kedua pelaksanaan, sebanyak 25.000 pelari mengikuti kegiatan half marathon dan marathon yang terdiri atas 16.400 peserta half marathon serta 8.600 peserta marathon. Menurut Rano, peningkatan jumlah peserta menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ajang lari berskala internasional di Jakarta. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga Jakarta yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai lonjakan jumlah peserta menjadi indikator positif bahwa olahraga lari semakin diminati sekaligus menunjukkan keberhasilan Jakarta dalam menghadirkan event olahraga yang mampu menarik perhatian publik secara luas. Tak hanya diminati pelari domestik, BTN Jakarta International Marathon atau BTN Jakim 2026 juga menarik partisipan internasional. Sebanyak 1.012 pelari mancanegara tercatat mengikuti perlombaan tersebut, menandakan semakin kuatnya posisi Jakarta sebagai penyelenggara event olahraga bertaraf global. Kehadiran peserta dari berbagai negara dinilai memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor sport tourism di Jakarta. Selain mempromosikan gaya hidup sehat, ajang ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan Jakarta sebagai destinasi wisata olahraga kepada dunia internasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap BTN Jakarta International Marathon terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang dinantikan masyarakat. Event ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Jakarta dalam kalender olahraga internasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan olahraga.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, tetaplah bersama kami dalam Pro 1 RRI Sungai Liat dalam Bangka Belitung sore ini bersama saya Mutiara Okta. Dan setelah ini kami masih akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda sebelum nanti kita akan menyambut sekaligus mengikuti azan waktu salat maghrib.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, baik pendengar, kembali kami hadirkan kali ini informasi kabar duka datang dari industri musik internasional setelah musisi Amerika Serikat Oliver Tree dilaporkan meninggal dunia. Penyanyi bernama lengkap Oliver Tree Nicole ini menjadi korban kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, Brasil. Peristiwa naas tersebut terjadi di kawasan Recreio dos Bandeirantes di Rio de Janeiro Minggu 14 Juni 2026. Kecelakaan yang melibatkan dua helikopter itu menewaskan 6 orang. Kepolisian sipil Rio de Janeiro mengonfirmasi seluruh korban meninggal dunia. Selain Oliver Tree, beberapa public figure dari Argentina dan Brasil turut menjadi korban. Di antara korban terdapat YouTuber Argentina Gaspar Prim Dias atau Gaspi, penulis sekaligus sutradara Lucas Vignel, dan musisi Brasil Lucas Brito Keves yang dilaporkan meninggal dunia. Melansir CBC, salah satu helikopter terjatuh di area dealer kendaraan di Rio de Janeiro. Benturan keras itu memicu kebakaran yang melibatkan sekitar 20 kendaraan listrik. Petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan api. Setelah beberapa waktu, kobaran api berhasil dipadamkan dan area dijadikan. Kejadian diamankan maksud kami. Sementara itu, aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Proses identifikasi korban dan pengumpulan bukti juga terus dilakukan. Seluruh jenazah korban kemudian dibawa ke Institut Kedokteran Forensik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mendukung proses investigasi. Sebelum kecelakaan terjadi, Oliver Tree baru menyelesaikan tur dunia bertajuk The World's First di Sao Paulo. Penampilan ini berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026. Musisi yang dikenal dengan gaya eksentriknya itu dijadwalkan memulai tur Eropa dalam waktu dekat. Lisbon, Portugal menjadi kota pertama yang disinggahi pada 1 Juli 2026. Kepergian Oliver Tree meninggalkan duka bagi banyak rekan sesama musisi. Ucapan bela sungkawa juga mengalir melalui berbagai unggahan media sosial. Bebe Rexha, Melanie Martens, Whitney Cummings, dan Annie Milonakis termasuk yang menyampaikan penghormatan terakhir. Mereka mengenang Oliver Tree sebagai musisi dengan karakter unik dan gaya yang berkesan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan musik pilihan sekaligus renungan sore untuk Anda, sekaligus menemani Anda dalam waktu petang ini ya, sore menjelang petang ini. Dan setelah ini juga pendengar, tentunya kami akan hadirkan musik-musik religi dan juga filler religi untuk Anda, untuk kita menanti waktu azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dalam surah Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah.

malu. Apa yang disampaikan Syekh Asyudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya, Edias Abdullah.

Surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis Riwayat.

0: 1.
1: Masih dalam Bangka Belitung sore ini bersama kami ya, pendengar. Dan tadi kita sudah sama-sama mengikuti dan menjalankan ibadah salat maghrib. Untuk anda yang menjalankan, selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan saatnya berkumpul dengan keluarga. Setelah ini, pendengar, kami akan kembali hadirkan beragam informasi dalam rangkaian Bangka Belitung sore ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kali ini informasi internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata bersama Iran. Hal itu disampaikan Trump dalam unggahan di media sosial Gedung Putih pada Senin 15 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, termasuk dengan pembukaan Selat Hormuz. Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai, ucap Donald Trump. Selamat kepada semua pihak, dengan ini sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol, ujar Trump menegaskan. Selain itu, menurut Trump, kesepakatan gencatan senjata juga mengizinkan penghapusan blokade oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Sementara, kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran turut dikonfirmasi Wamenlu Iran Kazem Gharibabadi pada Minggu 14 Juni 2026. Ia mengatakan kesepakatan itu akan segera mengakhiri permusuhan antara Iran dan Amerika Serikat, tulis Al Jazeera dalam laporannya. Pengumuman Trump datang setelah Perdana Menteri Pakistan Shehzad Sharif mengumumkan kesepakatan di X. Sharif mengatakan kesepakatan itu bertujuan untuk mengakhiri pertempuran di semua lini, termasuk di Lebanon. Sharif mengungkapkan upacara penandatanganan resmi akan berlangsung di Swiss pada Jumat 19 Juni 2026. Secara khusus, Sharif juga mengapresiasi kepada Qatar yang mendukung upaya mediasi antara Iran dan Amerika Serikat.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan, apa benar telah dieksekusi? Apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara? Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
15: Aman,
14: pupuk aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
16: Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
17: Memuaskan dan harga pun alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau usaha itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
18: Kira-kira balik modal enggak?
17: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Siap-siap dari Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 masih memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah dan beras senjata sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86 lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jamaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jamaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jamaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 1, 2, 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar masih bersama kami dalam Bangka Belitung Sore. Kali ini kembali kami hadirkan informasi mengutip dari rri.co.id. Pendengar, PMI Bangka Tengah donor darah di halaman gedung DPRD Kabupaten Bangka Tengah pada Senin 15 Juni 2026. Donor darah ini memperingati Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026. Ketua PMI Bangka Tengah, Maya Kusuma, secara aktif mengajak seluruh lapisan masyarakat serta aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan Pemkab Bangka Tengah untuk hadir dan mendonorkan darah. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Muhammad Anas Ma'ruf, mengatakan, Bangka Tengah sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada PMI Bangka Tengah. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, mengingat saat ini masih menghadapi tantangan berupa kurangnya stok darah di rumah sakit. Sementara itu, Ketua PMI Bangka Tengah juga menekankan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat sangat dinantikan demi mengatasi minimnya stok darah yang ada di Bangka Tengah saat ini.

Pendengar kembali, masih kami akan hadirkan informasi lainnya dalam rangkaian informasi Bangka Belitung sore. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, pendengar, informasi terakhir sebagai penutup perjumpaan kita dalam Bangka Belitung sore ini. Pergantian Kiswah Ka'bah akan dilaksanakan 1 Muharram sebagai simbol pembaruan spiritual umat. Kepala Seksi Bimbingan Ibadah Daerah Kerja Mekah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi RT Herlina mengatakan, pergantian kain penutup Ka'bah atau Kiswah di Masjidil Haram pada setiap 1 Muharram kini menjadi simbol pembaruan spiritual sekaligus penanda lahirnya semangat baru bagi umat Islam. Menurut RT, momen pergantian Kiswah Ka'bah ini memiliki makna ganda, yakni secara spiritual maupun fisik. Lebih lanjut, ia menjelaskan, secara fisik pergantian Kiswah merupakan langkah krusial untuk menjaga kesucian, kebersihan, dan keindahan penutup Ka'bah dari potensi kerusakan. Setiap tahunnya, jutaan jemaah haji dan umroh melaksanakan ibadah tawaf menyentuh kain penutup tersebut. Oleh karena itu, pembaruan kain mutlak diperlukan untuk memastikan Baitullah tetap terjaga keindahannya. RT juga menuturkan sejarah singkat terkait perubahan jadwal pergantian Kiswah. Sebelumnya, prosesi penggantian kain penutup Ka'bah secara rutin dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan saat jemaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Kiswah merupakan kain kebesaran penutup Ka'bah yang ditenun menggunakan sutra hitam murni bermutu tinggi. Kain tersebut dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang disulam dengan sangat indah menggunakan puluhan kilogram benang emas dan perak murni oleh para perajin ahli di kompleks khusus pembuatan kiswah di Mekah. Tim ahli dari otoritas Masjidil Haram akan bekerja secara terstruktur menurunkan kain lama dan menaikkan kiswah yang baru agar Ka'bah senantiasa terjaga keagungannya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya pendengar, single teristimewa dari Raisa menjadi penutup perjumpaan kita dalam Bangka Belitung sore bersama saya Mutiara Okta. Setelah ini masih akan ada rekan kami Taufan Libero dalam Bangka Belitung malam. Tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Saya Mutiara pamit undur diri. Selamat malam.

0: inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada Bangka Belitung Malam bersama saya Taufan Libero. Dan mengawali kebersamaan kita pada Bangka Belitung Malam hari ini, mendengar, akan kami hadirkan drama atau sandiwara radio dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process, produksi dari RRI Jember. Jadi tetaplah bersama kami mendengar di kanal informasi dan inspirasi.
2: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
3: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
4: Minggir bu, minggir. Saya mau di depan yang dekat kabin.
5: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
4: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
5: Terserah saya dong. Pokoknya saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
3: Belum jalan Bu. Itu cuma saya injak gas sedikit.
4: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
5: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
3: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
6: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
3: Oh, siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
1: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Apa? Kenapa ceweknya?
1: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Coba. Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Apa? Cerai?
1: Cerai? Bukannya bohong? Enggak sih Bu.
3: Cerai? Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
1: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
3: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
1: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah, beda. Ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
1: Iya sih, ini postingan di 2015.
3: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
1: Tapi, Bu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
3: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
1: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
1: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatal, Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi, nih.
4: Aduh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
1: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
3: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
1: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
3: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
1: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: Kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi intel semua ini ya.
1: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah,
6: tanpa perlu banyak kata. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Berkar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Dan berkar di pukul 20:28 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan satu pilihan informasi dari dunia olahraga. Potter puji duet Isak Gyökeres usai Swedia menang atas Tunisia. Pelatih timnas Swedia Graham Potter memuji kerjasama lini serangnya. Duet tersebut menjadi kunci kemenangan 5-1 atas Tunisia. Potter menyoroti hubungan apik antara Victor Gyökeres dan Alexander Isak. Keduanya dinilai mampu menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan. Pelatih asal Inggris itu menilai duet tersebut masih bisa berkembang dan ia yakin performa keduanya meningkat sepanjang turnamen. Gyökeres tampil gemilang dalam laga grup F. Penyerang berusia 28 tahun itu bermain penuh selama 90 menit. Ia menyumbang 1 gol dan 1 asis. Kontribusi tersebut membantu Swedia meraih 3 poin penting. Selain mencetak gol, Gyökeres tampil kreatif sepanjang laga. Ia menciptakan 4 peluang bagi rekan-rekannya. Penyerang itu juga mencetak 8 sentuhan di kotak penalti lawan. Dan jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dalam pertandingan. Kemenangan telak atas Tunisia memperkuat posisi Swedia di grup F, dan hasil itu juga membuka peluang besar menuju ke fase berikutnya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Perjalanan masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan selanjutnya benar akan kami hadirkan kembali informasi dari Piala Dunia 2026 untuk Anda. Belanda gagal menang di ujung laga, pelatih sebut strategi lawan berubah. Pertandingan antara Belanda dan Jepang di grup F Piala Dunia 2026 Senin 15 Juni 2026 waktu Indonesia Barat berakhir imbang.

dengan performa Virgil van Dijk dan kawan-kawan dalam beberapa fase permainan. Tim Oranye sebenarnya sempat berada dalam posisi nyaman. Mereka unggul 2-1 dan mampu mengontrol jalannya pertandingan. Momentum berubah setelah Ronald Koeman melakukan sejumlah pergantian pemain. Beberapa pemain inti ditarik keluar ketika Belanda memimpin. Crescencio Somerville, Daniel Malen, dan Tijani Reinders digantikan oleh Memphis Depay, Toon Cop Miners, dan Quinten Timber masuk lapangan. Belanda membuka skor melalui sundulan Van Dijk pada menit ke-51, tetapi disamakan 6 menit kemudian oleh Keito Nakamura. Namun tim Oranye mampu mengontrol permainan dan kembali unggul 2-1 pada menit ke-64 sebelum melalui Crescencio Somerville. Momentum berubah saat Koeman mengganti sejumlah pemain untuk mempertahankan keunggulan. Akibatnya, para pemain Jepang tampil lebih agresif dan terus menekan lawan melalui kedua sisi sayap pertahanan. Jepang akhirnya menggagalkan kemenangan Belanda 1 menit sebelum waktu normal berakhir. Dan tandukan Daichi Kamada mengkonversi tendangan sudut Koki Ogawa menjadi gol ke gawang yang dijaga kiper Bart Verbruggen. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Belanda yang gagal menang atas Jepang. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan program Ruang Rindu untuk Anda di pukul 9, pukul 21.00. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada program kita di setiap malam, yakni Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pendengar, pada Ruang Rindu malam ini kami sudah menyiapkan satu pilihan pembahasan ya, di mana kita baru saja memperingati hari ini ya. Bukan baru saja sih. Besok kita akan memperingati 1 Muharram. Seperti itu ya pendengar.

0: Satu Muharram atau Tahun Baru Islam ya pendengar. Insya Allah besok kita akan peringati ya pada hari Selasa 16 Juni 2026. Dan biasanya di Bangka Belitung ini ada banyak tradisi untuk memperingati hal tersebut. Dan ataupun juga Anda sudah punya rencana liburan besok ya di hari Selasa. Dan tentunya Anda bisa mendiskusikannya bersama kami di nomor telepon 0717 943 01, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111. Dan langsung saja kita buka line interaktif. Dan pendengar, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 0717 943 01, di WhatsApp 0811 717 9111. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Oh, okay. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Farhan Ikriman.
0: Oke, okay. Bung Farhan, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Dengan siapa nih?
0: Dengan Taufan malam ini.
1: Taufan.
0: Betul sekali. Oke, Bung Farhan, kita membahas malam ini rencana besok apa nih? Apakah ada tradisi atau ada kegiatan nih memperingati Satu Muharram? Enggak ada kegiatan.
1: Satu Muharram itu satu Islam kan. Tapi sekarang kan terbalik, kan paling-paling di nyelanding ada acara Satu Muharram kan dikenang.
0: Terus gimana tuh? Jadi besok enggak ada kegiatan ya? Dan terputus sepertinya ya pendengar. Sayang sekali terputus ya kita teleponnya dengan Bung Farhan tadi. Dan kita coba terhubung kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ini pernah paham tadi.
0: Oke, ya terputus tadi. Apa nih kegiatannya besok?
1: Di sini nggak ada lagi sekarang, paling-paling kan selamatan malam ini kan. Orang kan nganggung biasanya kan.
0: Malam ini nganggung ya.
1: Kalau okay. Satu Muharram satu Islam kan. Tapi sekarang kan dunia terbalik. Sekarang kan satu Januari dirayakan.
0: Oke.
1: Okay. Valentine kan terbalik.
0: Oke, okay, baik. Justru terbalik ya. Seharusnya, seharusnya lebih meriah juga ya Satu Muharramnya ya.
1: Satu Muharram kan. Sekarang okay. Kan memang nggak ada lagi. Sekarang udah tertinggal tradisinya beda-beda.
0: Oke, okay, baik. Oh, artinya kalau dulu masih dirayakan ya?
1: Masih, okay. Ada yang bubur 40 macam, kan? Tapi sekarang nggak ada lagi. Kan besok kan orang puasa kan, bagi yang mengerjakan puasa sunnah.
0: Okay. Bubur 20 macam ya?
1: 40 macam.
0: 40 macam. Di daerah mana itu tadi, Bung?
1: Dulu kan di Bakam kan pernah, kan? Cuma di Sleman nggak pernah.
0: Oke, okay. Bung Farhan di mana tempatnya?
1: Hah?
0: Tempatnya di mana?
1: Di Bakam dulu ada kan 40 macam jenis salad kebun kan.
0: Oke.
1: Okay. 40 macam. Aku juga belum pernah nyicip kan. Sekarang kan nggak ada lagi yang gitu kan.
0: Oke, okay, baik. Mau request lagu apa malam ini, Bung Farhan?
1: Lagu lama, lagu baru.
0: Lagu lama, Ruang Rindu.
1: Lagu lama. Andaikan kau bisa kembali.
0: Andaikan kau bisa kembali dari lagu, dari siapa tuh?
1: Kalau nggak salah dari Dengar.
0: Bentar, Taufan cek dulu ya lagunya ya. Andaikan kau bisa kembali.
1: Intinya dari Demersis saja kan.
0: Demersis, oke. Okay. Mau titip salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, baik.
1: Selamat menempuh tahun baru kan.
0: Oke, okay, sama-sama Bung Farhan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan sudah ada kembali yang bergabung ya pendengar, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Bude. Waalaikumsalam, Bude Sumi. Bagaimana kabarnya malam ini, Bude Sumi?
1: Alhamdulillah, Budemu selalu sehat lahir batin. Dirimu sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga Bude Sumi.
1: Aminnya
0: pergi
1: sehat ya.
0: Oke, Bude Sumi, besok apa nih kegiatan di Tahun Baru Islam nih?
1: Kalau di Parit Lalang sepi.
0: Oh, oke. Parit Lalang memang nggak ngerayakan gitu ya, kayak di Kenanga.
1: Ngerayakan nganggung juga nggak.
0: Oke, baik. Ada rencana liburan atau santai-santai aja di rumah?
1: Santai di rumah aja lah.
0: Oke, santai di rumah ya. Mau request aku apa malam ini, Bude Sumi?
1: Aku maunya dari Sultan ya.
0: Sultan, nih judulnya?
1: Cinta di mana kini.
0: Oke, Cinta di mana kini. Mau titip salamnya buat siapa, Bude Sumi?
1: Salamnya buat Ibu Kori dan Bang Alek ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu. Buat Bunda Rindu diampul ya, buat Julia, buat Bang John Arif, Reza ya, Berlin, buat Bang Panji ya, buat Uda Sultan, buat Kak Ahmad Irwan di Baru Timur ya, buat Bang Ramadan, Bang Jais, Ayu ya,

0: ya. Buat siapa lagi? Bersemangat dari A sampai Z bungkus habis.
1: Oke,
0: okay, salam sehat lahir batin buat semua teman-teman aku di Radio Pro 1 Sungalian.
1: Oke, okay, baik.
0: Semoga semuanya sehat lahir batin ya.
1: Oke, okay, nah, siap.
0: Teman-temannya selamat bertugas. Semangat ya sayangku.
1: Oke, okay, siap Bu Desumi.
0: Semoga semuanya sehat lahir batin.
1: Amin ya, ya robbal alamin.
0: Hati-hati ya sayang.
1: Siap Bu Desumi.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkat itu tadi ya Bu Desumi, penelpon kedua kita pada malam hari ini pada program Ruang Rindu. Dan selanjutnya masih ada yang bergabung melalui telepon. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu lagi Rindu.
1: Oke, dengan siapa dan di mana ini? Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Atok Yan.
1: Atok Yan.
2: Di Gabek
1: Pangkal Pinang. Atok Yan di Gabek Pangkal Pinang. Oke, bagaimana kabarnya Atok Yan? Alhamdulillah ya. Atok Yan, besok gimana nih? Ada rencana kegiatan merayakan acara keluarga ya? Oke, berarti kumpul-kumpul keluarga nih besok nih ya. Oke, baik. Mau request lagu apa malam ini Atok Yan?
2: Gadis Berwajah Sayu, Bob Tutup Oli.
1: Gadis
2: Berwajah Sayu, Bob Tutup Oli.
1: Bob Tutup Oli. Oke, Gadis Berwajah Sayu ya.
2: Santai mata toh.
1: Oke, baik. Mau titip salam buat siapa? Oke, gale-gale. Oke, baik semuanya ya. Oke. Ya, dengan Taufan malam ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atok Yan dari Gabek Pangkal Pinang.

0: Dan selanjutnya benar kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami. Dan sudah ada yang bergabung ini melalui telepon kembali ya. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, dengan siapa dari mana ini?
1: Pergi ke pasar membeli tutung.
0: Cakep.
1: Tutung makan bersama lontong. Awak datang dari seberang. Untuk bergabung dengan persatu bangsa Belitung.
0: Cakep. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Putra Sambas.
0: Putra Sambas dari Kalimantan nih ya. Alhamdulillah, Bung Putra. Bung Putra Sambas gimana kabarnya?
1: Samalah, alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Oke, baik. Oke, Bung. Malam ini kita membahas kegiatan besok nih di 1 Muharram Tahun Baru Islam. Apa nih kegiatan rencananya nih?
1: Kalau di sini tidak ada, Bung
0: Putra. Oke, tidak ada kegiatan ya? Artinya besok liburan saja ya?
1: Ya, libur.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa nih, Bung?
1: Lagunya Dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan dari?
1: Iya, dari Charles Hutagalung.
0: Oke, Charles Hutagalung. Oke, buat mau titip salam buat siapa nih?
1: Titip salam buat Salma Madang. Air kantong buat dia di situ berjante jadi beruntung buat semua nama bapak nau.
0: Oke, baik.
1: Sampai dia diulang habis tanpa terkecuali alam kompak dengan udara.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih Bung Putra Sambas.
1: Selamat
0: malam. Dan pendengar itu tadi ya Putra Sambas ya yang bergabung bersama kita. Dan ini ada juga bergabung malam Bang Taufan dari Pak Yota di Bangka Barat. Request please dari Paulina, judul Give Me Love Back. Di Bangka Barat setauku cuma di desa Simpang Gong dirayakan Lebaran. Dalam semua Farhan. Salam semua, Farhan, Julia, Pak Irwan, Jante. Makasih Bang, sehat tetap buat Abang sekeluarga. Oke, terima kasih Pak Yota di Bangka Barat.

0: Dan pendengar sepertinya sudah ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp nih ya. Ada Bung Puji nih. Selamat malam Bung Puji dari
1: Selamat malam. Assalamualaikum Bung Topan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bung Puji?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat
1: baik,
0: ya.
1: Baik, kabar semoga Bung Topan gitu. Itu juga harapannya.
0: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat juga. Oke, Bung Puji. Besok kan ini tahun baru Islam. Apa nih kegiatan mungkin di situ di sekitar wilayahnya?
1: Kalau di kami sih Denang hanya biasa sih malam ini barusan sih acara nganggung gitu.
0: Oke, barusan nganggung ya. Oke, banyak nggak tuh yang datang?
1: Karena kampung kecil ya nggak banyak lah.
0: Oh, oke, puluhan ada?
1: Ya ada.
0: Oke. Kalau besok apa nih kegiatannya?
1: Besok paling bersih-bersih kandang kayak gitu. Okay. Liburan.
0: Oh, oke, okay. Bersih-bersih kandang. Oh, liburan besok ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Bersih kandang ayam gitu, okay. Bersih rumah gitu.
0: Enggak jalan-jalan Bung Puji? Liburan.
1: Saya jarang sih. Jarang jalan-jalan di kala kayak. Kata apa? Memang betul sih silaturahmi bagus. Cuma kadang-kadang dengan sedikitnya daerah yang merayakan akhirnya kan terjadi penumpukan gitu.
0: Oke.
1: Kayak gitu. Jadi kadang-kadang ya kasihan juga dengan tuan rumah kita anu gitu.
0: Oke, betul ya. Oke, kalau kerabat ada berarti di daerah-daerah yang merayakan seperti itu.
1: Ada. Mm-hmm. Ada banyak ya. Apalagi seperti saya kan. Mm-hmm. Nah, kalau mohon maaf ya kalau sekedar teman sahabat kerabat itu ya banyak.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa nih?
1: Lanjut. Sih biasa ngikut saja. Lagu. Lagu ngikut.
0: Oke. Iya. Kalau di sekitar sana selain kenanga apa nih? Kalau di sekitar di Riau Silip di ada desa mana nih yang masih merayakan?
1: Di Riau Silip enggak ada.
0: Di Riau Silip enggak ada ya? Enggak ada yang seperti kenanga itu ya.
1: Enggak ada. Dulunya tuh ada Sina Baru.
0: Oke.
1: Okay. Dulunya. Sina Baru cuman lambat laun karena keadaan ekonomi, ada yang sebagian merayakan, ada yang sebagian tidak gitu. Jadi akhirnya sekarang kelihatannya sepakat untuk tidak merayakan secara lebaran kayak gitu, tapi ya tetap cara apa? Nanggung segala macam biasa kayak gitu.
0: Oke. Okay. Oh, artinya dulu sempat ada yang merayakan gitu ya.
1: Sempat di Sina Baru, Lurah Sina Baru itu.
0: Karena cuma ekonomi itu tadi, ya.
1: Karena ekonomi semenjak itu 2 tahun terakhir inilah mulai yang mulai sepi ditambah dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini yang kurang bersahabat kan.
0: Okay,
1: jadi baik. Sangat dianulah sedikit ya. Cuma kalau yang di daerah lain juga saya juga dapat undangan di daerah mana itu ya lupa Nyelanding ada. Nah, saya dapat juga undangan di sana. Belum yang lagi yang lain gitu. Daerah Nyelanding atau pokoknya daerahan itulah. Daerah Berengung segala macam itu ada itu.
0: Oke, baik.
1: Saya lupa cuman ada dapat undangan gitu.
0: Oke.
1: Kalau yang lain sih biasanya rame undangannya. Undangan WA itu. Group tuh.
0: Oke.
1: Nah, di undangan WA group tuh biasanya rame.
0: Tapi takutnya apalagi macet ya. Gitu ya. Macet enggak?
1: Iya. saya pernah ke mana itu ya? Ke daerah Hanoi, daerah Panghangiur loh. Maulud itu. Waduh. Akhirnya kapok enggak? Anu enggak? Sama dengan anu kemarin. Itu tahun kemarin saya semuanya jarang sih ya. Jadi diajak teman ke acara itu Rebokasan. Sama juga susah juga mau jalan. Akhirnya kita ngobrol aja dengan kita kan lama misalnya nggak ketemu dengan teman. Ngobrol dengan teman ya sebentar karena itu tadi banyak anu.
0: Tamunya banyak ya.
1: Nggak anu akhirnya nggak gimana ya nggak asik gitu.
0: Oke, betul sekali.
1: Nah, itu yang akhirnya buat ya deh kalau cuma sebentar sedangkan kita jauh. Misalnya apa kalau kerabat yang kita datangi nggak banyak, ya capek juga deh jalan kayak gitu.
0: Oke, baik.
1: Itu sih kalau saya pemikirannya.
0: Betul sekali. Bung Muji mau titip salam sama siapa nih malam ini?
1: salam sih biasa raup abu.
0: Raup abu. Copy paste ya. Copy paste
1: ya, sama raup abu lain. Semuanya tanpa terkecuali pendengar RRI ya, dengan ucapan sih yang merayakan ya selamat merayakan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun ini dan kedepannya itu lebih baik dari yang tahun kemarin ya gitu.
0: Oke, baik.
1: Buat penyiarnya sehat dan sukses selalu. Amin. Kru juga RRI-nya sekali di udara tetap udara. Ya, karena saya lama ini enggak nelpon RRI. Enggak ada
0: berjumpa malam kembali sibuk, gitu.
1: Ditambah anunya. Siang tadi mau ikut acara itu Pro Persada itu. Sekitar 5 kali karena saya dengarnya pakai streaming.
0: Oke.
1: Okay. Gagal terus.
0: Oh, gagal terus. Oke. Okay. Yeah. Baik, terima kasih Bung Puji.
1: Oke. Okay. Hati-hati pulang.
0: Oke, siap.
1: Bung Tapan.
0: Oke, okay, baik, yeah. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengarkan langsung kita putarkan lagunya ya, ada The Mercies dengan Biarkan Aku Sendiri.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Jadi kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di pukul 22:02 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya, mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya, klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik. Dan pendengar, informasi yang menyatakan rupiah lemah Indonesia untung dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1.

0: Pendengar, kita kembali dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan sebelum kita angkat telepon kembali, Taufan bacakan dulu ya WhatsApp yang sudah masuk nih. Ruang Rindu, assalamualaikum Bang Taufan, salam sehat selalu. Besok tidak kemana-mana, di rumah saja. Request lagu Ada Rindu Untukmu. Terima kasih. Salam buat Bude Sumi, Bang Yota, Mbak Ria, Julia Maria, Bang Erwan Kantung, Bang Erwan Bandung, Pak Huji, Bang Ajadin, Bang Niko Yul Sengir, Bang Farhan, Bang Rustam, Romlan, Yanda Embera Atok, Beltim Suhamid, Bang Johan Arif, Reza Mama Hesti, Yulin, Bang Putra Sambas, Atok Yan, Bang Ramadan Leman, Mbak Ayu, Viola, dan lain-lain tanpa terkecuali. Makasih dari Panji di Pasir Garam. Selanjutnya ada juga assalamualaikum, malam Bang Taufan, dari Mama Hesti, request lagu Bruri Marantika, Jangan Ditanya. Salam buat semua yang sudah masuk, salam kompak. Abangnya selamat bertugas dan sukses selalu. Semoga RRI Pro 1 tetap jaya di udara. Oke, terima kasih. Dan ada juga dari Pak Yota di Bangka Barat, request ya, mau request lagu tapi belum tahu nih lagunya, karena yang di request lagunya belum bisa kami putar ya. Di Bangka Barat setahuku cuma di desa Simpanggong dirayakan lebaran dalam semua. Salam semua untuk Farhan, Julia, Pak Irwan Jante. Terima kasih Bang, sehat selalu buat abang sekeluarga. Terima kasih Pak Yota. Dan selanjutnya ada yang bergabung kembali. Halo, selamat siang. Selamat siang, selamat malam Propres Ruang Rindu. Nah, salah Taufan nih. Dengan siapa dan di mana ini? Halo, selamat malam. Masih halo. Belum. Halo, dengan siapa dan di mana ini?
1: Biasa, orang Bandung.
0: Bangar. Oke, Pak Azadin.
1: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Oke. Oke, Pak Azadin, besok nih kan tahun baru Hijriah nih. Apa nih kegiatan di desanya Pak Azadin?
1: Kalau di desa kita nggak ada apa-apa, biasa desa aja.
0: Oke, nggak ada kegiatan ya?
1: Ya, ini hari kita orang Muslim sedang
0: berbakti. Hmm.
1: Itulah seperti biasa-biasa aja, nggak ada kegiatan apa sekali.
0: Oke.
1: Okay. Mana kena nggak ramai?
0: Kenanga sepertinya besok bakal ramai itu.
1: Ya, karena ada mau ke sana, tapi berhubung ada sesuatu ya.
0: Oh, berarti nggak ke Kenanga besok?
1: Nggak, karena ada sesuatu yang tak memungkinkan ditinggalkan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makanya untuk ini kenakan baru secara muslim, saya mengucapkan selamat satu berharap hidup 448 hijriah kalau nggak salah kan.
0: Oh, oke, okay, betul.
1: Semoga pemimpin kita jadi pemimpin yang baik. Perusahaannya pun usaha yang baik, amanah kan.
0: Oke.
1: Semua rakyat menjadi sejahtera, maka kita pun bisa maju dan lebih di segala masalah lain lah Bang Taufan.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa nih Pak Azadin?
1: Lagunya ini kalau bisa dari Iwan Pales, apa ya judul, aku lupa saya.
0: Apa judulnya?
1: Iwan
0: Fals saja pokoknya ya. Oke, buat titip salam sama siapa nih?
1: Salamnya buat Ibu Maria, Julia, Embera, Ria yang begitu, Bang Buana, Bang Ahmad Irwan, Bang Pak Irwan, Budi Sumi, Bang Zulfaizar, Bang Maleman, Bang Ramadan, Ibu Kori, Bang Alex, apa lagi ya? Pak Budi, ini Pak Rindu, Mbak Rindu, pokoknya intinya pada semangatnya Bang Taufan tanpa terkecuali.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azadin sudah bergabung bersama kita malam ini dalam program Ruang Rindu ya. Apakah sudah ada yang bergabung kembali? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, Bung Zulfaizar ini ya.
2: Iya.
0: Oke, di Bangka Selatan. Bagaimana kabarnya?
2: Baik-baik, sehat-sehat.
0: Oke. Besok nih 1 Muharram nih, tahun baru Hijriah. Apa nih rencana kegiatan besok? Nih Bung Zulfaizar.
2: Tidak ada apa-apa sih ini di kampungnya.
0: Oke. Oke, tidak ada kegiatan ya. Kalau Bung Zulfaizar mau kemana rencananya?
2: Kalau saya tidak kemana-mana lah.
0: Oke. Di rumah aja berarti besok ya?
2: Iya, kalau di masjid mungkin doa bersama lah.
0: Oke, doa bersama ya paling di masjid ya?
2: Ya, tahun baru ya. Awal tahun.
0: Mau request lagu apa malam ini Bung Zulfaizar?
2: Lagu ini ya, betul Cintaku Berat di Ongkos.
0: Cintaku Berat di Ongkos lagunya Project Pop ya?
2: Enggak, lagu-lagu ini, lagu Indonesia juga dari Benyamin S.
0: Oh, Benyamin ya. Taufan ingatnya Project Pop itu. Oke, dari Benyamin ya. Oke, baik. Ya. Mau titip salam buat siapa?
2: Ya, salamnya buat ini Pak Zakin tadi, buat Suhamid, buat ini Bu Le, Sumi, buat Julia, buat Mbak Rindu, buat Ibu Kori, Bang Aleknya, buat Niko, buat Pak Irwan, Kang Irwan juga di Bandung, buat ini Kang betul Pak Bung ini Bung Leman, buat Pak Ramadan, buat Pak Ayu di ini di Ambon, buat Mas Panji,

0: mobil kit lupa jangan buat buat semuanya lah.
1: Oke baik. Oke. Oke siap.
0: Doanya mudah-mudahan selalu diberkahi Allah ya.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi ada Bung Zulfaizar ya. Dan selanjutnya ada yang terhubung bersama kita juga ada Bung Ahmad Irwan. Halo, selamat malam. Ruang
2: selamat
1: rindu.
2: Selamat malam Bang Topan.
1: Oke. Bagaimana lagi kabarnya?
2: Lagi demam sepak bola saya.
1: Oh, demam sepak bola. Sebentar lagi jam 11 ada Spanyol main lawan Cape Verde.
2: Spanyol.
1: Oke.
2: Spanyol ya unggul.
1: Spanyol ya.
2: Tadi malam juga aduh, saya kecewa sekali Bang Topan.
1: Kenapa tuh?
2: Di mana Belanda bermain imbang 2-2 dengan Jepang.
1: Oke. Oh, dukungnya Belanda gitu ya.
2: Ya iya, seharusnya aduh kok Belanda itu sekelas Belanda. Sekarang berarti Jepang ada enggak kemajuan. Memang walaupun sekarang antara Belanda dan Jepang itu pernah menjajah Indonesia, tapi tetap secinta terhadap Belanda itu kan.
1: Oke.
2: Kenapa demikian? Karena Belanda itu banyak pemain-pemain yang berdarah Indonesia. Salah satu contoh pemain yang legendarisnya seperti Rukulit, Pariskar itu kan beliau yeah. Orang Suriname tapi darah Indonesia itu kan.
1: Itu sih itu juga tuh si Edgar Davids.
2: Iya, memang benar. Seperti hanya kalau Prancis banyak pemain-pemain berasal dari Afrika kan, kalau Prancis itu.
1: Iya.
2: kalau Belanda kan banyak pemain-pemain berasal yang dari darah Indonesia ya Suriname gitu
1: betul,
2: kan.
1: Betul, sepakat.
2: Kalau itu masalah politik gitu kan, memang benar Bang Topan. Hmm? Memang Belanda itu kan sama Jepang pernah menjadi, tapi kan Belanda banyak di sana kan meninggalkan di Indonesia itu kan seperti itu. Iya. Tapi juga lagi pula beda kan. Dengan Belanda itu seolah ada darah dengan kesipatan ada pada Belanda itu pada ya, kesipatian itu kan itu.
1: Jepang ada juga loh peninggalannya di Indonesia. Sistem RT RW itu peninggalan Jepang.
2: Iya, tapi kan kalau Jepang itu menurut sejarah itu kan itu lebih sengsara itu kan daripada dijajah sama Jepang sama Belanda itu kan gitu.
1: Oke Bung, kita membahas malam ini mengenai ya, rencana kita.
2: Tapi jagoan saya sama Bang Thomas tetap aja Prancis.
1: Oh Prancis, oke.
2: Prancis siap. Jagoan saya sama. Tim favorit sekarang Iran saya itu aja.
1: Oke.
2: Okay. Ya favorit ya kalau dulu kan Kamerun saya kan, sekarang Iran itu kan. Kenapa Iran? Ah, ada alasannya tersendiri kalau misalnya kenapa jadi beralih ke Iran itu aja.
1: Oke baik.
2: Ya itu mungkin mudah-mudahan sebentar lagi akan Spanyol. Ini soal kalau nama sepak bola, aduh walaupun kita coba diusahakan biar gak ngantuk ya nih, nonton bola dulu ah sayang kan. Itu Bang Taman ya. Okay. Ya lagunya ini lagu dalam negeri yang dulu lama ya.
1: Boleh lagu lama nih.
2: Cinta Mulia Kus Plus ah.
1: Cintamu?
2: Cinta Mulia.
1: Cinta Mulia.
2: Sepasang remaja jatuh cinta yang itu di bawah asuhan Dewi Asmara kan gitu.
1: Oke, baik. Titip salamnya buat siapa?
2: Salam saya barusan buat Bang Zulfaizar tuh kan di mana Bang? Baca di
1: Bangka Selatan.
2: Bangka Selatan ya. Buat Bude Sumi, buat Bang Irwan juga Embera. Juga Bang Niko sama Bang Alek gitu lah. Kemudian ada juga Bang Preman, Pak Ramadan, Pak Putra Sambas, ada juga Pak Jadin dengan Pak Jak Bang Jati sama Bang Ramlan, ada Embera ya, kemudian Bu Kori, Bu Yulia, ada, kemudian Nenek Galau yang sudah lama kedengaran suaranya Nenek Galau. Ya buat aja Bang Topan, terima kasih ya.
1: Oke baik.
2: Sampai ini nunggu bola sebentar lagi.
1: Oke semua kita nantikan bersama-sama ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkali itu tadi ya ada Bung Ahmad Irwan yang bergabung bersama kita. Dan akan langsung saja kami putarkan pendengar lagu ada Rindu Untukmu dari Pance dan Dedi Dores.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: tempatnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Topan.
0: Oke, Waalaikumsalam. Ini Bung Leman di Tanggamus ya.
1: Iya, betul sekali Bang Topan.
0: Bung Leman, besok apa nih kegiatan, rencana kegiatannya di tahun baru Hijriah ini?
1: Ya, enggak ada kegiatan lain Bang Topan, seperti biasa Bang Topan.
0: Oke. Ya.

0: salam-salamnya dari Kang Ahmad, untuk Budi Sunyi, Mbak Julia, untuk Bung Alek, Bung Adi, Bung Bunjul, Bung Panji, Bung Juami, untuk ya semua-semua saja Bang Taban, mengikat waktu
1: Bang Taban. Oke, baik.
0: Oke, Bang Taban.
1: Terima kasih, Bung Leman.
0: Selalu selamat tuntas.
1: Oke,
0: terima kasih, Bang Taban. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan pendengar, akan langsung saja kita putarkan ya lagu I Don't Like to Sleep Alone. Dan lagu requestnya dari Bung Leman ini juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam ini ya pendengar. Dan setelah program ini berakhir, akan langsung kami hadirkan untuk Anda siaran langsung program live Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Cape Verde. Kami sampaikan kembali pendengar, pada hari ini, Senin malam ini, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, kita akan langsung terhubung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung, dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Tanjung Verde atau Cape Verde. Dan terima kasih atas perhatian Anda pendengar, dan kita berjumpa lagi pada siaran-siaran selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pro 1 Sungai Ilir, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: cukup apa ya, cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet. Ini duet dua pemain yang beda generasi ya. Satu 32 tahun, satu 19 tahun. Yeah. Jadi Paul Kubasi ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus. Dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Paul Kubasi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona. Dan itu menurut saya sangat wajar, even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu. Jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubasi ini.
1: Iya, mendengar untuk timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol. Keluarlah dari serangan langsung ke sebelah sebelumnya. Kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, pun kepada Gavi. Mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi, ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba...

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali dengan persamaan kita untuk hari ini, Bangka Belitung Pagi, edisi hari Selasa 16 Juni 2026, atau bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Pendengar, di pagi hari ini rangkaian acara sudah kita persiapkan dari meja tugas guna menemani Anda. Beberapa rangkaian acara kami nantinya mengajak Anda untuk berinteraksi bersama. Anda bisa dengar siaran kami melalui siaran terestrial atau juga melalui aplikasi radio digital atau juga satelit TVB. Dan yang pastinya pendengar, pagi ini Reta menemani Anda bersama rekan operator kita yang bertugas, ada Bung Gunawan, teknisi pemancar Kima, juga stasiun relay, menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, persatu mengawali kebersamaan kita pagi ini, kami akan hadirkan untuk Anda Murat Al-Quran, akan bacakan surah Abasa oleh Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Dari meja tugas saya ucapkan selamat bergabung bersama Pro 1, pantau terus Pro 1 di 96,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita hadir menyapa Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi edisi hari ini 16 Juni 2026 atau bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Selamat tahun baru Islam. Dan tentunya mendengar di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, saya tidak sendiri. Saya bersama narasumber kita ada Dr. Andes Haji Saiful Zuri dan tentunya didampingi oleh Haji Dedi selaku operator Masjid Agung. Dan kita hari ini akan berbincang terkait topik kita umur bertambah berkah. Baik, saya sudah tersambung bersama narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Pak Haji. Baik,
2: alhamdulillah.
1: Selamat tahun baru Pak Haji.
2: Amin.
1: Semoga berkah ya Pak Haji ya. Amin. Umur kita juga berkah sesuai dengan topik kita untuk hari ini Pak Haji. Ya. Baik, tentunya nanti kita akan buka sesi interaktif untuk Anda pendengar ingin gabung bersama kami, dan sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari narasumber kita Pak Haji Saiful, kami silakan.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil malikil quddusis salam alladzi man 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa ilaihi ya'udu jami'u sifatis salam. Allahumma shalli wa sallim wa tarham wa tahannan ala nabina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi istafa rabbuhu ila sayyiril arabi wal ajami wa ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha syuddahu wa bal 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, diberinya kita kesehatan, kekuatan, diberinya kita kesempatan sehingga modal-modal yang indah ini dapat memudahkan kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas kita bersama-sama. Pada hari ini kita bersyukur lagi. Bersyukur kenapa? Kita salah satu hamba Allah yang diberi kesempatan oleh Allah, dan kita bisa menggunakan umur kita dengan lebih bagus lagi. Salawat serta salam tertujukan kepada junjungan kita, manusia yang agung, nabi yang agung, contoh teladan bagi seluruh umat manusia, contoh yang teragung buat kita bersama. Kepada siapa kita mencontohkan? Tentu kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, umur bertambah berkah. Itu mungkin sedikit tema yang kami sampaikan. Lalu apa maknanya? Saudaraku rahimakumullah, kita bersyukur. Pertama yang kita syukuri bahwa dalam musim haji pada tahun ini, jemaah haji khususnya dari Bangka Belitung, mereka sudah kembali ke pangkuan keluarganya masing-masing. Kita bersyukur mereka dalam keadaan selamat, dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan satu ajaran yang sangat besar, yang sangat berat. Berat mengerjakannya, lama menunggunya, banyak duitnya, cuaca dan lain sebagainya berbeda tentunya. Allah memudahkan semua jemaah dan jemaah-jemaah yang haji yang lainnya. Semoga doa kita mereka dalam keadaan haji yang mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita sangat bersyukur juga. Berarti pada hari ini kita sudah memasuki hari yang pertama dari tahun baru Islam yang sering tersebut dengan tahun baru Hijrah atau tahun baru. Pada hari ini kita berada pada di 1 Muharram 1448 Hijriah. Saudaraku, tentu dengan berubahnya tahun ini dari tahun 1447 Hijriah menuju 1448 Hijriah, tentu umur kita pun artinya bertambah terpakainya. Terpakai umur kita bertambah 1 hari dan bertambah 1 tahun. Artinya juga sisanya juga sudah berkurang. Artinya kita semakin mendekati kepada ketentuan ajal kita akan tiba. Nah, sekarang umur yang bertambah ini bisakah supaya menjadi lebih bagus? Bagaimana dia supaya menjadi lebih indah? Tidak sama lagi dengan yang dulu. Allah mengisyaratkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balau ashuddahu wa balau 40 sanah. Diingatkan kepada kita. Artinya apa? Bila umur kita sudah memasuki 40 tahun. Ketika sampai. Umur kita sampai. Sampai ke berapa? Sampai kepada 40 tahun. Sehingga apabila dia telah dewasa, baligh dia. Tentu umurnya sampai 40 tahun. Mestinya saat itu dia sudah banyak berubah. Agar barokah, penuh kebaikan untuk diri kita. Qala rabbi auzi'ni an ashkuro ni'matakallati an amta alayya. Mestinya kita sudah banyak berdoa kepada Allah ketika umur itu memasuki. Ya Allah, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Nikmat Allah yang kita banyak syukuri. Ini memasuki bertambah umur kita. Mungkin hari ini ada yang bertambah 1 tahun. Ada yang memasuki usia 39 tahun. Tetapi ketika umurnya sudah 40 tahun, mestinya dia sudah banyak berubah betul. Nikmat Allah itu tidak boleh kita jauhi lagi. Seberapapun nikmat yang diberikan oleh Allah, kita syukuri. Itu pinginnya supaya apapun yang terpakai dari usia kita memberi kebaikan. Lalu kepada siapa lagi kita minta? Di samping kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita pun banyak-banyak berdoa lagi. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada kedua orang tua kita, kepada kita sendiri. Orang tua kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal-amal kebaikan kita, wa an a'mala sholihan tardo. Kita minta amal-amal kebajikan kita agar diridho. Waslih li fi dzurriyyati. Kita minta kebaikan kepada anak cucu kita. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita minta kita dikuatkan untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Kita minta agar kita termasuk betul-betul orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harapannya mestinya ketika kita sudah berumur 40 tahun. Jangan tidak berubah. Hari ini kita memasuki tahun barunya. Dalam suatu keterangan, Ibnu Katsir berkata, di dalamnya terdapat petunjuk pada ayat ini. Petunjuk apa? Petunjuk bagi orang-orang yang sudah berusia 40 tahun. Agar kalau sudah usia demikian, kalau sudah usia 40 tahun, memasuki tahun baru, kita hitung lagi usia kita. Supaya kita dapat memperbaharui taubat kita. Itu yang kita harapkan. Maka seseorang harus terus-menerus meningkatkan taubatnya saat usianya menginjak 40 tahun sampai ajal menyemputnya. Saudaraku rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada keistimewaannya. Orang yang sudah usia 40 tahun mesti punya keistimewaan. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Abdul Muslimu Iza balau arba'ina sanah. Seseorang hamba Muslim bila usianya sudah mencapai 40 tahun, haffaballahu ta'ala hisabah, Allah akan meringankan hisabnya atau perhitungan amalnya. Itu apa artinya? Hadis ini menyebutkan usia 40 tahun itu paling awal saat memasuki itu. Sekarang kita hitung kita di usia berapa. Mungkin usia kita sudah 50, usia sudah 55, usia bahkan sudah pensiun, sudah memasuki 58-60. Apakah kita sudah berubah untuk meningkatkan amal-amal kebaikan kita, atau masih seperti dulu, tidak berubah-berubah? Harapannya yang dimaksudkan bahwa orang yang sudah mencapai usia 40 tahun itu, dia harus memiliki sifat istiqomah. Istiqomah, tetap teguh kepada pendiriannya, teguh dalam menjalankan amal-amal kebajikannya, teguh dalam menegakkan syiar Islamnya. Minta istiqomah. Kalau sudah 40 tahun memiliki sifat istiqomah dalam pengabdiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti lain, jika seseorang belum mencapai usia 40 tahun, kemungkinan ia masih bisa diombang-ambingkan oleh suasana. Dia belum mantap dalam pendiriannya, selalu berubah-ubah dalam perilakunya. Tetapi kalau sudah 40 tahun, ini ibarat sudah mendekati waktu asar ini. Sudah waktu asar, di mana terik matahari itu sudah berkurang. Kalau waktu asar, matahari sudah agak terbenam. Seumpamanya kita menjemur pakaian juga, sudah waktu asar itu tidak akan kering lagi. Sudah senja, sesaat lagi akan masuk waktu maghrib. Artinya saat itu mestinya segala kesenangan-kesenangan, segala perbuatan-perbuatan yang sangat menyengat, yang sangat memanaskan diri kita, sudah mulai berkurang saat itu. Apa yang kita dekati? Yang kita dekati beribadah kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan berbagai kegiatan kebaikan lainnya. Ini pinginnya, ini di tahun ini, kita mulai di tahun baru, kita mencoba menghitung, menghisap-hisap diri kita. Seorang sahabat Nabi pernah berkata, Al-Qatadah radhiyallahu an, dia pernah berkata, bila seseorang sudah mencapai usia 40 tahun, maka hendaklah dia berhati-hati. Berhati-hati. Apa maksudnya? Saat-saatnya dia harus harus banyak waspada. Waspada. Karena tantangan-tantangannya saat itu dia tidak berkurang. Tantangannya tetap berat. Tetapi ketenangan jiwa kita saat itu, kematangan cara berpikir kita, kedewasaan kita dalam menyatukan kekuatan pikiran kita, kekuatan hati kita, sehingga menyatu dua-duanya. Jangan hanya pikirannya saja pingin semuanya, tapi tidak diiringi dengan hati. Iringi. Ini nantinya tempat ia untuk menyerap, untuk membayangkan seandainya kita berbuat A, kita bayangkan akan terjadi apa, akan mendatangkan dosa, akan merugikan orang lain, akan memalukan kita. Ini sudah ada keterpaduannya, hati, jiwa, pikiran kita. Saudaraku rahimakumullah, makanya barang siapa mencapai usia 40 tahun, saat itu amal kebajikannya mestinya dia itu tidak unggul-unggul, amal kebajikan tidak banyak berubah, tidak unggul-unggul, tidak dapat mengalahkan keburukannya. Maka bersiap-siaplah ia memasuki jurang, memasuki neraka. Demikian kata Abdullah ibnu Abbas. Kalau sudah 40 tahun, tidak banyak berubahnya, sudah tua itu. Tidak matang lagi, tidak banyak berubah, tidak bisa mengalahkan keburukannya, bahkan amal keburukannya bertambah-tambah. Ini bersiap-siap. Artinya sesuatu banyak yang akan merugikan kita nanti. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menghitung-hitung diri kita, menjaga-jaga usia kita sekarang sudah berapa, atau sudah mendekati seberapapun usia sudah ada pada kita. Kita berhati-hati dengan umur ini, karena dia tidak tahu kita kapan sampai batas yang ada pada kita. Batas tutupnya apakah sangat muda, apakah waktu sedang-sedang, ataukah waktu tua, kita tahu. Yang penting bagi kita adalah mempersiapkan diri kita. Semoga amal-amal kita di tahun baru ini, dari awal tahun baru ini, semakin meningkat amal-amal kebaikan kita, sementara amal keburukan kita mudah-mudahan semakin menurun dan seterusnya. Allah wa'alam bisawab. Mbak Nita, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Haji Saiful Zuri ya, di kebersamaan kita untuk pagi hari ini sudah memberikan tausiah pendengar dari pembahasan kita ya Pak Haji, bertambah berkah gitu ya Pak Haji ya. Baik, boleh buat Anda ingin gabung bersama kami, kita langsung capa Pak Haji ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak?
3: Sehat-sehat, baik-baik.
1: Sehat-sehat, boleh. Silakan Pak Zulfaizar.
3: Ya.
1: Boleh, silakan Bapak.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
2: Pak Haji. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini Pak Haji ya, ukuran-ukuran kita mungkin bulan-bulan begini nih, ya ini bulan cobaan Pak Haji. Ya, karena apa tuh, sepak bola, wah luar biasa sekali Pak Haji. Kejuaraan dunia. Nah, ini memakan waktu malam dan sebagainya kita ini betul untuk ibadah kita dan sebagainya, untuk ukuran-ukuran kita lah. Nah, tapi kita kalau saya sih, saya ambil ini keputusan yang mudah-mudah sajalah, baik-baik untuk diri kita dalam ibadah ini. Nah, kalau tahun-tahun dulu ya memang kita cinta juga sepak bola, tahun 86 dulu kan masih muda-muda itu, ya kita tak tahan dulu Pak Ji sampai malam dan sebagainya. Tapi sekarang ya tidak lagi lah Pak Ji, kita mikirkan ya nih. Tapi kalau saya pikir sekarang ibadah saya lebih kuat daripada nonton bola, Nah, mungkin saya lakukan, tapi ya kekuatan untuk ibadah ini mungkin udah sulit sekali. Tapi kadang-kadang kita sholat tahajud aja sudah sampai jam hampir jam 4 dan sebagainya kan, jam 3 lewat kita nonton jam 2 lewat. Ini kan menyakitkan sekali guys, main gaple ya, batu ya dihilangkan semualah. Nah, ini apa tuh permainan-permainan dunia yang harus kita lupakan dengan umur kita yang udah ini udah rentan ini Pak Ji. Nah, jadi keputusan itulah, kalau apa tuh ibadah kita lebih kuat, mungkin pertanyaan saya kalau ibadah kita lebih kuat, mungkin kita mau untuk melangkah ke sana, untuk apa tuh melihat sesuatu yang di luar inilah, di luar yang dulu kita hobi dan sebagainya. Tapi kalau ibadah kita lebih rendah dari itu, ya janganlah. Nah, kita ini untuk orang-orang yang lah ini kata Pak Haji umur 40-an ke atas. Nah, jadi keputusannya begitu Pak Haji, mudah-mudahan apa tuh ibadah kita tetap istiqomah. Kita tetap istiqomah kepada Allah Pak Haji. Tetapi kalau kita tetap mendahulukan hobi-hobi kita dan sebagainya, maka ibadah kita akan lebih lemah di hadapan Allah. Nah, inilah harapan saya Pak Haji. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini tetap diterima oleh Allah dan kebaikan.
2: Amin. Amin.
3: Ya, ini mohon pencerahannya Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfaizar ya, yang datang bersama kita. Boleh Pak Haji mungkin ditanggapi.
2: Iya. Nah, ketika usia kita berubah, berarti kita harus bisa mengatur waktu kita. Waktu itu sangat penting. Makanya kata Allah tuh wal asri, demi masa dua kemungkinan kita. Demi masa wal asri innal insana lafi husrin. Masa itu akan mendatangkan kita kepada kerugian, rugi kita kalau tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Mengatur waktu, bahkan kalau dalam bahasa pepatah Arab itu al waktu kasyaib, waktu itu sama dengan pedang. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa membagi waktu, maka kita terhunus, maka kita akan terbunuh. Terbunuhnya apa? Bukan jiwa kita, tapi terbunuhnya amal-amal kebajikan kita. Mestinya muncul amal kebaikan, tapi terpotong oleh kita. Terpotong, tidak bisa mengerjakannya karena sibuk dengan mengerjakan sesuatu yang lain. Makanya beda mungkin apa istilahnya orang apa barat dengan orang Arab. Al-waktu kasyaib, waktu itu pedang. Kalau orang Arab, kalau orang-orang barat biasanya sering disebut time is money, tidak ada waktu kalau tidak mendapatkan duit. Pokok duit terus ada. Nah, bagi kita orang Islam, bisakah kita mengaturnya supaya tidak rugi? Illal ladzina amanu, kita kecuali orang-orang yang beriman. Yang beriman itu bukan hanya beriman, tapi illal ladzina amanu wa amilus shalihah, beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Ini yang bagi kitanya. Maka olahraga, apapun olahraga, mungkin sepak bola, tapi sekarang kena sedang demam Piala Dunia sepak bola, kita sibuk dengan sepak bola. Yeah. Ya silakan kita nonton. Boleh kita nonton, kan enggak salah. Itu menghibur. Tetapi ketika kadang-kadang waktu bolanya jam sekian malam, boleh jam 1, jam 2 malam atau jam berapa, kita dari tadi tidak tidur dah main terus sehingga sholatnya tidak kita lakukan. Kadang-kadang nunggu waktunya masih tengah malam, masih 4 jam kita tidak sholat lagi, tidak ibadah lagi, biasa baca Quran tidak baca Quran lagi. Apalagi orang-orang yang nonton langsung itu, bayangkan kadang-kadang kita itu waktu nonton, waktu mainnya pukul 8 malam atau jam 20 malam, kadang-kadang kita asarnya sudah memasuki stadion. Sudah masuk stadion. Artinya berapa jam kita di dalam itu? Selama berapa jam di dalam itu apa gawe kita? Nonton berjam 8 malam nanti. Mungkin kita orang banyak itu. Tapi ini kan luar biasa. Ah, disitulah orang-orang tertentu di saat waktu-waktu kepepet seperti itu, mestinya dia tidak menghilangkan ibadahnya. Ada waktunya, ambil waktunya ketika sudah ada di tempat. Yuk, ketika waktu sholat itu stadion itu ada juga tempat-tempat sholat kan, ada musholanya tuh, apalagi di negeri-negeri kita. Atau ambil waktu bacaan-bacaan yang lain juga, jangan lupakan kita berzikir dalam, kan tidak salah. Ini artinya kita bisa memanfaatkan waktu itu. Tapi terkadang kita ada tidak tahu sama sekali. Ketika kita mengambil waktu tertentu, lenyaplah semuanya yang kebaikannya tergunakan untuk situ. Itulah kelalaian orang yang demikian, pasti rugi kata Allah. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman lalu dia mengerjakan amal soleh, kerjakan kebaikannya insyaallah. Artinya dalam rangka kita menjaga, memaknai betapa mahalnya sebuah kesempatan, memaknai sebuah waktu yang diberikan oleh Allah, karena masing-masingnya sudah ada gunanya. Guna waktunya kapan, guna waktu pagi, guna waktu malam. Malam sebenarnya banyak istirahat kita, tetapi terkadang kita gunakan untuk nongkrong, umur kita sudah tua. Ini kan memudahkan kita cepat masuk angin dan sebagainya, nantinya merugikan waktu kita. Saya pikir mengatur waktu sangat penting sekali nih, Pak Zul ya, untuk kita bersama-sama. Terima kasih Pak Zul, itu mungkin kami sampaikan tadi, betapa kalau kita tidak bisa menggunakan waktu kita dengan baik, maka waktu sendiri akan merugikan kita, bisa membunuh kita, menghilang kesempatan kita untuk mencari nafkah. Nanti kalau orang Barat itu kena hitung dengan duit terus, tapi kalau orang Arab tadi, merugikan kita, membunuh kesempatan kita untuk berbuat baik saat itu. Alhamdulillah,
1: suhat. Baik, demikian Pak Zul Faizar. Terima kasih sudah bersama kita. Boleh untuk kalian ingin gabung kembali, silakan 943010811777931. Pak Haji, ini ada WA, mungkin bisa ditanggapi Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tahun baru Islam ini Ustaz ya sering dijadikan momen untuk kita refleksi diri. Nah, apa sih Ustaz makna pergantian tahun dalam Islam bagi seorang muslim? Terima kasih dari Sela di Pangkal Pinang, Ustaz.
2: Siapa tadi?
1: Sela di Pangkal Pinang.
2: Oh, Sela ya, Ibu Sela, makasih. Ibu Sela, makasih. Tahun Muharram kita sering menyebut tahun Hijriah. Tahun ini kalau kita ngambil sejarahnya dulu, ini yang menetapkan tahun ini saat Khalifah Umar Ibn Khattab menjadi Khalifah. Artinya beberapa tahun kemudian, karena dulunya Islam itu nama tahun, nama bulannya ada. Nama bulannya sudah ada, sudah lama. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah menyebutkan, berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna indata syuhuri indallahi isna asyara syahra. Bulan-bulan yang ada pada sisi Allah, yang dicatat pada sisi Allah itu isna asyara syahra, sebanyak 12 bulan. Bulan ini sudah ada diciptakan oleh Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arbatun hurum, 4 diantaranya bulan-bulan haram. Jadi sudah ada bulan itu, tapi tahunnya belum ada. Makanya saat Nabi lahir, kena bulannya, kena lahirnya Nabi lahir tahun 12 tanggal 12 Rabiul Awal, tapi tidak ada tahunnya. Tahunnya sering dihafal kita tahun gajah, tidak ada tahun hijriahnya, tahun berapa, tapi bulannya sudah ada, tahunnya tidak ada. Tahun hijriah, tahun gajah kita sebut, kena saat itu Abroha meruntuh Ka'bah. Nah, saat Umar Ibn Khattab memerintah, artinya setelah Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq saat itu memimpin Khulafaur Rasyidin selama 2 tahun, kemudian dia wafat lagi. Nah, di zaman Umar saat itu atas usul, yo kita jadikan juga tahun Hijriah. Yang orang lain ada tahunnya, Islam belum ada. Maka saat itulah menetapkan dihitung tahun baru hijrah tuh dari kapan. Ada yang mengusul, yo kita tetapkan tahun 1 hijrahnya saat Nabi wafat, Tapi ada yang tidak setuju. Lalu disetujuilah. Yang kita hitung tahun baru hijrah, dimulai tahun 1 hijrah, saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun berapa itu? Arti kurang lebih tahun saat Nabi umurnya kurang lebih 51 tahun ketika Nabi pindah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, dari tahun itulah dihitung dari tahun 1 hijrahnya tadinya. Nah, kalau mengambil dari makna di situ, artinya Muharram itu sendiri kalau diambil tahun baru Islam dimulai 1 Muharram, artinya bulan yang suci, bulan yang haram, tidak boleh kita melakukan segala kegiatan kejelekan karena dosanya sangat besar nantinya, maka harus dijaga bulan ini karena termasuk bulan haram. Lalu kalau diambil dari hijrahnya adalah perpindahan. Perpindahan secara fisik, tapi perpindahan secara fisik bukan hanya fisiknya saat Rasulullah pindah, tapi dalam rangka Rasulullah perjalanan menjaga iman. Iman saat tahun itu, tahun awal saat Rasulullah pindah ke Madinah itu betapa kacaunya kota Mekah, bahkan Rasulullah ingin dihabisi oleh orang-orang Mekah, makanya dia pindah. Maka tahun itu juga hijrah juga berarti tidak hanya menjaga iman, hijrah juga adalah menjaga ukhwah, menjaga persatuan. Pindahlah Rasulullah ke Madinah, di situ bergabung, bertambah kuat. Ternyata kaum muhajirin adalah orang-orang hijrah dari Mekah, disambut oleh saudara mereka, kaum Ansor, kaum penolong yang ada di Madinah. Bersatulah kekuatan ini, muhajirin dan Ansor, menjadi satu kekuatan baru. Ini yang luar biasanya. Lalu mungkin lebih dalam lagi, sebagian menganggap hijrah itu memindahkan diri kita, memindahkan perbuatan kita, atau kita menyeberang dari perbuatan jahat, tadinya perbuatannya jahat, kita nyeberang menjadi perbuatan bagus. Dari malas sholat kita hijrah, kita berpindah ke rajin sholat. Dari banyak musuh, kita mengecilkan musuh, kita berpindah menjadi ketiadaan musuh kita. Dari malas bekerja menjadi rajin tadi. Jadi tidak hanya antar daerah saja, artinya tidak hanya hijrah antara satu tempat ke tempat lain ketika berhijrah, tapi bagaimana kita menghijrahkan, memindahkan perbuatan yang kita lakukan dari biasanya malas hijrah menjadi rajin. Dari ibu-ibu mungkin sudah tua-tua, dari tidak pernah pakai jilbab hijrah menjadi pakai jilbab. Yang tadinya kalau berpakaian rok-rok agak pendek-pendek, sekarang kalau berpakaian dia hijrah, dia pindah dari pakaiannya singkat pendek menjadi pakaian menutup aurat. Dari tidak pernah belajar ngaji atau ngaji bersama-sama, sekarang kita ikut menjadi majelis taklim. Ini memindahkan dari sesuatu yang tidak bagus menjadi bagus. Semuanya bisa diartikan demikian dalam hijrah. Tetapi inti dari semuanya, bagaimana kita menjaga iman kita, kemudian menjaga ukhuwah, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat kita menuju kepada perbuatan yang lebih bagus. Insya Allah demikian mungkin yang secara literal yang seperti sampai. Terima kasih.
1: Baik, demikian ya Mbak Sela ya. Terima kasih sudah bersama kita di pagi ini. Boleh buat Anda ingin gabung berdengar, kita masih bersama narasumber kita ada Dr. Andes Haji Saiful Zuri ya, Pak Haji Saiful untuk pagi ini. Pak Haji, ini ada WA lagi Pak Haji, sembari kita menantikan pendengar kita ingin gabung melalui telepon ya Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanda-tanda apa saja Pak Haji yang menunjukkan bahwa seseorang itu mendapatkan keberkahan dalam usianya? Dan Pak Haji, tolong jelaskan Pak Haji bagaimana cara agar setiap pertambahan usia membawa peningkatan kualitas ibadah dan akhlak kita. Jangan sebaliknya. Terima kasih dari Pak Iwan di seputaran Sungai Liat, Pak Haji, boleh?
2: Ya, terima kasih. Apakah tanda-tanda keberkahan pinginnya? Tadi kalau kita sebutkan dalam hadis Rasulullah tadi, Al Abdul Muslimu idza balau arba'ina sana. Seorang hamba muslim itu bila usianya mencapai 40 tahun, maka khaffafallahu ta'ala hisabah, Allah akan meringankan hisabnya, perhitungan amalnya. Maka saat itu ketika Allah memberikan kemudahan, keberkahan dalam umurnya, maka saat itu kita cepat terasa menyesal. Contoh begini misalnya, ini artinya saat itu Allah sudah meringankan segala hitungan-hitungan untuk berbuat kebajikan kita. Tadinya kadang-kadang ketika kita dalam perjalanan, contoh bertahun-tahun kita, kalau kita berjalan jauh dari, misalnya kadang-kadang dari mungkin kita tinggal di sungai lihat pergi ke Mentok, kemudian saat itu melewati waktu, kadang-kadang waktu zuhur, kadang waktu asar, ketika orang azan, kita kan tidak pernah berhenti, los terus mobil kita gas terus. Tapi sekarang ketika umur 40 tahun muncul rasanya, ya Allah, ini kan waktu sholat. Nah, berpikir kita, waktu sholat ialah kesempatan kita dalam perjalanan ini ada masjid, kesempatan kita sambil beristirahat, sambil berwudu nantinya memasuki masjid, istirahat di situ. Saat itu jiwa kita menjadi tenang, muncul pikiran-pikiran yang indah kita lakukan. Selama ini orang mengajak kita, ayo kita ke masjid, atau kita bergaul ya, bergabung ya dalam kelompok, mungkin majelis-majelis taklim, ada pengajiannya, tidak pernah tersentuh oleh kita. Tapi ketika usia itu, ya Allah, aku ini 40 tahun, ya Allah, tiba-tiba biasanya berat melangkahkan kaki, tapi sekarang jadi lempeng, jadi mudah. Jadi segala sesuatu yang menuju segala kebajikan tuh selalu sekarang agak mudah terasa pikiran kita. Kenapa? Karena saat itu pikiran dan hati kita satukan. Kedua kekuatan, kekuatan pikir dengan otak kita, kekuatan zikir dengan hati kita. Maka berpadulah, mestinya dua ini berpadu. Berpadulah antara pikir dan zikir. Kalau sudah duanya berpadu, sehingga kalau tadinya hanya pikirnya be, rugi waktu. Kalau kita singgah sebentar sholat nantinya, atau kita ke rumah kawan kan, hanya main-main ke situ rugi. Akhirnya diundang kita tidak datang. Sekarang kita berpikir, ini zikirnya di mana? Zikirnya dalam rangka pendekatan kita antar sesama, karena ada ukhuwahnya di sana. Maka ketika duanya pikir lewat otak kita berpikir, lalu lewat zikir kita mengingat ini dengan hati kita, maka muncul suatu kekuatan baru, dorongan kekuatan untuk selalu ingin kepada

0: Allah, nama Allah, apa di masjid, apa dalam berbagai kegiatan kita jarang meneruskan kalimat itu. Kita anteng, kadang-kadang kita merasa rugi. Sedang nonton, lalu ada bunyi azan mengganggu suara tontonan, agak geram kita. Aduh, kenapa orang azan kuat benar, aku kan sedang nonton, rugi suaranya tidak kedengar, rumah dekat masjid, ada perasaannya. Sekarang hatinya berubah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bila disebut nama-nama Allah, nantinya gemetar hati mereka. Ya Allah, cepat-cepat kita untuk merubah yang tadinya tidak mau mungkin ya untuk sholat, sekarang cepat kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila ayat-ayat Allah disebut-sebut dibacakan Allah, maka zadatuhum imana, hati kita, ya Allah, ada tambahannya, ada tambahan keimanan kita, bisa berubah, bisa menjadi kuat. Ini antara jiwa kita, artinya sudah mendapat suatu kebaikan, keberkahan. Kena keberkahan itu ada kebaikan sesuai dengan yang kita ingini. Mudah kita memahaminya. Suatu kebaikan, sesuatu tujuan kebaikan itu, lalu kita ingini, lalu sekarang dapat sesuai dengan yang kita ingini. Itulah barokah. Semoga banyak hal-hal yang lain mungkin ya, lewat pikiran kita, lewat hati tadi, lewat langkah kita, lewat gerakan amal-amal kebajikan kita ini semakin bertambah. Artinya kalau demikian al-iman itu tasdikun bil qalbi, hati kita bertambah dekat, ada gerakan-gerakannya sehingga kita berubah, itu tanda kebaikan. Kemudian iman, kemudian lisannya, mulutnya bisa lancar lagi, bisa lebih cepat untuk membacakan sesuatu yang bagus-bagus. Kemudian wa amaluhu bil arkan, dia lakukan gerakan-gerakan tubuhnya, bisa bergerak lebih cepat ke masjid, ke kondangan, diajak kebaikan semuanya, jari tangannya kalau menulis lebih lancar, lebih cepat, dan seluruhnya. Ini mungkin ya beberapa tanda-tanda insyaallah menuju keberkahan dalam beramal ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu rabbis sawab.
1: Baik, demikian ya Pak Iwan ya. Jadi memang kalau bertambah usia ini pendekatan ibadahnya juga harus ya Pak Haji ya.
0: Iya,
1: betul. Oke, Pak Haji, di momen tahun baru Islam ini Pak Haji, amalan apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk menyambut usia yang mungkin akan terus bertambah gitu ya Pak Haji?
0: Ya, terima kasih. Begitu banyak. Inti bulan ini kan kita meningkatkan amal-amal kebaikan kita. Ini bulan haram ini. Empat arba'atun hurum, minha arba'atun hurum, dalam At-Taubah ayat 36 tadi, minha arba'atun hurum itu empat antaranya bulan-bulan haram ini, artinya harus kita sucikan. Itu Muharram itu sendiri, nantinya sama, nantinya Muharram, nantinya kemudian nantinya Rajab, Zulqa'idah ya, Zulhijjah. Nah, karena ini bulan suci, maka harus kita jaga. Bagaimana menjaganya? Berarti jaga hati, jaga mata, jaga telinga, jaga kaki, jaga tangan. Jaga semuanya. Untuk apa? Kita jaga dari sesuatu yang dapat merusak, mengganggu, menambah amal kejelekan. Kita rubah, kita balik untuk menjadi amal-amal bagus. Menjadi amal bagus berarti kalau hati rajin-rajin berzikir ya, rajin-rajin berzikir. Kalau mulut nantinya rajin-rajin menyebut menyebut nama Allah, berzikir, membaca Al-Quran. Artinya kalau kaki kita rajin-rajin ya ke masjid, mungkin ke masjid atau beribadah atau mengunjungi undangan-undangan. Ada orang nikah diundang, jangan tidak hadir kalau ada kesempatan. Ada yang mungkin hal-hal yang lain, atau mengunjungi antar satu sama lain, kita kunjungi lewat kaki kita, lewat tangan. Yo, kita rajin al-yadul ulyah khairum minyadus supla,

0: Ya, rajin-rajin dengan tangan, kita rajin memberi, bersedekah, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal. Dengan mata, yuk kita hiasi mata kita. Mata kita dengan banyak membaca ayat-ayat Allah, melihat kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Artinya, ini langkah-langkah kita, bulan suci ini jangan diganggu. Bulan suci jangan diganggu, tapi kita hiasi dengan bermacam-macam kebaikan. Karena bulan-bulan Muharram ini kan bulan-bulan yang paling dalam sejarah tuh paling banyak. Allah menyelamatkan nabi-nabi Allah, orang-orang kesayangan Allah dulunya pada bulan ini terselamatkan. Nah, dulunya Nabi Nuh diselamatkan dari tenggelamnya. Bulan ini Nabi Ibrahim selamat dari bakaran. Bulan ini Nabi Musa selamat dalam dalam kejaran Fir'aun, Laut Merahnya. Bulan ini Nabi Muhammad dulunya aman, selamat, mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy pada bulan ini. Begitu banyak artinya nabi-nabi terdahulu melakukan pada bulan ini. Maka bulan ini, bulan kebaikan ini, ayo kita isi dengan macam-macam kebaikan yang kami sebutkan. Lewat mana kita pinginnya? Lewat mana? Ada yang langsung khusus kepada Allah, ada yang antar sesama kita. Jangan melulu untuk Allah, sesama kita juga sama. Jadi hablum minallah wa hablum minannas, ya.
1: Baik, demikian ya Pak Haji ya. Baik Pak Haji, terima kasih banyak ya. Sudah pukul 6 untuk saat ini. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga di tahun baru Islam ini usia kita bertambah juga menjadi berkah Pak Haji ya.
0: Amin.
1: Amin. Pendengar, terima kasih buat Anda sudah bersama Pro 1. Kita hadir menyapa Anda kembali esok ya bersama Pro 196,4 FM. Kami bertugas Tanah Serbu mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kampung halaman kami punya sekolah yang terbaik, sekolah yang handal, dan sekolah yang untuk contoh untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih.
1: Dan perintah beliau kalau di luar dari Pemda dengan PT Timah, kita memang akan melaksanakan kita pilihan. Kemarin kita laksanakan di Jade, terus kemudian di Hidup Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meninjau progres pembangunan SMA Unggul Garuda di Kabupaten Belitung Timur. Polda Kepulauan Bangka Belitung akan tertibkan tambang ilegal di daerah aliran sungai.

0: Pendengar, kami akan sampaikan berita yang pertama di mana pendengar Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meninjau progres pembangunan SMA Unggul Garuda di Kabupaten Belitung Timur. Septrianingsih melaporkan.
1: Sampai hari ini sudah mencapai 40% sesuai dengan jadwal.
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meninjau progres pembangunan Sekolah Unggul Garuda Baru di Kabupaten Belitung Timur. Pembangunan sekolah tersebut telah mencapai 48% dan berjalan sesuai jadwal. Gubernur Hidayat mengapresiasi kinerja kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Ia menilai pembangunan Sekolah Unggul Garuda menunjukkan progres yang sangat baik. Hidayat juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas pembangunan Sekolah Unggul Garuda di Belitung Timur. Menurutnya kehadiran sekolah itu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bangka Belitung.
1: Kami atas nama pemerintah Provinsi Bangka Belitung, beserta Bupati, beserta masyarakat Belkin, terima kasih kepada Pak Presiden. Di kampung halaman kami punya sekolah yang terbaik, sekolah yang handal, dan sekolah yang untuk contoh untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada Pak Presiden, kami sudah sekolah Nusantara yang terbaik. Dan kami jaga aset yang kami akan jaga untuk sampai anak cucu nanti.
2: Ya. Dalam kesempatan tersebut juga, Gubernur Hidayat meminta para guru dan tenaga kependidikan untuk menyambut kehadiran sekolah tersebut dengan penuh semangat. Ia menilai dukungan semua pihak menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Unggul Garuda. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kepulauan Bangka Belitung akan tertibkan tambang ilegal di Das. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Polda Kepulauan Bangka Belitung melalui Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airud akan menertibkan tambang yang tidak memiliki izin atau ilegal terutama di daerah aliran sungai atau das. Hal itu disampaikan oleh Direktur Polairud Polda Babel Kombespol Rudi Saiful Hadi menyikapi tambang di das seperti yang terjadi di Desa Jadabahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Rudi mengakui telah melakukan penertiban seperti di Desa Jadabahrin Tanjung Bunga dan Kelabat Dalam Kabupaten Bangka Barat. Dalam melakukan penertiban pihaknya mengedepankan tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Terkait dengan tambang di daerah aliran sungai seperti di Desa Jadabahrin menjadi kekhawatiran terkait dengan kerusakan alam serta fasilitas umum seperti jembatan. Selain itu, kondisi pertambangan seperti di wilayah Kelabat Dalam Bangka Barat juga tak luput dari perhatian guna memastikan komitmen dalam menertibkan tambang ilegal.
4: Kita sudah tetapkan perintah sesuai perintah Mahkamah bahwa memang di dalam tambang IUP itu kan ada IUP dari PT Timah dan ada dari Pemda. Dan perintah beliau kalau di luar dari IUP Pemda dengan PT Timah, kita memang akan melaksanakan penertiban. Kemarin kita laksanakan di Jade, terus kemudian di IUP di Tanjung Sungai. Kita tertibkan sekarang, ditertibkan lagi di Bangka dengan di Bangka Barat.
3: Diberitakan sebelumnya Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bangka mengerahkan 5 anggotanya untuk mengamankan aset milik Desa Jadabahrin Kecamatan Merawang dari aktivitas tambang ilegal di daerah tersebut. Menurut PLH Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman, pengamanan itu wujud dukungan untuk mencegah modus pertambangan ilegal. Aktivitas tambang ilegal berdampak merugikan masyarakat setempat. Sementara itu, Camat Merawang Ari Pamungkas mengatakan tindakan kepala desa setempat Asari sudah sesuai aturan karena menjaga aset desa. Menurutnya hasil klarifikasi menunjukkan pengunduran diri. Kades Asari dilatar belakangi tekanan terhadap dirinya terkait polemik aktivitas tambang di kawasan aset desa. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Sambut Hut Bayangkara ke-80 Polda Kepulauan Bangka Belitung bedah 5 rumah warga di Belitung dan Belitung Timur. Arif Juliantoro melaporkan.
5: Mudah-mudahan 1 bulan ke depan itu semuanya berjalan, selesai. Dan
6: Polda Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Program tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial yang melibatkan dukungan anggota Polri dan masyarakat. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Victor Theodorus Sihombing mengatakan, satu unit rumah di Kelurahan Parit, Kabupaten Belitung, telah mulai dibangun. Sementara di Belitung Timur, satu rumah telah selesai dibedah dan 3 rumah lainnya mulai dikerjakan. Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat rampung dalam waktu 1 bulan ke depan, sehingga masyarakat penerima manfaat segera dapat menempati rumah yang lebih layak huni.
5: Mudah-mudahan 1 bulan ke depan itu semuanya berjalan, selesai, dan kami nanti juga bisa menuju rumah-rumah yang lain. Karena kita juga sudah menginstruksikan para Kapolres, coba mendata, kemudian membuat data list, kira-kira mana yang bisa kita bantu. Dan juga sekaligus ini hanya menyalurkan donasi dari setiap anggota Polri dan juga masyarakat yang punya kepedulian sosial yang kita akan teruskan.
6: Menurut Victor, program bedah rumah tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial yang didukung melalui donasi anggota Polri serta masyarakat yang ingin membantu sesama. Sementara itu, salah satu penerima manfaat di Kelurahan Parit, Ana, mengaku bersyukur rumahnya mendapat bantuan bedah rumah dari Polda Babel. Perempuan lanjut usia itu mengaku tidak menyangka akan mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumah yang selama ini ditempatinya. Baginya, kehadiran berbagai pihak yang membantu menjadi kebahagiaan tersendiri.
7: Terima kasih.
8: Senang ya?
7: Senang. Semua ada yang bantu nih. Alam negara semua kan.
6: Lebih jauh, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kegiatan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polrestra Pangkal Pinang menggelar simulasi dalmas atau uji kesiapan personil. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
9: Saya ingin melihat kesikapan, kesiapan anggota saya untuk melayani masyarakat.
10: Polresta Pangkal Pinang menggelar simulasi pengendalian massa atau dalmas di Mako Polresta Pangkal Pinang Senin kemarin. Simulasi dalmas dipimpin langsung oleh Kapolresta Pangkal Pinang AKBP Indra Wijatmiko. Disampaikannya, kegiatan tersebut tujuan untuk menguji kesiapan personel dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.
9: Saya ingin melihat kesikapan, kesiapan anggota saya untuk melayani masyarakat, terutama pada saat di wilayah kita terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya pada saat datang ke sini, saya harus melakukan pengecekan keterampilan anggota saya. Salah satunya pelatihan dalmas tersebut.
10: Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan kesiapan personel sudah cukup baik. Para anggota dinilai telah memahami tugas dan langkah-langkah yang harus dilakukan saat menghadapi situasi pengamanan di lapangan. Melalui kegiatan simulasi dalmas ini, Kapolresta Pangkal Pinang berharap seluruh personel semakin profesional, sigap dan siap menghadapi berbagai tantangan guna menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah hukum Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BPS Provinsi Bangka Belitung melibatkan 1.000 lebih petugas dalam sensus ekonomi 2026. Debi Nirwandi melaporkan.
11: Untuk seluruh babes ke 1.700 seluruh babes.
12: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan 1.700 petugas pada sensus ekonomi 2026 di Bangka Belitung. Sensus itu berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Babel Sugeng Arianto mengatakan dari 1.000 lebih petugas itu sebagian besar adalah mitra BPS. Sementara organik BPS itu hanya untuk di level pengawas atau di atasnya dan koordinator saja. BPS Bangka Belitung mengajak kepada seluruh masyarakat termasuk pemerintahan hingga level desa-desa atau kelurahan untuk menyukseskan program tersebut.
13: Kita butuh petugas sangat banyak, sebagian besar memang kita merekrutnya dari mitra. Dan semuanya sudah kita latih, karena persyaratan untuk bisa mengikuti sensus memang seperti itu, menggunakan prosedur-prosedur standar, konsep teknis yang standar juga, sehingga kita memerlukan pelatihan supaya semua petugas itu memiliki pemahaman yang sama, hingga nanti ketika hasil sensus dikompilasi juga perspektifnya sama.
12: Sementara itu, penjabat Sekda Babel Peri Aprianto mengatakan Pemprov Babel mendukung penuh sensus ini. Semua pejabat dan aparatur sipil negara di Pemprov Babel diminta dapat mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
14: Semua masyarakat dan semua dunia usaha yang ada di Pemprov Babel.
15: Masuk ASN Pemprov Pak untuk menyukseskan ini Pak?
14: Semua rumah tangga, ASN semuanya, P3K agar seluruhnya dapat mendukung penuh pelaksanaan sensus 2026.
12: Sementara itu, Peri mengakui bahwa pihaknya juga sudah dilakukan pendataan oleh tim dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Dibinirwan di RRI.
0: BPS Kabupaten Bangka mulai mengerahkan petugas dan pendataan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door. Irwan Olia Rahman melaporkan.
8: Mendata serat door-to-door dari rumah ke rumah untuk melihat adanya usaha dalam rumah tersebut. Jadi benar-benar kita tanya.
16: Sebanyak 299 petugas dikerahkan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka untuk menjadi mitra dalam pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Kabupaten Bangka Debi Andayani mengungkapkan petugas mitra yang telah dilatih oleh instruktur dari BPS Kabupaten Bangka akan mendata secara door-to-door dari rumah ke rumah untuk melihat adanya usaha dalam rumah tersebut.
8: Akan mendata secara door-to-door dari rumah ke rumah untuk melihat adanya usaha dalam rumah tersebut. Jadi benar-benar kita tanya masing-masing rumah dari setiap anggota keluarga. Jadi dalam satu rumah ada berapa anggota keluarga dan mungkin akan ada lebih dari satu usaha seperti itu. Jadi kita data satu terkait usahanya. Selain itu juga untuk usaha-usaha yang berbadan hukum, kita juga akan mendatanya yang besar-besar seperti smelter, kemudian mungkin rumah makan. Jadi semua usaha, kemudian jasa-jasa, kita akan data itu benar-benar rumah ke rumah, benar-benar jengga meter per meter ya, jengga per jengga itu akan kita data semuanya tanpa terkecuali.
16: Debi Andayani menambahkan, dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, pihaknya meminimalisir penggunaan kertas. Setiap petugas sensus dibekali dengan aplikasi pendataan fasih yang langsung menyimpan data-data sensus. Sebelum melaksanakan sensus, petugas yang dibekali tanda pengenal dan mengenakan rompi juga izin kelurahan atau kepala desa setempat. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk berpartisipasi dengan bersedia memberikan penjelasan atau jawaban dari pertanyaan yang diberikan petugas. Sementara itu, Bupati Bangka Ferry Insani berpesan kepada petugas yang menjadi mitra sensus ekonomi 2026 agar dapat melakukan pendataan secara faktual dan aktual.
17: Para petugas yang menjadi mitra ini merupakan learning process. Belajarlah mendata, belajarlah nanti melihat bagaimana kondisi sesungguhnya di masyarakat dan di pelaku usaha. Saya berharap data ini akurat, saya berharap data ini dapat digunakan dan pada akhirnya kita dapat mengambil kebijakan secara presisi.
16: Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka tengah mengajak masyarakat untuk bisa menyukseskan agenda sensus ekonomi tahun 2026 yang mulai dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Bupati Bangka Tengah Gafri Rahman menyampaikan pendataan dilakukan oleh para petugas ini diperlukan untuk mengetahui kondisi terkini pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu dirinya mengajak agar masyarakat bisa memberikan informasi sesuai dengan kondisi real masing-masing keluarga kepada petugas yang datang. Menurutnya data yang dihasilkan nantinya dapat dijadikan dasar kebijakan dari pemerintah daerah sesuai karakteristik masing-masing masyarakat. Ia berharap hal ini bisa membuat program-program dari pemerintah bisa lebih terarah dan juga tepat sasaran. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bangka Tengah Iketut Mertayasa menyebutkan, setiap petugas sensus ekonomi 2026 yang akan dibekali tanda pengenal khusus agar mudah dikenali oleh masyarakat. Pendengar, berikut kita akan dengarkan feature produksi RRI Sungai Liat dalam kompetisi ABU Together for Planet People Peace Media Awards 2026 feature dengan judul Air Yang Menangis di Tanah Timah, The Water That Cries on Tin Land.
18: Lihat deh, ada ikan, ada ikan.

0: Sungai di Bangka Belitung adalah halaman depan kehidupan. Airnya bening, anak-anak berenang tanpa takut. Orang tua mengambil air langsung dengan tangan kosong. Tak ada yang menyangka, bertahun-tahun kemudian, air yang sama berubah warna. Keruh, pekat, dan perlahan kehilangan kehidupan. Pagi itu, matahari terpantul samar di permukaan sungai. Bukan karena airnya tenang, tetapi karena lumpur telah menutup hampir seluruh dasar sungai.
1: Sangat nampak jelasnya itu ialah airnya semakin keruh. Itu benar-benar terlihat banget ya, airnya coklat.
2: Air yang ada di sini, ini memang sudah banyak terkontaminasi.
0: Kalimat itu terdengar pendek, namun bagi masyarakat yang hidup di tepian sungai, kerusakan air bukan lagi berita. Ia sudah menjadi bagian hidup sehari-hari.
3: Kalau hujan deras toh, air toh makin coklat. Kadang kami endepkan dulu, semalaman baru pacak dipakai.
0: Di rumah kecil itu, air bersih kini menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan ketika sungai berubah, yang pertama merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil.
2: Jelas ada perubahan, karena aktivitas mining yang dilakukan oleh baik individu atau kelompok atau masyarakat.
0: Aktivitas tambang meninggalkan luka panjang. Hutan dibuka, tanah tergerus, sedimen masuk ke aliran air, dan perlahan, sungai kehilangan kemampuannya untuk memulihkan diri. Di beberapa tempat, ikan mulai sulit ditemukan. Air berubah warna setelah hujan. Masyarakat mulai terbiasa dengan kerusakan. Itulah bagian paling menyedihkan.
4: Men kami ini galak loh dengar cerita-cerita orang tua dulu-dulu tuh. Sungai jernih, air-air bening, bersih air. Tapi sampai sejauh ini si generasi kami gak lum suwa nengok sih yuk, lum pernah. Biasanya tuh yang ketengok air-air di sungai tuh keruh, kotor, lu pernah gak tengok yang jernih aneh?
0: Namun tidak semua menyerah. Di tengah kerusakan yang terus meluas, masih ada orang-orang yang memilih menjaga sungai dengan cara sederhana.
2: Ini mandiri, secara mandiri, dan beberapa korporat yang membantu juga. Kami untuk pertama menjaga sungai sama masyarakat. Walaupun tidak seluruh masyarakat yang mau saja.
0: Mereka datang membawa bibit pohon, membersihkan sampah, dan berbicara tentang sungai kepada anak-anak muda.
2: Kami minimal menanamin beberapa jenis tumbuhan yang ada di sepadan sungai sana untuk melakukan penjagaan kawasan perairan.
0: Akar-akar kecil itu mungkin belum mampu mengubah semuanya. Namun setidaknya, mereka menjadi tanda bahwa masih ada harapan.
2: Mengajak masyarakat, saya sarankan mereka janganlah menuangkan bekas racun dan itu. Jadi ada nilai edukasi lah.
0: Kerusakan air tidak selalu datang dari alat berat. Kadang, ia lahir dari kebiasaan kecil yang terus diulang. Bekas pestisida, oli, limbah rumah tangga, sedikit demi sedikit mengalir menuju sungai, dan sungai tak pernah punya kesempatan menolak.
2: Membangun kesadaran memang susah banget. Saya jujur aja, menyerah sih tidak. Tapi kalau melihat model karakter dan perilaku yang ada saat ini ya, saya tidak angkat tangan, tapi agak selalu mengelus dada.
0: Ada rasa lelah di sana, karena menjaga lingkungan. Seringkali terasa seperti berjalan pelan di tengah arus besar kepentingan ekonomi. Namun mereka tetap datang ke sungai, tetap menanam, tetap berbicara, meski kadang merasa seperti sedang melawan sesuatu yang terlalu besar.
5: Di 4 tahun yang lalu, Kalbin itu dinobatkan sebagai provinsi dengan kualitas air terbaik nomor 2 di Indonesia. Kita nggak tahu yang diukur apa. Dan ini dipublish internasional loh oleh badan PBB yang menaungi air kan. Bahwa Bangka Belitung itu urutan kedua. Kok antara sesuai atau tidak sesuai dengan realita lapangan. Tuh. Padahal kita lihat gimana kondisi kualitas air kita ya yang ada di konsumsi masyarakat saat ini ya, sejauh apa.
0: Nama Bangka Belitung pernah dibahas di forum internasional. Namun bagi sebagian pegiat lingkungan, angka tak selalu mampu menggambarkan kenyataan.
5: Yang kita soroti dari hari ke hari ini, teman-teman pegiat lingkungan ini, yaitu adalah pertambangan timah yang ilegal.
0: Tambang ilegal meninggalkan lubang besar di tanah dan luka panjang di air.
1: Kami melihat kondisi, memperhatikan, sangat nampak jelasnya itu ialah airnya semakin keruh. Itu benar-benar terlihat banget ya, airnya coklat, terus juga ada sungai yang mulai dangkal dan tercemar. Sedihnya juga, penambang ini kebanyakannya egois.
0: Sebagian anak muda memilih tetap tinggal. Mereka membuat komunitas kecil, membersihkan sungai, mengajak warga menanam pohon.
5: Ini harus dimulai hari ini. Kalau tidak ada perubahan hari ini, ya tidak ada green design dari Bud Green Leader tadi sosoknya. Kita akan seperti ini terus. Kita hanya akan menunggu yang katanya Bangka Belitung akan tenggelam. Banyak nih katanya-katanya. Nah, kita hanya menunggu itu saja dan kita mengiyakan itu. Tapi kalau hari ini kita mulai berbenah, menyadari bahwa ayolah kita segera pasca tambang. Yang kita soroti dari hari ke hari ini, teman-teman pegiat lingkungan ini, yaitu adalah pertambangan timah yang ilegal.
6: Kalau kami diam sih, mungkin kelak kami kayak ada di sungai.
0: Kalimat itu sederhana, namun di tanah yang terus berubah karena tambang, kesadaran seperti itu menjadi sangat berharga. Air bukan sekedar sumber kehidupan. Ia adalah ingatan tentang masa kecil, tentang kampung halaman, tentang manusia yang pernah hidup berdampingan dengan alam. Namun ketika sungai mulai rusak, sesungguhnya ada peradaban yang perlahan ikut hilang. Di beberapa tepian sungai, bibit-bibit baru mulai tumbuh. Kecil, namun menjadi tanda bahwa harapan belum benar-benar hilang.
7: Kami mungkin gak acak ngubah semuanya hari ini. Tapi, sedae, sungai ini tahu. Adik-adik kok yang peduli.
0: Air selalu memberi kehidupan. Namun ketika sungai rusak, yang hilang bukan hanya air bersih, tetapi juga masa depan. Dan hari ini, Bangka Belitung sedang memilih menjaga airnya, atau kehilangan semuanya perlahan.

Pendengar, demikian feature ya terkait air yang menangis di tanah timah, The Water That Cries on Tin Land, produksi dari Sungaliat. Dan sekian warta berita daerah, produksi Radio Republik Indonesia Sungaliat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

Anda masih bersama Pro 1 pendengar di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Berita daerah baru saja kami sampaikan untuk Anda. Pukul 7 nanti kita akan ikuti warta berita dari Pro 3. Pendengar, pilihan musik kita akan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Anda masih bersama kami mendengar Pro 1, masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Sebelum nantinya pendengar, kita akan ikuti berita dari Pro 3, informasi-informasi dari portal berita kami. Kami coba untuk hadirkan ya untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Pendengar, hari ini tahun baru Islam ya diperingati 1 Muharram 1448 Hijriah. Mungkin ada berbagai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan menyambut ataupun memeriahkan tahun baru Islam. Kalau di untuk di Kepulauan Bangka Belitung biasanya itu ditandai ya pendengar ya dengan nganggung ya. Nah, itu adalah tradisi-tradisi yang dilaksanakan dan mungkin ada beberapa daerah juga yang melaksanakan Muharram beda dengan biasanya. Kalau biasanya mungkin itu Kenanga ya, yang Desa Kenanga itu mengadakan kegiatan-kegiatan ya yang lebih meriah, namun saat tahun ini informasi juga kegiatannya sudah dilaksanakan malam kemarin, begitu ya pendengar ya, nganggung ceramah agama dan untuk bertamunya itu memang mungkin dikatakan oleh Lurah Kenanga tidak semua masyarakat, artinya tidak membebani masyarakat untuk melaksanakan, yang ingin melaksanakan dipersilakan, namun yang tidak pun artinya tetap ada toleransi lah gitu ya pendengar ya. Baik pendengar Pro 1, kita hadirkan untuk Anda kali ini informasi yang kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Ada informasi apa saja pendengar? Nah, kali ini ada informasi ya, menyesuaikan harga BBM, Pemkab Tangerang evaluasi operasional Mabdin ASN. Jadi dari Pemkab Tangerang Banten ini mengevaluasi penganggaran operasional mobil dinas untuk ASN. Hal ini sebagai dampak atas kenaikan bahan bakar minyak non subsidi jenis Pertamax. Dan Sekda Tangerang Somad Maje mengatakan upaya evaluasi terhadap anggaran operasional ASN ini penting dilakukan sebagai antisipasi pembengkakan pengeluaran anggaran daerah. Pasalnya dengan situasi saat ini adanya kenaikan BBM non subsidi langsung terasa berdampak. Dan yang menilai adanya kenaikan BBM ini menyebabkan APBD 2026 Kabupaten Tangerang khususnya operasional kendaraan dinas tidak lagi mencukupi dan pihaknya tengah menyiapkan sebuah atau sejumlah strategi dalam mengatasi persoalan tersebut. Demikian informasi kita hadirkan untuk Anda dan pilihan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Selain itu pendengar, kalau informasi kali ini kita coba informasi ya dari ajang Piala Dunia. Iya, Piala Dunia 2026 yang kita tahu ya bahwa siaran Pro 1 secara terestrialnya ini selalu ya menyiarkan siaran langsung ya, di mana untuk malam kemarin itu dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 11 malam ya. Di mana pendengar kali ini informasinya juga dari ajang tersebut ya. Di mana dari ajang Piala Dunia ada informasi juga Belgia gagal meraih kemenangan setelah imbang melawan Mesir dengan skor 1-1 di Seattle Stadium. Ya, di mana Mesir sempat unggul lebih dulu melalui Emam

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy biar apa ya? Ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya. Termasuk masalah kualitas.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: caranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan,